0: Betul.
1: Sebab apa tau, pagi-pagi tak nak sampai tempat kerja, dah spoil mood macam-macam lah.
0: Banyak kerusi-kerusi kosong dengan kehadiran hanya nawai tunya yang ingin bekerja. Fuh. Kan? Tapi alasannya menyusul di belakang.
1: Alamak.
0: Bos, EL hari ni bos.
1: Sebab apa EL?
0: Sebab kemarin bawa anak pergi mandi laut. Lepas tu tungau gigit ibu jari kaki.
1: Alamak. Wah, itu antara yang asbab-asbab lah.
0: Asbab.
1: Padahal tu, kemarin ya kau
0: punya. Lepas tu kan bos pun dia nak ajak bos. Kau tidak bos tak diangkat lah menjadi bos.
1: Sebab bos dia pun panggil macam tu juga. Bukan.
0: Hari Selasanya kan, dijumpanya kan.
1: Alamak.
0: Jumpa bok kemari EL. Apa nama ni, pi mana main? Pi klinik. Tak ada surat-surat klinik. Tolong bagi kan. Bos minta hari Selasa, tak minta hari Senin.
1: Oh, sebab?
0: Sebabnya kalau minta hari Senin, dia boleh keluar lalu tu kat pergi cari. Jadi kalau minta hari Selasa, dia tak boleh keluar hari benda tu kemarin.
1: Faham-faham. Itu taktik juga
0: itu
1: tu.
0: Itu taktik bos.
1: Taktik yang majikan gunakan.
0: Bos pun cerdik. Kita bisa jadi bos.
1: Okey lah, topik kita hari ni. Kerja kelepian. Alasan melambak. Kalau anda sebagai majikan kan, apa alasan yang sering kali anda dapat daripada pekerja anda yang nak kelepian ni?
0: Okey. Macam contoh.
1: Contoh.
0: Okey. Jadi ini kenyataan lah. Ini kenyataan. Macam contoh kalau ada kawan sahabat saya lah. Dia seorang penyanyi. Dia penyanyi. Jadi dia menyanyi di tempat-tempat yang telah pun diperuntukkan lah. Satu hari dia dikendaki menyanyi. Jadi payment tak masuk lagi bang. Jadi apa dia buat tau? Dia telefon dia MPA. Telefon dia MPA. Jadi kalau menyanyi ni, kalau sakit tangan mesti boleh menyanyi. Kalau sakit kaki mesti lagi menyanyi kan. Tapi dengan cara dia telefon PA dia.
1: Lepas tu PA dia apa?
2: Hello, assalamualaikum. Adil. Mana mana hari ni tak boleh nyanyi. Suara tak ada.
1: Macam biasa buat. Baik, kita terima memanggil untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
3: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kau serang kuat sikit. Dah warna kami.
3: Ni dekat hello.
1: Hello, miss.
3: Hello. Makcik
0: Aiza.
1: Yalah, tanya sebab ya, dengar. Tak, bukan dengar suara macam anak dara tu yang tanya tu. Suara lemah lembut.
0: Dia datang. Dengar lembah lembutnya.
3: Lalu cinta garang ke?
1: Tidak cengih. Masih nak telan telefon tu. Okey dah tak okey hari ni, Aiza?
3: Okey lah ni,
1: duduk
3: cakap
1: ni
3: dengan
1: Jambi Bambam ni. Mana dah tahu, sambil tidur boleh cakap.
0: Itulah.
1: Cik Zah, cuaca dekat Bajak Song macam mana hari ni?
3: Cuaca okey.
1: Okey lah.
3: Okey.
0: Mendung
3: sikit je.
0: Mendung tak berhenti hujan.
1: Mendung jangan buat panas. Okey, Cik Zah kita.
3: Ya.
1: Kata laluan sikit.
3: Assalamualaikum.

0: Selamat bertugas.
1: Itu je.
2: Hatu je.
1: Hatu je. Hari Isnin panjang-panjang sikit.
2: Toh.
0: Dia nak panjang apa dia?
2: Kenalah bagi panjang. Ha. Kata sayang kat Bam-Bam.
1: Kata cinta kat Combi.
2: Ui.
0: Baru dua pretin hak panjang-panjang.
2: Baru dua pretin.
1: Baik. Okeylah. Cik Zah. Ha. Okey, topik kita hari ni berkaitan dengan reja kelepiak ni. Alasan melambak bagi Cik Zah sendirilah kan. Cik Zah pernah tak gunakan alasan untuk Kak Zah kelepiak? Cik Zah tak mau pergi kerja.
0: Oh, tak ada lah. Kalau ada sakit baru tak main.
1: Sepanjang berpuluh tahun kerja takkan tak ada sekali alasan-alasan yang munasabah.
2: Itulah.
1: Bohong lah Cik Zah.
0: Dulu-dulu
1: masa kerja kilang dulu.
0: Dulu-dulu tak
2: pernah
0: cuti.
2: Pasal apa tak cuti?
0: Ha?
2: Pasal apa tak cuti?
0: Tak pernah cuti, dia buat OT selalu.
2: Buat OT.
1: Habis tu pagi ni apa yang Cik Zah nak kongsikan dengan kami? Kerja kelepiak alasan melambak ni.
2: Selalu kalau Mak Cina, kalau contohlah beri satu contoh, kalau Mak Cina tak pun pergi kerja hari nanti balok. Sebab apa? Dia ada insan tu. Kalau dalam sebulan, satu hari dia nanti orang balok nanti dia besar lengan bang.
1: Betul.
2: Dia mangkit mengenai jeruk jadi balok nak pergi kerja kan.
1: Sungguh.
2: Dia akan bagi alasan. Apa alasan Cik Zah nak bagi?
0: Kalau tak larat sangat, kulah bagi tahu. Kata tak larat nak main.
2: Okey. Kita buat sini. Kita buat satu contoh. Cik Zah, kita buat satu contoh. Lah ni kira saya ni majikan. Mak Cik Zah ni kerja dengan Combi lah.
0: Ya.
2: Okey, Mak Cik Zah telefon Combi. Cak bagi tahu tak main kerja ni.
0: Halo, Assalamualaikum
2: Jombi. Waalaikumsalam. Janganlah pergi Jombi, panggillah bos. Okey.
0: Halo, Assalamualaikum bos.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
0: Mak Cik Zah.
2: Awak Cik Zah.
0: Cik Zah minta maaf lah.
2: Mak Cik Zah tak lepih dia kerja. Dah hasil. Pasal apa pula dah? Ada hal apa Cik Zah?
0: Adalah tak lepih ni emergency.
2: Cik Zah kena beritahu kat saya lah emergency apa Cik Zah.
0: Emergency lah.
2: Tak emergency pasal kecemasan lah. Apa dia Mak Cik Zah kena cerita kat saya. Saya sebagai majikan kena ambil tau.
1: Awak ayam bertelur ke?
0: Ada hal tak
1: Cik Zah.
0: Semangat.
1: Tak
0: ada semangat
1: hari ni. Oh macam tu. Tak ada semangat. Tak ada pergi kerja.
2: Lah macam ni Cik Zah. Kalau Mak Cik Zah buat macam ni dekat saya, naya saya Cik Zah. Sebab apa? Kita tak ada orang nak ganti. Memang tempat ni memang kita buat cukup. Strength dia kalau 2 pagi 2 malam kita tetap 2 pagi 2 malam. Kita tak tak seorang reserve. Kalau reserve nanti Mak Cik Zah sendiri yang tak boleh buat OT. Mak Cik Zah nanti merungut kat saya. Lah kalau Mak Cik Zah rasa tak larat, tak apa. Mak Cik Zah main juga. Mak Cik Zah rehat kat tempat kerja macam mana?
0: Kalau tak larat sangat, kalau tak ada orang, kena main kerja agak lah.
2: Memang tak ada orang lah, Cik Zah. Kalau saya ambil seorang lagi tambahan, cerita dia macam ni. Cik Zah lah ni, dia boleh kerja 7 hari seminggu, Mak Cik Zah akan jadi kerja. Kena 4 hari kerja seminggu. Macam mana, Cik Zah?
0: Oh, 14 hari seminggu.
2: 4 hari seminggu.
0: 4 hari seminggu.
2: Jadi Mak Cik Zah akan kerja 16 hari saja sebulan. Mak Cik Zah mau macam tu?
0: Dia tak mau lah.
2: Kalau Mak Cik Zah tak mau, Mak Cik Zah bagi alasan tak larat ni. Saya bukan ada orang nak ganti, Cik Zah. So, Mak Cik Zah nak main kerja, tak main kerja ni?
0: Hari ni emergency tapi
2: ko
0: pasal ni ada hal.
2: Hal apa lah. Tak apa Mak Cik Zah clear dulu kerja. Saya duduk di sini.
0: Hal peribadilah.
2: Ya tak apa Mak Cik Zah pergi clear dulu kerja. Sat lagi saya duduk di sini saya kerja.
1: Hello.
2: Takkan sampai 12 jam Mak Cik Zah hal.
1: Bos, semalam Cik Zah bos. Semalam Puan Azizah tu ada hantar kad kenduri kat saya. Dia berita nak menikah hari ni. Tu ada emergency tu.
2: Tak apalah lah ni Mak Cik Zah. Kalau Mak Cik Zah buat macam ni, saya terpaksa ambil seorang lagi kerja. Jadi Mak Cik Zah jangan mengeluh dekat saya lah. Kalau orang kata apa, tak boleh kurang kat Cik Zah main salary. Sebab saya dah buat yang terbaik mungkin sebagai majikan ni.
0: Sorry lah bos. Bukan selalu Cik Zah buat macam ni bos.
2: Ya, dia kurang-kurang 2 hari sebelum atau sehari sebelum Cik Zah beritahu. Baru saya ada kesempatan untuk saya cari orang buffer.
0: Alah, emergency bom mana boleh beritahu.
2: Apa pula tak boleh beritahu, boleh.
0: Oh, layak mati ke apa kau tengah malam.
1: Dengar tu.
2: Tak apa, kurang-kurang Cik Zah. Saya boleh ganti. Takkan kita kalau kata nak pergi klinik pun takkan sampai 12 jam Cik Zah kalau kita pergi logik. Kau nak bawa cucu pergi klinik, pergi hospital kata kan 12 jam.
1: Nih, Cumbi. Dia macam ni lah. Situasi pekerjaan Cik Zah kita agak rumit dibincangkan lah.
2: Ya, dah,
1: sebab kita baca. Kebanyakan pengawal keselamatan minta maaf cakap lah kan. Nak cuti, kena bayar orang yang ganti.
2: Betul.
1: Dan kalau nak cuti, betul-betul cuti saja pun boleh.
2: Ya, betul.
1: Sebab bos orang nak cover 10 tempat cuti.
2: Ya, betul. Betul.
1: Jadi pekerjaan Cik Zoh kita ni agak rumit.
2: Sebab tu orang kata dekat ni macam kau manager ni kan, dapat bos macam Jumi Naya.
1: Memang Naya. Kalau sini macam ni ya.
0: Biar bos bang Jo.
1: Tak. Dak ni Cik Zoh, kalau Cik bos dah macam ni, bos kita pecat dia.
2: Betul man, saya
0: tak
2: faham. Tak payahlah
0: nak ni bos kita nak pecat dia.
2: Saya faham tugasan macam Mak Cijah ni, memang saya faham.
1: Kita faham.
2: Kita faham.
1: Kena pula bos ni cumi kerja nak untung yang tak nak ganti. Kan.
2: Dia pegawai ronda apa?
1: Pegawai ronda. Ha tu banyak lebih ah ronda. Okey Cijah, masih Cijah.
0: Malam
2: Bambang Zudin,
0: cakap dengan
2: Cizah, Jumbi. Baik, terima kasih Cizah. Baik. Assalamualaikum.
0: Jumbi
2: Bambang,
0: terima kasih banyak-banyak
2: lah. Waalaikumsalam. Baik.
0: Kita dah berjumpa. Yang
1: boring-boring. Mantap. Selamat bertugas Cizah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bambang Jumbi pun selamat bertugas.
1: Baik. Baik, itu dia Cizah kita. Kita faham tugas sebagai pengurus matang bukan yang pekerjaan yang mudah. Depa kerja kadang ada yang 30 hari tak ada cuti.
2: Betul, bang.
1: Walaupun kita tahu ada setengah tempat gaji yang agak tinggi.
2: Betul.
1: Tapi pengorbanan daripada tu, sebab kebanyakan kita jumpa dengan orang yang bekerja sebagai pengeselamatan yang mendengarkan kita beritahu kami ni nak cuti, kami kena bayar kat mereka,
2: bayar seorang untuk main ganti tempat mereka, bayangkan tengok.
1: Betul, kan? Semua kadang kalau ada emergency pun, kalau tak ada orang ganti tak boleh,
2: dia tak boleh sebab orang kata apa, dia macam ni lebih kurang macam tu kata, okay, hari ni saya kerja, tiba-tiba saya kerja, saya ada emergency, saya nak kena cuti, apa yang saya kena buat, saya kena cari, contoh kata saya cari Bambam, Bambam tolong ganti saya
1: 24 jam
2: Bambam.
1: Lah
2: kan? Bayar Bambam pula. Tapi kalau Bambam tak boleh main, saya kena tunggu. Sebab apa? Yang namanya pengurus keselamatan ni, dia punya tugas memang berat.
1: Memastikan tempat yang dijaga tu tidak ditinggalkan kosong.
2: Ya, betul.
1: Dan juga keselamatan tu. Sebab tu kita tanggungjawab pengurus keselamatan ni bukannya mudah.
2: Kita jangan orang kata, walaupun kita pergi satu tempat tu, kita nampak seorang tu berbaju putih, tak kira baju apa, pengurus keselamatan, kita hanya pandang sebelah mata. Sebab alas security guard je. Kita jangan pandang macam tu.
1: Sebab apa? Tanggungjawab.
2: Tanggungjawab. Ya, betul. Kan. Kita kena fikir tu. Hormati semua orang.
1: Itu daripada Cizah sendiri. Yang dapat buat tak ada masa macam Jumbi. Kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum tuan-tuan.
1: Waalaikumsalam. Itu dia. Ini mewakili bos-bos.
2: Mewakili bos-bos.
1: Bos tak bos, kata lalu bos. Baik, silakan.
3: Wah, apa kuli masyai je.
1: Okay. Kuli level-level dia lah.
2: Okay, kita nak kata laluan tapi pagi ni, tapi kata laluan lah.
1: Kata laluan tu.
3: Kata laluan tu?
2: Ya.
3: Okay, nak rentak apa tu?
2: Tina jubula nangas tabe.
3: Kita klasik sikit lah tu. Bismillah. Burung merpati terbang sejoli, terbang sejoli ke pokok asam.
1: Bos?
3: Yang seorang comel sangat namanya Combi. Yang seorang sweetnya namanya Bambam.
2: Okey bang, terima kasih. Terima kasih kerana tidak bercakap di atas lagu, sebab lagu ni kita boleh ambil pakai untuk esok.
3: Okey.
1: Baik. Okey. Baik, Toroni kita Roni. Pagi ni. Apa khabar hari Isnin hari ni?
3: Alhamdulillah, sihat adanya. Tapi macam biasalah hari Isnin ni, dia kalut. Tak jalan raya, kalut. Sampai ke ofis, kalut.
2: Ya, kita faham.
1: Awak yang kalut sangat tu, bos. Cuba cerita, bos. Cerita mah abang man. Awak ramai yang MC hari ni.
2: Itulah.
3: MC tu, okey, tempat baru saya ni tak ramai nak buah, ada 9 orang je.
2: 9 orang tak ramai.
1: Dulu 900 lah, 9 orang.
2: Dulu 9 orang. Baik.
3: Dulu 40 orang.
2: Okey. Lah 9 orang.
3: Lah 9 orang. 9 orang ni pula. Depa selalunya depa menjiwai bos.
1: Fuh, menjiwai bos. Boleh macam eh. Sebab apa, perempuan semua ke?
3: Tak ada lah. Depa masuk selalu lambat lagi pada saya. Saya masuk dulu.
2: Jadi nak tanya Tuan Roni lah kan, 9 orang nak boh. Lah ni. Ha?
3: Ya.
2: Boleh tambah lagi 2?
3: Boleh. Yang tu jadi PA saya.
2: PA pa. Okey.
1: Kenapa depa ni lagi lambat pada bos? Ke sebabkan bos ni baru masuk?
2: Itulah.
3: Tak ada.
2: Sebab buah apa?
3: Maksud dekat sini mereka fleksi kan.
1: Oh. Jadi main lambat balik lambat lah.
3: Main awal balik awal lah. Main lambat balik lambat.
1: Okay.
3: Tapi sebab saya biasa pagi-pagi hantar anak-anak pergi sekolah.
2: Ya.
3: Itu takkan nak melangguk makan minum seorang-seorang. Kalau Tuan Jo bingung Tuan Bapak main, memang saya lajak lah.
2: Kami BDR. Okay, baik.
3: BDR pakai selimut lagi.
1: BDR telah dia nak gini.
2: Itu lah.
1: Okay, Teruni, topik kita hari ni kerja kelepiak alasan melombok. Jadi kita nak tahu sepanjang apa Teruni kita pun bukannya satu dua kilang. Ya, tempat kerja, sorry. Bukan satu dua tempat kerja.
2: Banyak tempat
1: kerja. Dah berbelah-belah company dah.
2: Jadi,
1: ada.
2: Kita nak tanya Teruni ni dalam dua sisi. Satu sisi sebagai seorang pernah jadi sebagai pekerja biasa. Dan satu lagi sisi nowadays dah jadi bos.
1: Alasan kelepiak ni kan kebiasaannya kan bagi Teruni sendiri lah menghadapi anak-anak bos, anak-anak buah ni. Kan. Apa alasan yang paling tak masuk akal yang pernah Teruni kita terima?
3: Okey, masa saya jadi orang suruhan dululah. Orang bawahan lah. Sebab saya dah kan saya dah biasa kerja teruk tau. Bawahan kan. Kalau masa sendiri pun tak ada. Bila dah terbiasa kerja banyak ni, sampaikan kerja orang pun saya ambil tahu.
2: Baik, baik.
3: Macam kalau barang nak sampai kan, bila bila barang tu tak masuk atau lambat, dia pun asyik pergi main tanya saya, saya pula kena pi buat kerja purchasing.
2: No. Okey.
3: Patutnya depa kena pi tanyalah MH ke purchasing. Purchasing kena tahulah barang tu nak masuk bila, tanyalah supplier kan. Ya, okay. Depa akan main tanya saya. Jadi saya pula kena pi ligang supplier pasal apa barang lambat kan. Jadi dah terbiasa buat kerja orang, buat kerja banyak macam tu. Bila dia main dah ada peningkatan sikit kan bila duduk kat atas ni. Bila dia ada anak bawa anak buah kat bawah tu, saya ni orang kata senang kena latu lah. Kira kalau anak buah tu dia kata tak mau buat kan. Tak apa, hampa tak mau buat, aku buat lah.
1: Macam tu pula. Dia yang mengalah sendiri. Jadi mana kata bagi bagi bos sendiri, bos sendiri pula yang mengalah nak buat kerja
2: anak buah.
1: Anak buah.
3: Tapi tengok situasi, macam kalau barang urgent sangat, macam ada quality issue kan. Memanglah saya akan masuk campur lah. Dan bila masuk campur tu, anak buah yang suka ambil kesempatan ni, bila dia tengok, bos aku beli pergi settle benda ni kan, tak apa, pergi bos settle lah. Tak mahu lah macam tu.
2: Time tu lah orang kata apa, bos nak ligan apa nama dengan dengan supplier, nak jadi purchasing, nak jadi IPQC semua bos lah time tu.
1: Ke minta maaf cakap Tony ni bagus sangat ni kat tempat kerja ni.
2: Payah dapat bos,
1: payah dapat bos macam ni.
3: Tak, bukan masalah bagus Tuan Mama. Bila Tuan Mama dah biasa buat kerja tu kan, bila you tengok orang benda tu boleh sustain dalam masa sejam dua saja ataupun kurang pada tu. Tapi orang yang bertagak ni, dia duduk tunggu, dia macam duduk tunggu tau,
2: buat lambat.
3: Saya kata buat lambat benda tu boleh sustain start saja.
2: Baik, betul.
3: Tapi siapa nak kena tunggu kan. Tak tahulah apa yang depa duk fikir nak idea apa, saya tak tahu nak kena tunggu lama macam tu kan.
2: Betul.
3: Saya tak suka tau kalau benda, kalau saya benda tu duduk depan saya tau. Dan saya nampak jalan penyelesaian. Kalau saya, walaupun bukan kerja saya, saya duduk tengok orang tu. Dia nak buat apa?
2: Dia macam ni, cara Tuan Roni, kalau ikut melalui kata fakar dalam kata fakar dalam medical, Tuan Roni ada satu sindrom.
1: Sindrom sindrom apa?
2: Kesemakan. Kerimasan. Dia
1: rimas.
2: Betul.
1: Dan
2: sama lebih kurang.
1: Dan kalau ikut kamu siwan bahasa dan pusaka jilid ke berapa tak ingat.
2: 149.
1: Dia adalah seorang yang bertanggungjawab.
2: Ya, betul.
1: Dan sebab, dia susah nak kelepiari.
2: Betul. Sebab apa bang, benda tu kita tengok, benda ni boleh buat dalam 10 minit, 15 minit. Contoh kan, hang ambil masa sampai sejam 2 jam buat apa? Rimas aku buat lebih cepat. Contoh lebih kurang kan.
3: Macam tu tuan-tuan jemli.
2: Ya.
3: Sebab saya tengok, bila saya tanya kan, pasal tak buat macam ni kan.
2: Okey.
3: Depa alasan yang selalu bagi tahu kan. Tak tahu lah cik. Kalau tak macam nilah saya bagi tahu tu rumah kata nyumbi tu.
2: Okey.
3: Budak-budak yang hari ni graduate hari ni kan, depa ni bukan tak pandai.
2: Ya.
3: Walaupun apa yang depa study dengan depa kerja ni mungkin tak sama, berkait sangat pun. Ya, kan? Tapi ni pandangan saya. Bila saya tengok orang, kalau you nak cari betul-betul yang apa you mengaji dengan you kerja sama, memang payah.
1: Memang payah. Betul-betul.
2: Ya, betul.
3: Jadi saya tengok orang yang terpelajar ni, dekat industri ni atau di alam pekerjaan ni, dia cuma nak guna kepandaian, keintelektual lawan
2: ni tau. Ya, betul.
3: Sungguh. Macam mana kau bijak nak berfikir?
2: Kan?
3: Bukan kata hang dulu mengaji pengurusan, lo ni hang nak kena buat kerja engineering, tak ada kena mengena, tak boleh buat.
2: Betul.
3: Tak boleh lah.
2: Betul.
3: Kan? Jadi dia bijak masa dia study. Jadi bila dia main alam pekerjaan ni, dia kena suitkan diri dia, kena sesuaikan diri dia dengan
2: situasi kerja tu. Dan jadi masalahnya, jadi masalah dia bila dia berhadapan dengan orang lama tu ni. Itu pun antara salah satu toksik juga tu sebenarnya.
1: Ataupun
2: saya pernah pengalaman tu ni, saya masuk kerja di salah satu kilang ni. Kan? Kita masuk kerja sebagai operator masa tu, lepas SPM kan. Saya dapat teguran tau. Bukan teguran daripada bos, teguran daripada rakan-rakan sekerja. Hang jangan buat laju sangat. Lek-lek sudah. Hang buat laju sangat, sekejap cepat habis. Kita tak kerja. Benar macam tu Tony. Kita bukan kata kita takut dengan bos. Sebab kita dia majikan kita, yang mengajikan kita.
1: Betul.
2: Tapi dalam masa sama kita lagi takut rakan sekerja kita. Kalau dapat arahan macam tu, jangan laju sangat. Lek-lek sudah lah, santai-santai. Lagi hang buat laju, besok kena laju lagi.
1: Betul. Ini kenyataan betul bang.
2: Betul lah.
1: Ini kenyataan betul bang.
3: Ha. Tu memang pasal bila ada orang macam ni kan, kadang-kadang bila kita tak, orang kata kita ni tak ada pengalaman kat situ, jadi bila kita nampak benda tu dan arahan kerja dia kena buat macam tu, kita buat lah. Tapi orang-orang hak senior ni, mereka nanti kata apa? Itu bodek bos lah tu.
2: Sungguh.
3: Dia kata macam tu. Mereka ni sebenarnya, sebenarnya mereka tak mau ada orang lain yang lebih pada mereka.
2: Mereka
3: ni dah lama dah.
2: Macam Tori kata tadi lah,
3: gaji lah, tak naik pangkat pun semua kan.
2: Macam
3: dia tak mau orang lebih pada dia.
2: Tori cakap tadi, ambil orang baru kerja ada untuk gunakan kecerdikan dia, bukan pengalaman dia.
1: Betul.
2: Tapi bila duduk dengan orang yang lebih berpengalaman, kecerdikan dia pasal simpan dalam poket.
1: Dia sebab apa? Dia bila dia study, dia masuk ke dunia betul. Dia bila study more teori than practical. Tapi bila kerja more practical than teori.
2: Bila nak buat,
1: bila nak buat jadi masalah. Macam contoh kata Bambang kongsikan tadi kan, macam dululah saya secara jujur lah, secara jujur saya one of the HOD lah, head of department, okay. Dan saya pernah juga duduk di factory tak lama, walaupun tak lama saya duduk sebagai IPQC, inspection quality controller. Jadi yang saya kena handle ni, bawah saya ada 20 biji mesin,
2: okay.
1: 20 biji mesin dengan saya ingat lagi 22 operator. Jadi adalah dua operator baru masuk. Jadi bila buat laju macam inilah, tak siapa si mama. Saya ni nak tegur sikit, siapa jangan buat laju-laju. Pasal apa? Dia tiap-tiap hari dia ada dia punya target tau.
2: Betul.
1: Kalau contoh kata 300 eh, cukup buat 303 ke 305.
2: Jangan lebih.
1: Pasal apa? Satgi kalau lebih banyak,
2: besok
1: lagi. Target antinik sampai 400 jenuh hampa pulun. Jenuh hampa pulun.
2: Jadi macam saya kata tadilah, kecerdikan tu terpaksa simpan dalam poket. Tak tunjuk sangat. Jadi macam teringat kan, betul lah.
3: Tapi kan Tuan Jombi kan dia beritahu, kalau dekat industri dia pun suka orang yang output ni dapat lebih. Sebab bila dia output ni dapat lebih, depa pun tahu orang-orang mahat yang duduk kat line kat production kan, kalau output lebih dia ada reward tau.
1: Betul.
3: Reward tu macam sekarang ni banyak depa buat ikut komoditi kan. Kalau komoditi tu achieve kan 3 bulan lagi dapatlah reward. Selalunya bagi performance bonus lah. Macam tu. Dan line komoditi lain tak dapat tau.
1: Komoditi lain tak dapat. Hanya HOD yang dapat.
3: Motivate orang untuk kerja capai target. Dan kalau tak capai, dia tak ada masalah. Cuma kita kena bagi tahu lah kenapa tak capai. Kita boleh bagi tahu barang tu masuk lambat. Bukan salah kita.
1: Tapi macam Tuan Runi kata ni, sebab apa mengalami dekat saya. This is the truth lah. Memang yang dapat ni kan HOD kan dapat.
2: Betul.
1: So saya kesian dekat budak-budak bos saya tau.
2: Betul lah, sebab kena tekan.
1: Betul. Saya beritahu Tuan Runi, saya kesian dekat budak-budak bos ni, operator bos ni.
2: Sebab tu
1: last sekali bila show course, and then apa sebab saya cakap okay, nombor satu mission problem, injection modem problem, and then warping ke ataupun dimension out ke, saya bagi langsam macam-macam. Oh, ingat sampai kalau ni
2: sebab tu yang ED boss ni hati kena kering. Baik tu ni,
3: dia sebenarnya dua-dua tu ada pro dengan con lah. Yang lagi satu saya bagi tahu tu ambil dengan tuan mamam, saya kalau budak anak bos saya nak kontrol kehadiran ni kan. You nak bagi alasan apa pun ikut you lah. Tapi saya bagi tahu, kalau nak apa requirement dia nak cuti, kena ambil 3 hari sebelum atau seminggu sebelum. Tengok kalau you ambil cuti panjang, kena seminggu sebelum lah.
1: Okay.
3: Kalau cuti sehari ni biasanya 3 hari sebelum. Dan kalau kecemasan. Dan kalau kecemasan saya bagi saya declare dulu siap-siap dekat semua orang saya kan. Saya kata hampa nak kecemasan satu je, hampa kena ke bagi tahu hari yang hampa tak mai tu tapi disertakan dengan sokongan.
2: Ya.
3: Kalau kata ada kematian pun banyak suka mati.
2: Betul lah.
3: Kalau kata nak apa anak sakit minta surat kadiat cik kan. Yes,
2: yes.
3: Ha, macam tu kan. Jadi saya nak ngelakkan daripada hak yang urat balok lihat ni. Sebab pernah banyak kali bila dia tak larat kan dia, dia malas nak main, bukan tak sakit apa pun. Cik hari ni tak sihat ah. Saya kata saya tanya balik ke dia. You kalau tak sakit, saya bukan doktor.
2: Baik.
3: You you tak sihat, you sakit, you pergi jumpa doktor lah. Ambil lah. Walaupun tak dapat MC, you ambil time sleep tu.
2: Okay.
3: Masuklah lambat sikit, saya tak masalah. Saya boleh tolerate lah. Saya boleh bekerja sama kan. Saya tak ada masalah, bukan saya pasal orang. Tapi masalah dia pun ambil kesempatan tu yang kita jadi payah nak kerja tu.
2: Okay, Tuan Roni. Ada soalan terakhir untuk Tuan Roni ni. Soalan Cepu Mas lah. Okey, kalau Tuan Roni tengok Bambam dan Cumbi ni. Kalau jadi employee bawah Tuan Roni ni
1: agak-agak okey lah.
2: Agak-agak lulus lah.
1: Kami rajin.
2: Kehadirannya tu dengan performance-nya tu.
1: Kami memang rajin tau.
2: Jujur.
1: Kami jangan ambil cuti.
2: Jujur.
3: Sebab saya hari-hari saya dengar
2: Hari-hari
3: saya dengar siaran langsung ni. Saya bagi tahu dua-dua orang ni kalau ambil bawah saya memang promote cepat lah. Jujur saya beritahu. Tahu sebab apa? Salah satu kriteria saya kan.
2: Okey.
3: Waktu kecemasan kalau seorang tu tak ada kan. Dia boleh cover semua lain. Seorang tu tak main, seorang je main. Dia boleh cover, kadang-kadang berbulan-bulan dia cover.
2: Mati pun. Waktu tu Tuan Roni, hak seorang tu pergi Jepun belajar mesin baru. Jepun belajar mesin baru. Body mesin kan nak masuk baru.
1: Tepat tu ni PM tu pergi tu ni. Okay tu ni.
3: Tak apalah. Saya cerita kalau seorang ni tak mai pun dia boleh cover kan. Dia tak masalah. Dia idea banyak kan. Bagi saya kalau dua-dua ni masuk memang orang kata Cepu Mas bagi saya.
2: Tuan Roni 300.
3: Bila nak mohon.
2: Kira Tuan Roni 365 hari kira BDR lah.
3: Ya, tak ada lah. Kadang-kadang rindu juga.
2: Baik.
1: Terima kasih Tuan Roni untuk perkongsian pagi ni.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu pandangan daripada seorang majikan lah.
2: Seorang majikan.
1: Bukan seorang majikan lah. Maksudnya seorang the head of department lah kan. Yang menguruskan pekerja-pekerja bawahan. Tetap juga. Orang kata apa, walaupun swasta, kita faham kalau kerajaan mungkin 3 hari. Lepas tu emergency mungkin kena minta awal.
2: Betul.
1: Time sheet. Kalau kita pergi hospital klinik, dia ada time sheet yang menyebabkan kita main ke hospital ke obat.
2: Ya, betul.
1: Macam tu ni kata di swasta pun nak benda tu tau.
2: Ya,
1: sebab apa nak buktikan bahasa ia betul-betul emergency.
2: Ya.
1: Memang kalau macam awal tu kita kata kalau kata emergency tu berlaku, majikan kena standby pekerja. Tapi kalau benda tu emergency betul-betul emergency tak apalah.
2: Ya.
1: Senang nak tahu tapi kalau hang si cuti sat-sat cuti besok tak cuti hari ni balik nak main.
2: Orang kata apa emergency yang diada-adakan. Jadi kerja kelepian alasan berlambak bagi anda sendiri mungkin anda HOD, head of department, apakah alasan yang selalu anda terima ataupun anda adalah lebih kurang macam Comi dan juga Bambang? Pekerja biasa. Apakah alasan selalu anda bagi?
1: Ha, nak tahu juga apa alasan yang paling kreatif yang sepanjang anda kerja ni anda gunakan, berikan kepada bos anda. Dan benda tu bos okey ya?
2: Okey, tak ada masalah. Bos pun relax. Saya tekan tiba bos, kucing saya nak banyak ni.
1: Sekiranya anda nama pekerja pembohong kalau tak nak kelebihan.
2: Itu hakikat. Itu kenyataan.
1: Sebab kita ni pekerja.
2: Betul.
1: Yes. 04-210-7389
2: ataupun layankan ruangan wasiat kami jalan 010-5080-9957.
1: Yes. GPM dia Cumbi.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ezam Trafam segalanya untukmu. GPM masih lagi bertemankan dia Combi.
0: Dan dia masih lagi Bambang.
1: Baik Combi, kita nak kongsikan. Ya. Ini berkenaan dengan satu pulau yang cukup famous di Pulau Pinang lah.
0: Betul.
1: Kalau orang pergi ke sana, wajib naik bot.
0: Betul.
1: Kena berenang teruk sikit lah.
0: Tak ada jambatan
1: di sana. Tak ada jambatan ke sana.
0: Jambatan.
1: Dan di sana ada sekolah tau.
0: Ada sekolah.
1: Ada sekolah.
0: Bambang pernah sampai sana.
1: Pernah.
0: Alhamdulillah Combi pun dah lama tapi.
1: Oh iya ke?
0: Ya.
1: Dan di sana juga famous dengan beberapa benda lah.
0: Mi udang.
1: Belacan.
0: Lagi penduduknya yang ramah tamah.
1: Fuh, sopan santun.
0: Yang petah berbicara bahasa Melayu.
1: Ya, dan cantik-cantik dan manis orang dia.
0: Biasalah orang Pinang.
1: Orang Pinang kan?
0: Orang Pinang. Nak cari yang orang kata apa, yang handsome-handsome. Memang tak jumpalah.
1: Betul.
0: Yang kan? Manis-manis tu banyak.
1: Ya. Yeah.
0: Ya. Yeah. Tengok cengih.
1: Oh.
0: Tapi romantik.
1: Ui, kerap sungguh. Okey, kita nak kongsikan Pulau Aman.
0: Ya. Yeah.
1: Gedung dan juga jerejak dicadang jadi destinasi ekobelancongan menjelang 2040.
0: Ya, benar. Pulau Aman, Pulau Gedung dan Pulau Jerejak dicadangkan untuk dibangunkan sebagai destinasi ekobelancongan dan rekreasi baru Pulau Pinang. Melalui pendekatan pelancongan lestari yang menggabungkan elemen alam semula jadi.
1: Betul.
0: Warisan, makanan serta aktiviti rekreasi.
1: Dan menurut draft Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang 2040 RSNPP 2040, kajian semula tiga pulau berkenaan dilihat mempunyai potensi besar untuk dimajukan sebagai destinasi pelancongan alam, warisan dan rekreasi. Namun pembangunan menekankan pelancongan lestari supaya alam sekitar dan komuniti tempatan terus dipelihara.
0: Di mana Pulau Aman seluas 116.5 hektar terletak kira-kira 16 batu nautika dari tanah seberang Perai dan 8 kilometer dari Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah itu dicadangkan untuk diketengahkan sebagai kampung warisan nelayan yang menonjolkan sejarah kehidupan masyarakat nelayan, muzium kecil sejarah nelayan dan perikanan tradisional.
1: Fuh, kat sana pun ada telaga tu.
0: Telaga apa tu?
1: Kalau kita pergi ke sana, bapa tak ingat lah telaga. Bapa tu buat telaga apa?
0: Telaga Pak Saman.
1: Dekat Pulau Aman tu. Dekat Pulau Aman. Dia Pulau Aman. Kita nampak macam kecil tau.
0: Ya.
1: Sebenarnya agak besar juga. Betul. Agak luas juga. Orang kata apa, di Pulau Aman tu kan. Jadi biasanya kalau kata, kalau kata orang pergi ke Pulau Aman, orang pergi ke depan tu kena mi udang dia kan.
0: Betul.
1: Jadi orang akan pergi ke depan. Tapi sebenarnya kalau kita jalan ke belakang tu lagi, ada macam-macam juga orang. Telaga Mah. Telaga yang bersejarah yang dibina pada tahun 1789.
0: Apa yang unik pasal
1: dan
0: telaga?
1: Dan kirikan utama telaga ni adalah kedudukannya yang sangat dekat dengan ayak masin.
0: Okay.
1: Di tepi pantai tau. Namun dia tetap mengeluarkan ayak tawang yang jernih dan segar untuk kegunaan penduduk. Atau orang panggil telaga Mah tau. Jadi kalau kita pergi Pulau Aman, kalau kita sampai turun-turun bot tu kan, kita kena jalan sampai ke belakang.
0: Ada satu lagi telaga macam ni bang.
1: Telaga apa?
0: Telaga ni ada dekat Masjid Batu Uban.
1: Masjid Batu Uban.
0: Telaga ni cukup lama.
1: Okey.
0: Memang lama. Dan orang kampung menggunakan telaga tersebut untuk mengambil ayam. Sekiranya ayam tak ada lah. Pada ketika dan saat itu. Dan telaga tersebut juga dulu pantai tu. Dekat Batu Uban tu, pantai tu kira memang dekat lah.
1: Okay.
0: Dekat dengan telaga tu lah. Lebih kurang dalam berapa meter saja. Paling jauh pun lebih kurang dalam 50 meter lah. Ni sempat tambahkan kan, dia jadi jauh lagi kan. Kira Masjid Batu Uban tu kira dekat dengan gigi ayam lah.
1: Okay.
0: So telaga tersebut walaupun dekat dengan ayam, telaga tu ayam tu tak masin tak payau.
1: Tetap juga orang kata apa, ayam tu yang digunakan oleh penduduk setempat kan.
0: Dan
1: ada kisah legenda tau berkenaan dengan Telaga Mah ni.
0: Apa dia, Bam?
1: Yang ada dekat Pulau Aman ni tau.
0: Story Bam cerita.
1: Menurut cerita asal ni, Bam dengar sini bila orang cerita lah.
0: Pamparang.
1: Dia pun kata penduduk dekat Pulau Aman masa tu, dia temui

0: Buyung yang berusun kemah tau. Tempat cedok lah, tempat cedok.
1: Buyung?
0: Haa. Ha, tempat-tempat cedok tu yang berusun kemas masa buyung. Proses menggali. Haa, kata apa telaga tersebut tau. Haa, jadi tu cerita legenda lah. Jadi kalau kita pi dia kalau kata contoh kita turun-turun naik bot tu, nak jalan pergi satu berpeluh juga lah cerita dia.
1: Okey.
0: Haa, tapi dekat sana kita tahu pulau mana ada orang naik kereta dalam tu.
1: Betul.
0: Paling kurang pun naik motor. Tu motor pun berduduk kat situ ya. Kan, apa jangan nak pandai nak bawa motor mobil sendiri.
1: Tak nak. Jangan buat pandai nak pergi pulau mana kereta dengan motor. Tak nak.
0: Jalan kaki lah.
1: Tak nak.
0: Jadi pun jalan sampai ke hujung sekali. Tapi jangan bunyi bising lah, sebab kita tahu penduduk dekat situ, rumah dia dekat-dekat.
1: Betul.
0: Jadi api dia buat riuh pula, dok cerita macam tempat tu dia punya pula.
1: Masalah. Kita kan pi mana saja bam, tak kisahlah pi pulau aman ke, kalau pi mana-mana tempat yang kita rasa tempat kita nak menjelajahi. Di mana orang tempat kita nak merasa suara kamu, kita jangan buat riuh.
0: Betul.
1: Entah dah ni nak cerita abang. Tak nak. Kita pi buat relax santai, nak ambil gambar. Nak tanya-tanya, lepas tu cukup waktu kita orang kata balik.
0: Angkat kaki pula bang. Dah banyak lah ikan dekat sana. Orang kata apa, ada laluan yang memisahkan
1: di antara
0: dia macam ada laluan di tengah tu tau. Sebab dulu Bambang kalau pergi pulang, Bambang suka ceri belangkah.
1: Belangkah.
0: Dia kalau dulu masa Bambang pergi dulu, kira sekok belangkah tu dapat lebih kurang 15 ke 20 ringgit tau. Lepas tu masa Bambang bisa pergi mengai kat sana.
1: Ya, belengah.
0: Bukan. Kan? Belangkah tu dah cara nak tengok dah.
1: Macam mana bang?
0: Dia pijak-pijak berasa.
1: Ya ke?
0: Sungguh.
1: Nak cari dia macam mana bang? Cuba.
0: Kalau kita pergi tepi pantai tu kan, kita pijak-pijak tu kan. Kalau rasa keras tu dia tu. Tapi Bambang tu pijak. Bambang tu pijak orang lain tu tengok.
1: Okey.
0: Sebab kalau kata Bambang tangkap sikit, belengah macam Jimmy cakap tadi lah.
1: Tapi kesian bang.
0: Awak apa?
1: Belangkah tu bila tangkap dia berpasangan.
0: Ya betul eh.
1: Tapi satu dibuang lah.
0: Jantan tu kita buang.
1: Yang jantan kita buang.
0: Kita ambil tempat makan telur dah.
1: Itulah bang.
0: Awak apa?
1: Saya tak sanggup nak pisahkan kasih sayang.
0: Jantan makanan ku.
1: Tapi yalah, kasih sayang yang berpaut tu saya tak sanggup untuk pisahkan.
0: Dah lah Jimmy. Okey Jimmy, itu cerita berkaitan dengan Pulau Aman.
1: Okey,
0: kita nak kongsi berkaitan dengan topik kita pagi ni, Jimmy.
1: Bukan pasal belangkah.
0: Bukan.
1: Topik kita pagi
0: dia lebih kurang macam belangkah juga lah.
1: Dia belangkah lah sebab apa? Bila orang kata apa, baru bercinta ni kan. Kadang-kadang dia raja kelepiak lah.
0: Balok lah dia raja. Bercinta punya pasal. Malam gayut. Gayut sama lima nak pagi. Nak pergi kerja dia lah.
1: Lepas tu sekejap lagi. Bos, saya tak boleh.
0: Sakit kepala bos.
1: Dia sebab apa kita tahu. Minta maaf lah saya kata, ini kenyataan lah. Dua sakit yang memang orang tak boleh buat apa.
0: Apa dia?
1: Sakit kepala, sakit perut.
0: Alasan tu kak kalau orang guna. Alasan tu saya rasa kalau picit dekat klinik, saya rasa ubat tu beli banyak boleh.
1: Alasan kira cerita dia, sakit kepala, sakit perut. Malam makan apa? Sampai ambil doktor tanya, malam makan apa? Saya pun tak tahu doktor semalam makan apa. Saya sakit sangat-sangat ni.
0: Nampak orang berpengalaman cerita.
1: Tak, bukan. Saya abang tu terang. Tak, kalau nak check rekod saya pun, saya MC bila lah sekali.
0: Rajin.
1: Memang tak ada ramai kan. Lepas tu dia pergi pula kan. Dia makan-makan. Lepas tu ubat ni makan. Ni makan 8 biji sekali makan. Ubat buat ayak ni botol telan dengan botol-botol sekali. InsyaAllah lepas 20 minit okey boleh pergi kerja. Saya rasa nak berjalan pun tak boleh doktor. Kalau boleh saya nak MC. Yang tu yang penting dah pun.
0: Ubat bagi. Kau tengok peti tu penuh ubat
1: dia buat macam ni.
0: Makan tidak pun MC tu dia balut bulan plastik elok-elok. Letak lembek, jangan ambil kenayak sikit
1: tak
0: pun.
1: Tak mau kenayak. Lepas tu dia ambil gambar. Macam contoh lah kata, saya tak mau sembang lah kan. Macam saya ni lain sikit. Saya even saya pergi klinik. Ini kenyataan mam. Ini kenyataan. Okey boleh refer pada klinik. Baik klinik swasta tu klinik kerajaan. Pernah satu tahap saya sampai doktor tu bagi MC. Kalau saya boleh tunjuk, bam, MC tu ada kat saya sampai hari ni?
0: Ya,
1: memang saya tak pier. Saya kata saya tak mau MC.
0: Sama lah saya pun.
1: Sama, mam.
0: Kalau doktor nak pergi MC, tak apa doktor. Simpan MC tu.
1: Sampai doktor biasa kata dekat Jimmy, you are the best employee ni.
0: Ya.
1: Saya tak mau sembang lah doktor kan. Tapi itulah kenyataan, I'm the best employee.
0: Kalau MC tak boleh pakai.
1: MC tak boleh pakai.
0: Baik, kita terima memanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Halo.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Oi. Oi.
0: Hello.
1: Oi.
2: Ya.
1: Oi.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Baik, siapa kita lihat ni?
1: Oi.
2: Mami lah.
0: Oh, Kak Timah ke?
2: Ya.
1: Kak Timah apa Kak Timah?
2: Awal-awal.
1: Kak Timah dah sarapan begini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Timah dah sarapan begini?
2: Duk sembang
0: dengan anak. Anak hak mana?
1: Itulah nak tanya.
2: Zaidi.
0: Zaidi. Sihat lah Zaidi tu.
2: Dia nak cakap dengan Comi dengan Mama boleh tak?
0: Dia nak cakap Mama, boleh. Bagi telefon tu.
2: Tak apa,
1: dia isap rokok. Ya Allah, jangan cerita tentang sini, Kak Timah.
0: Nih, Kak Timah, kapek baru dia beli lagi.
2: Apa dia?
0: Kapek baru dia beli lagi.
2: Beli dah, tanya Comi tengok.
1: Bila Comi tengok?
0: Comi tengok kapek baru.
1: Bilanya? Comi mak.
0: Baik. Mami.
2: Ya.
0: Baik, kata laluan sikit, Mami.
2: Assalamualaikum, Jombi Bambang. Apa khabar anda di

0: Mesti tak update. Macam
1: macam
0: lagu
1: tak masuk,
0: tak
1: ha?
0: Masuk pun.
2: Tiga baris lagu tu tak cukup satu baris untuk melekatkan satu rangkap.
0: Ha.
3: Combi-combi bambang manis, sehari tak berjumpa, risau rasa. Okey, aduh.
2: Cik, mengaku loh. Mengaku loh. Ha? Sehari tak jumpa, risau rasa. Ha, tapi kalau dah telefon cakap, kan, mami... Okay. Panah kami mau tak mau.
0: Kalau kau kami tu kerja nak meluatkan kami. Ya. Lepas tu bila tak kau resah, risau semua dah.
3: Bila dah berjumpa, gabra rasa.
0: Gabra.
2: Masa elah. Okay.
0: Mami.
3: Ya.
0: Ada pantun tak untuk kami pagi ni?
3: Mami tak tahu pantun.
2: Mami tak tahu pantun. Okey, tak apalah. Mami tak tahu pantun, tak ada masalah. Mami nak tanya Mami, last bila Mami kerja? Tahu apa?
3: Mami last kerja tahun 84, kahwin dengan Pak Loh.
2: 84. Last sekali lah. Okey, Mami.
3: Ya.
2: Dalam tahun 84 tu selama Mami kerja, apa betul Mami kerja?
3: Mami kerja nak masuk 15 tahun lah, macam 15 tu lah.
0: 15 tahun. Okey, Mami, sepanjang 15 tahun Mami kerja tu kan, apa alasan untuk Mami yang, alasan yang paling sempoi yang Mami bagi untuk Mami kelepiak malas pergi kerja?
2: Tak mau pergi kerja.
0: Ha. Mami
3: dengar Mami cerita.
0: Ha.
3: Ya, kalau kata Mami banyak tak buat alasan lah. Kalau Mami nak cuti, ambil annual leave tu Mami bagi lah orang awal-awal kan.
2: Okay. Itu kalau annual leave.
0: Ha.
3: Tapi kalau emergency leave kan.
2: Ha.
3: Paling mereka tak suka.
2: Pasal apa?
0: Apa dia?
3: Pasal kerja tengah duk buat. Tiba-tiba ada panggil kan, nak kena balik kan.
0: Ha.
3: Tapi mereka macam tak percaya lah kan.
2: Ha, okay. Dah, yang ni cerita dia.
3: Reason, apa reason, macam mana reason tu apa dia mau bukti kan.
2: Okay, Mami.
3: Ya.
2: Yang tu Mami ada kat tempat kerja. Mereka telefon panggil balik emergency. Ha. Yang ni Mami hari tu balok nak pergi kerja. Tak mau pergi kerja tu. Dah bangun tapi tak mau pergi kerja. Apa alasan Mami bagi? Ha, tu dia. Mami ni kena penjelas main tu. Baru faham.
3: Kira kita duduk kat rumah.
2: Kita duduk kat rumah. Kira dah mangkit dah. Dah buka mata, dah celik mata. Dah mangkit dah, turun daripada katik tu. Kira keng kebak dah lembak tepi. Tiba-tiba dia main orang balok pula. Tak mau pergi kerja. Apa alasan Mami nak bagi ni?
3: Walau nak pergi kerja tu tak ada lah kat Mami kan. Tapi kalau kata bas kelam terlepas.
0: Itu bas kilang terlepas. Mami tak apa. Yang tu bas kilang lepas tu, itu tak dapat nak kata apa dah. Ha. Sekarang ni yang Mami betul-betul tak mau pergi kerja hari tu, apa alasan yang paling
2: Mami?
0: Ha.
2: Mami.
3: Dah dapat kerja lepas, Mami tak mau lah pergi kerja je, nak kena tunggu bas lain.
2: Mami.
3: Ha, macam tu lah.
2: Mami.
3: Ya.
2: Mami, cumi nak tanya lah Mami satu soalan lah.
3: Apa dia?
2: Okey, selama Mami duduk di rumah ni dah berapa lama Mami masak? Jawab terang. Jawab terang. Saya Mami akan dapat kunci dah. Jawab terang.
3: Mami kan.
2: Dah jumpa juga Mami kan. Dah berapa lama Mami masak? Dah berapa puluh tahun?
3: Dari kecil
2: lah. Tak kisahlah. Daripada umur berapa Mami masak sampai hari ni, dah berapa tahun Mami masak?
3: Okey, Mami masak dari umur Mami 9 tahun. Dah
0: 9 tahun. Okey.
2: Okey. Sampailah ni, dah berapa puluh tahun?
3: Sampai ni berapa tahun dah lupa
2: dah. Alhamdulillah dah 70 tahun Mami masak. Okey, selama 70 tahun ni Mami,
0: contoh.
2: Mami tolong dengar cumi nak kata. Okey.
3: Okey.
2: Sampai ke hari ni Mami, ada tak satu hari yang Mami betul-betul malas masak, tak mau masak, Mami nak beli makan dekat luar? Ada tak?
3: Yang pasal masak dia memang Mami malas subuh-subuh balok lihat tepik.
2: Okey, Mami, cerita dia macam ni. Kalau ada hari yang Mami malas nak masak, mesti ada hari yang Mami malas nak pergi kerja. Jadi apa alasan yang Mami bagi untuk Mami malas pergi kerja tu? Ha, cuba bagi satu contoh.
3: Dulu apa ni, telefon tak ada kan? Macam di tangan tu kan?
2: Ha, takkan telefon di kaki?
3: Tapi telefon rumah adalah.
2: Okey.
3: Untuk kata... Saya tak boleh main hari ni kerja tak habak betul-betul. Habak macam kata tipu lah kan.
2: Apa yang tipu tu?
3: Macam kata sakit perut ke apa kan. Jadi dia pun macam tak mau pakai.
2: Dia pun tak mau pakai?
3: Tak mau pakai. Kita bagi alasan tu macam orang kata tak betul kan.
2: Okay.
3: Tapi pas kelang yang tinggal Mami. Mami sedar dah pukul 9.
0: Oh, jadi cerita dia Mami bagi alasan bah kelang lah punca segala-galanya Mami tak pergi kerja.
2: Kira Mami nampak salah orang. Mami kira betul. Mami kira perfect. Okay. Selain pada ni alasan sakit perut tu, Mami bagi alasan sakit apa lagi ni?
3: Dah lah.
2: Selalu
3: dia
2: nanti datang
3: macam tu lah.
2: Selain.
3: Tak sihat lah apa kan.
2: Tak sihat sebab apa sakit pun selain pada sakit pun.
3: Dia muat sorak putih. Hape klinik ambil sorak main kat klinik. Macam tu lah.
2: Jadi Mami bombi lah.
3: Hape kenapa klinik lah. Orang tu kok rahsia pula.
2: Tu lah kata Mami dok kontrol. Dengan orang lain Mami boleh kontrol lah. Dengan Jomi korak MBB.
0: Dia kerja dia kelepak level je lah kat orang.
3: Jomi memang pun. Punah sihat.
2: Dah lah ni cerita dah. Bila Mami pergi klinik nak ambil MC tu, jumpa doktor, masuk Mami kata kat doktor sakit apa. Takkan Mami abang kena tinggal bakilah. Muhong lah. Doktor takkan bagilah MC.
3: Mami tak sabar lah makin
0: lah.
3: Tinggal
0: lah. Betul lah. Alasan apa Mami bagi? Ha.
3: Mami kata Mami lausai. Tak berhenti.
2: Okey.
3: Macam tu lah. Baru boleh dapat MC.
2: Baik.
3: Kalau kata sakit lem, dia tak bagi.
0: Kalau mula-mula habak kat bos, kata bah tinggal. Salah kambar.
2: Salah bah.
0: Lepas tu pergi kat doktor, bohong alim.
2: Boleh lah nampak kan.
0: Tak kreatif langsung lah alasan.
2: Memang hidup Mami penuh dengan penipuan ke?
0: Itulah alasan.
3: Doa,
0: tak salah. Sekali
2: sekala. Oh, tak salah. Okey.
0: Aduh.
2: Baik, faham.
3: Ni. Ha. Ni dengar, Mami nampak. Ha. Pasal apa kalau kabar bas tinggal Mami tak opi, pasal apa? Mami masuk 8:30.
2: Okey.
3: Lepas tu tengok jam dah 9:09. Nak tunggu yellow bus tu berapa jam nak main kan?
2: Salah, Mami.
3: Kalau Mami pergi, mesti Mami kena tembak dengan mereka kan?
0: Oh, alasan.
2: Yang nampak di sini.
3: Mami tembak tu kena kata lesion lah.
2: Ya, okey.
3: Masuk office kan, Mami tak mahu lah.
2: Cerita dia, Bam, yang kita nampak di sini salah Mami. Bah kilang, dia akan main awal. Memang rutin dia macam
0: betul.
2: Tu. Jadi, tidak ada alasan bah kilang lambat.
0: Jadi,
2: yang lambat tu orang tu.
0: Cerita dia salahkan bah, kau suka tidak salah korang kan.
2: Jadi, kepada abang-abang bah lepas ni, sendiri dia fikir lah. Boleh faham lah.
3: Ni, kadang-kadang kawan Mami tu, ada seorang tu suami dia kerja lori kan.
2: Lepas tu.
0: Oh, ikut dia lori.
2: Lepas tu
3: kadang-kadang dia ambil Mami nak lori lah duduk kat depan.
2: Keluar pergi cinta lah tak pergi kerja. Lepas tu.
3: Dan tu nasib lah dia main lambat. Kalau kata tak main Mami masuk angin keluar angin keluar asal lah kan.
0: Tak ada siapa nak tolong ambil Mami.
2: Jadi waktu tu kira cerita dia kadang-kadang ada hari yang Mami kerja. Bila kawan Mami nak pergi bercinta naik lori, Mami pun ikut bercinta naik lori lah. Tapi kerja macam tu.
3: Dah,
2: sebenarnya. Alah, doa lagi.
0: Tapi apa pun Mami, itu sejarah hidup Mami lah.
2: Ya.
0: Sanggup bohong lah. Abang kata bah lambat. Padahal.
2: Bila tanya tak sehat ni kan?
0: Tak ada.
2: Bila tanya, dah Mami hari-hari pergi kerja. Mami tak ada MC, Mami tak ada bohong. Mami.
0: Padahal siap naik lori lagi.
2: Mami nak abang bagi ni combi kot. Ni combi. Ya. Combi ni IO, investigation officer.
0: Okay, Mami.
3: Ni. Lagi satu kan.
2: Ha.
3: Apa ni, kalau tak sabarlah ngelang tu nama apa kan.
2: Ha.
3: Depa tu cukup pantang kalau kata MC lama-lama.
0: Yalah memanglah. Ambil kerja lah untuk kerja.
3: Macam bengkak beruk tu kan.
2: Ha, sabar beruk.
3: Biasa dengar ada penyakit bengkak beruk.
0: Bengkak beruk lah. Tak
2: sedang. Beguk.
3: Nanti jangkit satu kelang.
2: Ha?
0: Oh ya.
3: Dia nanti kalau dapat seorang tu nanti jangkit sampai banyak orang.
2: Macam Mami ni.
3: Bengkok tu. Pipi kiri kanan bengkok tu.
2: Baik. Tak apa Mami, kita cuba
0: tengok. Apa Mami?
3: Ya.
0: Mami, terima kasih banyak Mami lah. Esok tak sembah lain.
3: Sama ni.
2: Ya.
3: Mami nak minta maaf kat Jomin Mamam tau. Kalau Mami terkasar.
2: Baik.
3: Mami berdoa dirahmati Allah sepanjang hayat.
2: Amin. Assalamualaikum.
3: Salam, jumpa lagi esok.
2: Baik, terima kasih.
0: Baik, itu dia, Mami. Bengkak, beruk tu.
2: Ataupun beguk.
0: Serah beruk ni. Isa di sini dia beguk lah.
2: Beguk.
0: Beguk tu apa, mumps? Berbekatkan pada lehak akibat kerenjak ayat liang. Jangkit orang ni ya.
2: Jadi, ayat liang tu kita kena sentiasa telan, Bam. Kalau tidak, Bam pun sama waktu tu.
0: Bengkok ni. Ni pipi.
2: Okey.
0: Okey, 9 pagi utama, 9 pagi nanti anda.
2: Yeah.
0: Saya GPM, dia Jomi.
2: Dan dia Mamam.
0: Pipi je.
2: Bukan tahayat leong.
0: Bukan.
2: Assalamualaikum. Apa khabar?

0: berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan tubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada apa nama program-program advokasi ya untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajarkot Barat Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. FM.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara, satu jiwa.

menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasya Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasya Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, mereka yasa kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Ya, teruskan pagi-pagi anda bertemankan GMM dia Chombi.
1: Dan dia masih lagi Bamba.
0: Yes, terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM 3, frekuensi Mutiara FM
1: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz.
0: Yes, dan juga untuk yang terus dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Dan suka untuk kita kongsikan bersama-sama dengan anda yang nak mendengarkan kami secara dalam talian.
1: Betul.
0: Okey, muat turun aplikasi RTM Click. Walaupun ada je kalau kita tulis Mutiara FM tu kan, ada je orang kata apa, aplikasi-aplikasi yang lain.
1: Betul bang.
0: Tetapi mungkin kadang-kadang mungkin anda dengar sepatutnya azan pukul 6.4 minit. Tapi tiba-tiba dengar mungkin 6.30 pagi. Dia delay tau. Dia tak sama seperti aplikasi RTM Click. Sebab apa? Kalau anda nak dengarkan secara dalam talian, anda kena dengar melalui aplikasi RTM Click sahaja. Muat turun dekat telefon anda, dekat Play Store, App Store dan juga Huawei Apps Gallery. Anda boleh dengarkan secara langsung. Okey, secara on time.
1: On time, tak ada masalah. Dan untuk anda kalau menonton kurangkan live Facebook, kalau anda komen, kami tak boleh berinteraksi dengan anda.
0: Betul.
1: Anda boleh menonton kami durangan TikTok live. Sebab apa? Dalam masa yang sama, sampai kita berinteraksi dengan penonton-penonton kita. Kalau mereka komen, kita boleh jawab. Kalau bersebarang persoalan dan permasalahan juga kita boleh jawab.
0: Kita boleh sembang-sembang sambil-sambil lagu disiarkan. Kalau kita di Facebook, mungkin anda boleh dengar waktu kita on air je lah.
1: Betul.
0: Kan yang lain tengok agak, dia boleh sembang apa, tak keluar suara pun, keluar lagu. Kami tak menyanyi.
1: Kami tak menyanyi. Masalah kalau menyanyi.
0: Baik, dan apa sih topik kita pagi ni, Jombi?
1: Kerja kelepiak alasan lemak.
0: Kita demam pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ini pakar. Pakar kelepiak.
0: Pakar kelepiak.
1: Ini pakar.
0: Dia sanggup tengah masuk meeting, dia lari masuk bilik yang.
1: Kantui
0: bila member nak kantui.
1: Kantui.
0: Buat dia kantui. Tactical. Ya.
2: Tactical.
1: Tactical ke technical? Dia dua ni. Tactical ke technical? Dia ada dua ni.
2: Tactical.
1: Okey, Cik Anwar. Tactical jugalah, kata laluan dululah. Belum nak putih.
2: Aduhai Chombi, comelah jangan. Aduhai Bambam, olo cuitnya. Doa tai beranda, bacalah kitab. Celote anda padu dan mantap, makanlah bubur, minum air.

0: Oh,
1: ah. Apa yang dah lagu ni, Bang?
2: Tengok skrip.
1: Tengok skrip ah.
2: Lirik-lirik.
1: Tengok lirik. Macam mana boleh dapat lagu ni, Bang?
2: Lagu ni ah. Tu dia lah, lagu ni dia bahasa orang lama, yeah. Intonasi orang lama yang ada makna dia tau. Sebab tu kata kalau dia ada yang diubah.
1: Yeah.
2: Kata apa, ada yang kita rasakan bila kita dengan lirik-lirik lagu yang macam ni, kita akan rasa betapa kita bawahnya kita kan. Dan diangkat sastera tu.
1: Betul, betul.
2: Cik Noah.
1: Ya.
2: Yeah.
3: Oh.
2: Ada mukadimah bagi ni?
3: Mukadimah tak ada.
2: Baik.
3: Tak ada sekali yang masuk. Ada sekali yang kita
2: naik motosikal pergi ke Lok Stark.
1: Baru aku nak main. Nak sambung main lirik.
2: Oh, nak sambung? Tak apalah, Abang dah bagi pantun dah.
1: Tak, dia punya lirik pun lagu dia bersedap kan.
2: Okay. Nak sambung kah?
1: Silakan.
2: Okay, mantun. Naik motosikal pergi ke Lok Stark.
3: Oh.
2: Sambil perkena buah Sarawak. Baik, Cumbi sambung.
1: Jadi macam semua serba tahu, Cik Anwar ni pakar kelpiang. Okey, jadi cuba bagi tahulah, tak perlu kami nak semua.
2: Okey. Cik Anwar. Memenangkan Cik Anwar title pakar kelpiang and the best in the Penang ni. Jadi
1: apakah
2: alasan yang selalu yang paling dahsyat yang Cik Anwar pernah bagi setiap kali nak kelpiang?
1: Ataupun mungkin kawan-kawan?
3: Okey, mula-mula ni.
1: Mula-mula.
3: Mula-mula Cumbi Bambang memohong lah kalau siapa tak kelpiang.
2: Ya, yang tu hakikat lah. Itu hakikat lah kan.
3: Hakikat.
2: Tapi sebabkan Cik Anwar dapat teater pakar kelpiang.
1: Ya.
3: Kelpiang ni saya contoh. Saya bagi dulu lah mula masuk kerja
2: dulu,
3: tu.
2: Dulu. Habis tu dia tahu apa?
3: Kira cuti, kalau tak demam apa, saya ambil cuti tahun.
1: Cuti tahun.
2: Okay. Kalau dapat cuti, tak ada kelepiang.
1: Betul.
3: Dah, saya demam apa sampai orang kata, hang sampai demam sakit, tak ambil EA, tak ambil MC ke. Saya jaga tu masa dekat 2, 3, 4, 5 tahun jugalah. MC saya ni kalau tak ada korang lah. Kita jaga kerja tu.
1: Okay.
3: Lepas tu dia main umur sikit Jomir Bambang kan.
1: Ya.
3: Dia main macam nombor apa tu. Kalau kita tak larang apa, kita EL lah. Contoh kata dulu kerja nombor. Dia kalau ikut kalendar, dia ikut cuti. Kita cuti. Kalau jemaah ada cuti publik, kita cuti. Dia dapat jemaah satu hak, dia main senayan tu. Yang tu dia jadi mula. Jomir Bambang dia mula.
2: Macam tu.
3: Alasan tak larang tu.
1: Okay. Alasan tak larang.
3: Lepas tu dia main macam lo berumur sikit kan.
1: Okay.
3: Berumur sikit kita pun MC tu mohon lah, kalau tak ada memang ada lah. Banyak lah juga, tak lah banyak sangat. Pasal kita tu tengok orang muda lagi, depo lagi banyak ni, kita semakin orang tu berumur. Apa lagi mesti ada lah juga orang kalau ambil apa pun memang depo tak apa nak tanya sangat lah. Pasal kita semakin berumur, menyakit pun semakin duk main.
1: Ya.
3: Ikhlas tu jemim bambang kan.
1: Baik.
3: Macam kelpiang-kelpiang ni, macam EN ni orang panggil anjutan elektrik lah.
2: Anjutan elektrik tu.
1: Anjutan elektrik. Okay, baik, faham.
3: Ada macam mengejut.
1: Okay,
3: baik. Kalau banyak-banyak apa tu, sebab soalan tu memang betul lah. Kita EN, kita ambil EN telefon, ambil seorang banyak bagi, tak ada soal apa tau.
1: Tapi kadang-kadang untuk EL tentang kematian ni, yang terlibat hanya keluarga-keluarga terdekat. Ini yang termaktub.
2: Bapa pernah jumpa dengan seorang ni tau. Dia kata apa tau, dekat Kelang tu ni, saya ada sijil kematian tu, boleh cuti.
1: Boleh cuti.
2: Kadang-kadang dia kata apa, satu kampung tu berpakat tau. Kalau seorang ada sijil tu, ramai-ramai cuti. Sebab kata ramai-ramai mengaku dia balik. Macam tu pun boleh.
1: Adakah Cik Anwar diketik-ketikkan golongan-golongan orang yang sama?
3: Yang tu dok Jomir Bambang. Saya sekarang dia berhati terdekat. Saya memang keramat-keramat. Memang lah macam Jomir Bambang kata betul Jomir Bambang.
2: Siapa kata PBA tak cuti senang.
3: Siapa mati pun. Kira orang mati ya.
1: Kadang-kadang orang kampung sebelah bila tanya siapa ni, Pak Menekan. Mak Menekan.
2: Akhirnya betul duk kena ni.
3: Kadang Pak Menekan tu belum lemuk Jomir Bambang.
1: Ya. Itulah kadang-kadang kan.
3: Kadang tu menyusul orang juga EA ni. Kalau EA ni contoh, kalau kita ni contoh saya,
1: contoh
3: kalau
1: kawan-kawan
3: kerja petang.
1: Ya.
3: Petang ni depa kita kalau depa kerja petang tak apa, tak kalut sangat. Macam awal, macam pukul 12 malam ke 12 pagi saya telefon tempat kerja. Bagi tahu kata EA sekian-sekian lah, depa boleh cari orang lah. Pasal kita orang pagi duk ada dah, orang petang nak main sembai.
1: Betul-betul.
3: Jangan kawan tu kerja pagi, macam saya ni kerja pagi, saya telefon dari EL, kalut sikit lah.
1: Tapi sebab kebanyakannya EL, orang yang bekerja pagi. Hasil kajian kan, daripada 10 orang, 9 orang setengah mengatakan EL ni pagi.
3: Betul. Kadang tu ada yang pagi, memang pagi banyak je memang.
1: Ya.
3: Kadang petang pun ada telefon, main telefon kat saya kadang kan.
1: Ya, ya, ya.
3: Telefon tempoh tu, halo, assalamualaikum. Dalam yang tu cakap elok.
1: Ya.
3: Lepas tu main tang nak abang. Ya, macam combi tu abang tadi, macam sorong tak tahu, sorong dia jadi belain. Dia tak tut. Tapi yang tu tak kisahlah, petang kita ada orang boleh cover.
2: Jadi Cik Noh banyak pengalaman lah. Channel banyak pengalaman banyak, lah banyak. Cara cerita dia tu cakap dia buat lah.
1: Itulah.
3: Kalau pihak ni memang ada satu hari saya cerita ni betul lah, Johor Imam. Cerita dia adalah orang kata nak main audit lab dalam mana ni. Kebetulan hari tu tak tahu dekat pukul 1 pagi lah.
1: Okay.
3: Saya telefon Pak Ajar, kata saya EL. Dua isu pagi tu, pasal saya ajar pagi.
1: Okay.
3: Kebanyakan mereka yang member-member tak mahu lah ganti, pasal mereka kata audit ni tahu saja lah kan. Saya tu betul-betulnya bukan dia nak mohong. Hari tu pagi saya nak permit kereta, anak kereta keluar. Bila seberang tu, bila pi pagi Jombin Bambang ada kereta tak ramai.
1: Okay.
3: Macam Jombin Bambang lah, kalau nak ambil satu memang kita berasa macam seronok nak pi juga kan. Tak tunggu petang lah, pasal saya tu kerja petang. Kerja pagi. Kalau kerja pagi, balik pukul 3. Ketiga pun nak pemik kereta ramai juga memang belas berang.
1: Baik.
3: Yang tu siapa tak mahu ganti, yang tu lah kena tarik orang bawah.
2: Baik. Itu dia perkongsian daripada Cik Noah kita yang boleh dikatakan kategori kaki kelepek juga.
1: Dia bukan kaki.
2: Dia habis tu. Dia level apa? Level apa?
1: Dia kita panggil double K.
2: Double K. Double K apa dia?
1: King kelepek.
2: King kelepek.
3: Tapi dia main bambang kan.
2: Tapi lagi. Tapi dia kerja tapi ya.
3: Tengah daripada A dengan MC ni. Tengah MC depan pandai tu. Depan dia pemik kan.
2: Depan bagi juga.
3: Jenis. Depo bukan saya. Saya kadang-kadang kok depo bagi sini.
1: Pecah lubang
3: ah. Sakit perut.
1: Pecah lubang.
3: Kepala.
1: Pecah lubang.
2: Cik Noah.
3: Sakit gigi.
2: Cik Noah. Sat. Last Cik Noah. Soalan terakhir, nama Cik Noah penuh lah nama bawah depan. Tak payah bin.
3: Muhammad Anwar.
2: Jadi geng PBA boleh tengok lah Muhammad Anwar kat balik pulau tu.
1: Bos PBA.
2: Bos PBA boleh tengok lah.
1: Bos PBA boleh tengok kita dah. Baik, insyaAllah.
2: Pakar kelepiak ni. King kelepiak.
1: Itu dia boleh cakap.
2: Baik, Cik Noah. Terima kasih, Cik Noah.
3: Jombi, Mam.
1: Ya.
3: Jombi, Mam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau kelepiak isi Jumaat tak ada ah.
1: Ya betul. Kalau comi kalau kelepiak dengan Mama Isnin sampai Jumaat kan tak ada.
2: Bos kami abang siap dah 2 bulan nak cuti 2 bulan pun minta. Jangan macam-macam.
1: Ya? Sebab kita bertanggungjawab.
2: Betul.
1: Ya betul.
2: Okey. Insya-Allah. Baik comi, kita nak layan lagu dulu. Kita nak macam kiriman dah katakan kita, dan baik. Jangan lupa hari ni kita ada Eyes on Goal bersama dengan Sukma ke-22 Selangor 2026 yang siaran telah bermula pada 15 hari bulan sehingga 24 Ogos 2026. Kita nak kongsikan laporan harian 9.45 minit pagi nanti. Terus NGPM dia Jombi.
1: Dan dia Bamba.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya, tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati, engkau, dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruah kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kan, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

0: Paning-paning padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia bambam dan dia cumi.
2: 9.38 minit pagi waktu ni, GWM masih lagi dia Combi
3: dan dia masih lagi Bambang.
2: Yes, Jami, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ni, Jami.
3: Topik kita pagi ni macam biasa lah, kerja kelebihan alasan belama.
2: Kita ada pemanggil berikutnya pagi ni. Halo, siapa di talian?
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Cik Intan.
4: Ya, apa khabar Bambang dan Jambi?
2: Alhamdulillah, Umi sihat. Mama?
3: Umi.
4: Mama Umi sihat.
2: Alhamdulillah.
3: Umi, ku tahu engkau derita.
2: Jangan derita.
3: Ku tahu kau bahagia. Bukan, dengar ni. Tak habis lagi ayat dia. Umi. Yes. Ku tahu engkau derita, tidak menatap wajah menantu selama dua hari.
2: Ay, dia macam apa? Itulah
4: Umi pemerindu juga. Lagu menjadi Kau
2: buat bayang,
4: kau
2: menantu-nantu. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah.
4: Jombi yang comel tu, Bambang yang cun
2: senyap-senyap. Tak puji baby dia.
3: Yang ni kalau Comi ada model nanti kan, nak buat gambar kan, Comi nak buat telefilm.
2: Telefilm?
3: Telefilm, filem sinetron.
2: Oh. Macam tu Tajuk apa?
3: Mak Betul dari syurga.
2: Mak Betul dari syurga.
4: Ya, Comi bagi-bagi
2: yang tu. Oh, yang tu kesayangan.
4: Amin.
2: Mak Betul doa minta capai. Baik. Cintan, ni kerja kelepiak alasan belambak ni. Apa yang Cintan nak kongsikan dengan kami pagi ni?
3: Ya,
4: yang ni adik. Ya,
3: Cik Intan nak kongsi macam mana
4: nak
3: abang datang. Okey, cerita dia macam ni. Waktu zaman Makcik Intan kerja dulu.
4: Tiga
3: angin. Baik.
4: Dia sembang
2: sambil-sambil. Tiga angin, PM tepi.
3: Takkan nak minta alasan kena bayar tiga angin.
4: Ada customer.
2: Ada customer sempat lagi telefon tu.
3: Dah dah risau takkan kerana orang kata apa, kerana alasan kerja kelepih alasan melemak nak bagi ni kena bagi RM3 kan. Tapi orang kata apa, macam ni dah mas kahwin kita boleh bagi RM1,000 bang.
2: Itu dah betul. Kalau RM3 boleh.
4: Ya.
3: Okey, macam ni. Kali terakhir Makcik Intan bekerja sebelum berniaga lah kan dulu. Jadi bila Makcik Intan orang kata apa, balok nak pergi kerja ni, apa alasan Makcik Intan bagi?
4: Intan ni tak ada lah banyak alasan.
3: Okay.
4: Sahabat direct je hari ni malas nak pergi kerja.
2: Oh lah. Macam tu? So bos tak kata apa?
4: Bos ni orang kata dia faham dah punya. Orang kerja ni dia faham dah. Dan Intan selalu ambil cuti hari Jumaat. Masa tu lama lah kan.
3: Hari Jumaat.
4: Hari Jumaat Ramli.
3: Hari Jumaat ni cuti? Cuti je hari Jumaat?
4: Pesat tu Ramadhi Ramli. Mak Intan memang minat Ramadhi Ramli.
3: Oh dulu Ramadhi Allah Lantar Siri Ramli disiarkan pada hari Jumaat betul?
4: Dah malam.
3: Ha.
4: Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha

0: Itu alasan macam Intan okay. Tak no.
1: Sanggup tapi bila Mai dah berumur ni je lain lah. Dia tahu dah kan masalah tu. Dan tak boleh lah dia ponteng selalu.
2: Dan orang kata apa? Tak, Cik Intan suka hati je no. Hamil jemaat cuti, jemaat cuti.
0: Itu waktu bekerja kan Cik Intan. Tapi nowadays bila dah berniaga
2: tidak ada macam mana? Ada hari kelepek tak?
0: Ada hari tak?
1: Tak, berniaga rajin pula.
2: Rajin pula. Pernah tak satu hari Cik Intan? Cik Intan, pernah tak satu hari tu kan? Makin-makin tidur pagi tu kan terbalok nak nego lah. Ada tak sosial macam tu?
1: Setakat ni tu tak ada lagi lah. Cik Intan memang minat lah meniaga ni.
2: Alah. Berapa tahun dah meniaga dengan Cik Zul?
1: Lebih kurang 22 tahun lah.
0: 22 tahun.
1: Daripada muda ikut jalan. Kita tua ikut jalan lah.
0: InsyaAllah lah. Doa lah. Satu-satu hari. Doa satu hari nanti Cik Intan. Supaya ada satu hari Mak Cik Intan bagi kelapangan diri. Seminggu ke dua minggu nanti InsyaAllah mungkin nak menantu Bambam kan. Nak bawa
2: Cik Intan.
0: Nak bawa Cik Intan Roda-roda ambil angin kan.
1: Boleh.
0: Ya, baik InsyaAllah. Doa amin.
1: Tapi kena set lah. Kena set lah.
0: Ya, kena set betul. Bukan apa. Kan kadang-kadang kan Mama kena ambil cuti dulu nanti sebelum nak bebok Mama mentok pergi berjalan.
1: InsyaAllah dan niat tu.
0: Amin. Baik
1: InsyaAllah. Bukan senang dapat
0: menantu macam ni. Betul Mak Cik Intan. Payah nak cari senang jumpa.
2: Ya, nak risau ni. Masuk ni.
1: Payah jumpa juga ni. Semua berubah benda ni.
2: Jom jawab aku lagi. Terima kasih Cik Intan. Assalamualaikum.
1: Baik. Kedai Cintan ni.
0: Baik insya-Allah. Baik insya-Allah.
1: Jumpa lagi nah.
0: Baik insya-Allah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Aku je tak jawab. Masuk
0: ni. Tak nampak pun. Tapi tak apalah kan. Kalau
2: tapi orang meniaga macam ni eh. Nampak
0: dia,
2: tak?
0: Dia macam ni mam. Dia orang meniaga ni dia akan cari alasan. Kalau dia bekerja dengan orang, dia akan cari alasan untuk dia tidak pergi bekerja abang pada hari malas. Tapi orang meniaga ni bila dia bangun,
2: betul.
0: Macam mana malas pun dia kena meniaga abang.
2: Ya.
0: Tapi alhamdulillah moga suatu hari nanti impian Cik Intan dapat cuti seminggu dua minggu, menantu Bambang bawa berjalan kan. Insya-Allah lah bang, kita doa yang terbaik.
2: Bukan aku tak sudi.
0: Kasi.
2: Okay. Baik Cumi ya. Kita nak lain lagu dulu. Baik. Okay. Terus setia dengarkan Mutiara FM.
0: Segala jauh tu.
3: Kini kembali Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
4: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
5: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
4: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
4: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.

0: nanti akankan ku tolak dirimu, semoga tidakkan terluka lagi. Awi,
1: oh nampak cerita pasal dia sendiri ke bro?
0: Bukan, nyanyi bang. Nyanyi.
1: Dia orang yang tulis lirik ni, yeah. Orang yang menjiwai tau.
0: Tengah jiwa. Nyanyi tapi jam mata tak jiwa.
1: Bukan
0: lagi.
1: Bukan ku tak sudi, yeah, ha. Wah, ada banyak seronok ini hari ya. Baik, 9.51 minit pagi, yeah. Hampir-hampir di penghujung dah tugasan kita untuk hari ini, okay. Jemi, kita bercakap kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Terafan daripada Abang Mi Syahlam.
0: Ya, yeah. Assalamualaikum Mamam dan Jemi.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya pengalaman dari sisi sebagai pekerja dengan juga sebagai bos. Dulu masa muda-muda saya sebagai editor dekat Big Four. Kerja memang banyak dan jika waktu busy tu memang pergi pagi balik malam. Satu hari tu memang saya malas nak pergi kerja. So saya pergi ke ofis, bagi tahu ke ofis, kata saya Sherry. Sebab klinik pemerintah kata kat area ofis tu, bila check kat doktor, apa lagi dia cucuk sejarum. Tak pasal-pasal balik jalan terhinjut-hinjut. Nak rehat jadi terus tak boleh. Walaupun dapat MC dari sisi bos pula, ada staff ni time PKP, kita kerja dari rumah. Saya nak double check, saya call, tak pernah angkat. Bila tanya, dia cakap pergi toilet.
1: Alamak.
0: Bila banyak kali macam tu saya check, rupanya dia buat orang kata apa, rider ni, apa,
1: food rider.
0: Macam mana saya letak, sebab dia post kat status yang dia tengah tunggu pelanggan.
1: Alamak. Ayuh,
0: angin lah kita. Gaji kita bayar penuh.
1: Aduh.
0: Tapi dia buat kerja lain. Satu lagi dapat mesej, dia kata MC sebab demam. Tapi dia silap langkah, sebab dia bukan demam pun. Sebab dia mengantuk, sebab malam semalam tidur lambat. Yang boleh tahu dia malam tu dia pun kat satu, kat Stadium Bukit Jalil. Balik lewat, pening dapat staff macam ni.
1: Alamak.
0: Nasiblah dia lendih resign. Aduh. Masa hantar surat resign tu, saya terus approve untuk dia resign. Sabar Abang Mi, sabar.
1: Dia hantar surat resign, tak nak puji-puji orang.
0: Resign terus.
1: Nampak tak kan?
0: Itulah.
1: Macam cakap-cakap yang kita dapat pagi ni, Jomi, kan? Jadi kenapa kita buat topik kita pagi ni? Okay. Ini isu berkaitan dengan lambakan dan juga luahan.
0: Betul.
1: Okay, sesetengah pekerja di media sosial, apabila EL yang disalahgunakan.
0: Ya, betul.
1: EL yang tidak bertimbang rasa. Dan boleh kita katakan juga, Jomi, sebenarnya EL tu memang hak pekerja. Tetapi, yang kata apa yang perlu adalah gunakan apabila perlu sahaja. Dan jangan kita salah gunakan EL dan juga emergency leave lah. Okay, cuti emergency tahunan, tu dan juga manfaatkan sebaik mungkin cuti dan juga rancang percutian tu. Sebab apa? Bila kita cuti, jangan kita letakkan beban kerja kita kepada orang lain.
0: Betul.
1: Orang yang main kerja yang lain. Sebab apa? Bila kita letak macam tu, serta langsung kita cuti, orang tak seronok. Sebab apa? Hang cuti, payah aku esok. Hang cuti punya pasal, aku teruk.
0: Betul.
1: Kan? Itu yang kita tak mahu.
0: Macam meluahkan ya.
1: Dah bukan, contoh. Contoh. Kan? Supaya apa tu? Supaya kita main kerja dengan kena hati atau tak? tak apa lah.
0: Tapi itu yang Babam dengar luahan daripada pekerja-pekerja. Yang Comi dengar sendiri luahan daripada staff.
1: Okay.
0: Daripada bos.
1: Bos. Bos kata apa?
0: Yalah, tak ada orang nak ganti dan juga sebagainya. Bos pun pening juga.
1: Betul.
0: Jadi kita orang kata apa, cuba yang terbaik lah. Kepada bos-bos pun harap memahami lah. Kadang-kadang ada EL yang betul-betul EL. Dan ada yang EL yang dibuat-buat.
1: Nah, itu saja. Betul. Itu kita tak mahu, kan? Jadi cuti itu adalah hak pekerja. Manfaatkan sebaik mungkin. Ingat satu pesanan. Kalau kita tak sakit, jangan kita habang kita sakit. Dan jangan buat-buat sakit. Kan sebab apa? Hari ni pasal apa tak main kerja ni? Hari ni aku demam, tak sihat. Padahal sihat elok ada kat rumah tu.
0: Itulah.
1: Kan itu yang kita tak mahu. Sebab apa? Bila kita cakap macam tu, seolah macam kita mendoakan. Minta orang mendoakan kita untuk sakit.
0: Itu dia.
1: Okay. Jadi selepas ni Aziz akan temankan untuk segmen Fokus Mutiara. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Bye-bye.
1: Jaga diri.
0: Kasih pribadi.

Banjarmasin. Kalau nak buat kerja sendiri, ini bagus, bagus.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Setelah lebih sedekat menyepi daripada penganjuran acara komuniti berskala besar, kawasan Teluk Bahang kembali meriah menerusi penganjuran Fun Run Madani Teluk Bahang 2026. Hampir 450 peserta menjayakan larian merangkumi kategori 3, 5 dan 10 km di Taman Negara Teluk Bahang. Pengerusi MPKK Teluk Awak, Zul Saad berkata, penganjuran julung kali ini bukan sahaja mempromosikan gaya hidup sihat, malah membantu merancakkan lagi sektor pelancongan domestik di kawasan berkenaan.
1: Untuk memberikan antara satu sama lain, mengeratkan antara MPKK Teluk Awak dengan komuniti Teluk Bahang dan Teluk Awak. Itu yang tujuan kita orang. Dan satu lagi untuk pemantauan, iaitu untuk pelancongan di Pulau Pinang. Itu yang sebenarnya yang tujuan kita orang. Pekerjaan seramai 450 peserta. Alhamdulillah, itulah yang begitu mengagumkan. Tak pernah kita dapat target begitu ramai.
0: Zul Saad, beliau berkata demikian kepada media di Teluk Bahang. Peserta disajikan dengan aktiviti pendaftaran dan sesi Zumba, selain pengisian taklimat keselamatan serta kecemasan khas buat komuniti setempat. Dalam pada itu, inisiatif yang digerakkan khas oleh anak jati Teluk Bahang, Emilia Nasir, selaku producer dan director PBF Film Sdn Bhd, yang menyumbang idea, kepakaran industri kreatif dan tenaga kerja dengan kerjasama MPKK Teluk Awak serta Wipe Works.
2: Kerana kita dapat juga menyatu padukan semua kaum bangsa dan juga sebenarnya komuniti yang berada di Teluk Bahang selama tempoh lebih daripada 10 tahun tidak pernah ada event untuk menganjurkan seperti ini. Kebanyakannya semua datangnya daripada komuniti-komuniti sini yang terpencil, seperti rukun tetangga, seperti MPKK sendiri. Mereka adalah yang menjaga kawasan di sini, dan insyaAllah nampaknya kita berjaya untuk tahun ini, dan kita akan adakan lebih aktiviti selanjutnya untuk warga Teluk Bahang.
0: Emilia Nasir. Acara turut diserikan dengan pameran reruai penaja dan cabutan bertuah, sekaligus membuktikan potensi Teluk Bahang sebagai hub aktiviti komuniti yang aktif. Dalam perkembangan lain, seramai 1,000 pencarum pekeso menerima sistem pengenalan kecemasan digital My Rider ID secara percuma sempena pelancarannya di Stadium Negeri Pulau Pinang. Pekeso memaklumkan, inisiatif berasaskan imbasan kod QR ini membolehkan maklumat kesihatan dan kontak kecemasan penunggang diakses dengan pantas ketika berlaku kemalangan. Langkah ini diambil susulan statistik PDRM yang mencatatkan penunggang motosikal menyumbang 65% daripada keseluruhan kematian jalan raya tahun lalu. Dalam majlis sama, Pekeso turut memeterai kerjasama strategik bersama Bunsiu Honda dan M-Force Bike Holdings bagi memperkasakan program keselamatan jalan raya. Ini pula, rampasan dianggarkan bernilai RM3 juta direkodkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Pulau Pinang susulan penahanan sebuah vessel nelayan tempatan kelas C tengah malam semalam. Pengarah Maritim Negeri Pulau Pinang, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata, ia hasil haduan awam selepas vessel berkenaan dikesan menangkap ikan kurang daripada 12 batu nautika dari pantai melanggar syarat salesen yang ditetapkan. Pemeriksaan mengesahkan bot berkenaan dikendalikan 4 kru warga Thailand termasuk tekong berumur antara 51 hingga 58 tahun. Kesemua kru dan vessel ditahan di bawah Akta Perikanan 1985 sebelum diserah kepada Pegawai Penyiasat Maritim Negeri untuk tindakan lanjut. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, main nak habar.

FM. Okey, Mentora FM, segalanya untukmu. 10.09 minit pagi waktu ini. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengarkan Mentora FM. Assalamualaikum. Hari ini hari Isnin, 17 Ogos 2026, bersama dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Fokus Mutiara, saya Azie akan bersama-sama temankan anda sehingga jam 3 petang nanti, okey. Hari ini pengisiannya agak banyak juga untuk anda. Kerana sekejap lagi saya nak share dengan anda tentang AIS Sihat. Dan juga pukul 12 macam biasa kita ada shotnya Hindi. Sebelum itu pukul 11.15 minit pagi nanti kita akan bersama-sama dalam satu ruangan dengan tetamu di Konti. Ini tentang kita akan bercakap tentang Craft Malaysia. Jadi untuk anda nak tahu apa yang akan dikongsikan, jangan lupa pukul 11.15 minit pagi nanti, okay? Dan petang nanti pun kita ada lagi satu bual bicara yang akan bercakap dengan kesihatan. Jadi untuk anda semua yang terus mendengarkan Mutiara FM, memanglah hari Isnin satu dia memang pack macam tu. Jadi untuk anda, pastikan terus mendengarkan Mutiara FM. Jangan pergi mana-mana. Terus kekal layan kami 18 jam sehari. Sekejap lagi saya nak share dengan anda tentang AIS Sihat, okay? Terus kekal mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Setiap hari Isnin, IC Hat dalam Fokus Mutiara 10.3 My Nak Habak menampilkan tips dan petua berkaitan kesihatan, juga program Bual Bicara daripada Jabatan Kesihatan dan pihak Hospital Pulau Pinang. Dengarkan IC Hat setiap Isnin, Fokus Mutiara My Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Ya, yeah, Mutiara FM, segalanya untukmu. Betul tu, setiap hari Isnin kita ada bicara kesihatan, ya. Dan hari ini pun kita ada juga jam 2.15 minit petang nanti kita akan bersama-sama dalam ruangan bicara kesihatan. Tapi sebelum itu, saya nak share juga dengan anda lah tentang sikit tips untuk anda tentang kesihatan lah, kan. Okay. Kalau dekat office lalunya, kan, kita kalau bekerja lah, kan, kita tengah sibuk buat kerja, sampai kita tak sempat lah untuk jalan-jalan ke, contoh macam yalah nak pergi renggangkan badan ke, kan, buat kerja, tapi kenalah jalan-jalan juga, kan, mata tu asyik tengok komputer je, betul tak? Kalau kita duduk terlalu lama, bangun perlahan-lahan dan renggangkan badan sekejap untuk bantu badan kembali aktif dan kurangkan rasa lenguh. Kalau telah duduk terlalu lama pun dia akan rasa lenguh juga, kan. Yelah, kerja memang kena kerja, kan. Itu kerja yang urgent tu kita buat, selesaikan. Lepas tu bila kita rasa dah okey sikit, bangunlah, bergerak-gerak sikit, kan. Buat senaman sikit kat tempat anda ke, kan. Jadi seterusnya kita kena amalkan 20-20-20 untuk mata kita. Kalau banyak sangat kita menghadap telefon atau komputer, setiap 20 minit cubalah lihat sesuatu yang jauh selama kira-kira 20 saat. Beri mata peluang untuk kita berehat seketika lah, kan. Kalau boleh, kan, kalau anda duduk sebelah tingkap, kan, anda tengoklah kawasan tingkap. Tapi kalau tingkap kawasan anda tu, dia boleh nampak pemandangan yang cukup indah. Kalau anda bekerja di tingkap yang tinggi, kan, tengoklah pemandangan kat luar, kereta lalu ke, apa-apa je lah, tengoklah, kan. Janji jangan tengok komputer. Ambillah masa lebih kurang 20 saat ke, kan. Sekurang-kurangnya mata anda tu dia relax, tau. Kalau dia terlalu banyak tengok cahaya, memang dia akan rasa letih. Mata kita akan rasa letih kalau terlalu banyak tengok cahaya. Jadi kerja memang kita buat juga kerja, tapi kita akan ambil masa untuk rehatkan mata kita sekejap. Ataupun tengoklah pemandangan hijau dalam telefon ke. Tak boleh juga tengok telefon, kan. Pemandangan hijau dekat gambar ke yang ada, anda lekat lah, kan, dekat depan anda tu. Jadi itulah dia. Lepas itu, waktu kita makan pula, kita ni terkejar-kejar sebenarnya. Kejar masa, kejar segala-galanya. Makan pun terkejar-kejar. Makan terlalu laju pula tu. Cubalah kunyah perlahan-lahan makanan tu dengan lebih perlahan. Makan secara perlahan juga membantu kita lebih peka terhadap rasa kenyang. Kita sebenarnya kan kita makan ni kita kena kunyah banyak kali, tau. Kalau Nabi sebut kunyah berapa kali? 40 kali ya kunyah sampailah. Itulah, kita tak sempat 40 kali kita kunyah. Kunyah 3 kali telan terus semua. Nak cepat punya pasal, kan. Tapi itulah, terlalu laju lah kita makan, kan. Dan yang paling penting juga, jagalah kebersihan telefon bimbit anda tu. Kita keraplah sentuh dengan tangan telefon kita tu, kan. Lepas tu kita sentuh makanan pula, kan. Jadi kita kena bersihkanlah telefon kita tu. Kerana bersihkan permukaan telefon secara berkala lah, terutama selepas kita gunakan di tempat awam. Contoh, kadang-kadang kita masuk toilet membawa telefon juga, kan. Tinggal kat situ dah kotor, kan. Tak tahu apa kena dengan telefon kita. Kita kan nampak memang dah kotor, tapi kita cubalah bersihkan, kan. Sekali-sekala ambil masa untuk bersihkan tempat kita, bersihkan telefon bimbit kita juga. Itulah dia, kan. Ambillah masa untuk rehatkan minda. Bila rasa terlalu sibuk atau serabut, kan, berhenti sekejap. Tarik nafas, letakkan telefon anda kat tepi dan beri diri anda beberapa minit untuk bertenang dan legakan sedikit apa masalah-masalah kerja tu, kan. Kerja memang sebelum tak akan habis, kan, kita faham, kan. Jadi kita cuba bertenang, relax, dan kemudian kembali sambung kerja anda. InsyaAllah boleh lancarkan kembali kerja-kerja anda, kan. Itulah dia, sedikit tips lah untuk kita yang bekerja ni. Bekerja, kata setiap hari pergi kerja, kan, menghadap telefon, menghadap PC dekat komputer dekat office tu, kan. Jadi ambillah masa untuk berehat seketika, okay. Baiklah, untuk anda semua dah pun 10.25 minit pagi waktu ini yang sedang memandu, waktu ini pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Fokus Mutiara masih lagi bersama-sama dengan saya Aziz. Saya akan terus temankan anda sehinggalah jam 3 petang nanti. Jangan lupa jam 12 ada Syoknya Hindi. Dan kejap lagi pukul 11.15 minit pagi juga kita akan bersama-sama dengan tetamu di Konti. Untuk anda yang tahu perkongsian apa yang sangat menarik, nantikan ya 11.15 minit pagi nanti.

Kelingan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: B. Oh B. Ni B, juara pi beli radio. Udah nala punya besar. Dia buka lagu Hindustan. Bergetar jantung Nana Biul.
1: Hai, lain macam. Macam mana Nana tahu? Jangan
0: lupa pasal
1: Nana.
0: Mana ada? Sebab kita lah dia boleh tahu lagu Hindustan di Muncara FM tu.
1: Eh, awak pula sebab kita. Mana Nana duk pergi rumah dia lah ni?
0: Mana ada?
1: Eleh, jangan duk outa sangat Nana.
0: Alamak. Nana tak ada outa. Nana setia dekat B. Macam Nana duk setia dekat Mutiara FM.

Isnin dengan Rabu, 12 sampai 1 tengah hari di Mutiara FM. Tak ada datang lain datang tidur ya. Ah, pagi-pagi dengar. Oi. Syok Hindi.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Terimalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruah kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus bersama-sama dengan saya Azi waktu ini. Baiklah, saya sebenarnya nak share sikitlah dengan anda tentang satu perkara yang selalu kita nampak atas jalan raya. Saya nak sentuh tentang perkara itulah ya. Terutama sekali kepada penunggang motosikal. Ada sesetengah penunggang ni, bila atas jalan, dikira macam dia seorang je atas jalan. Dia nak cepat dan sebagainya kan. Jadi motor tu dipulas laju, celah sana, celah sini. Kereta depan ni baru nak bergerak sikit, dah horn dah. Kereta lambat tukar lorong pun dah kena horn lagi kan. Jadi kita faham lah. Mungkin ada urusan penting, mungkin nak cepat sampai. Tapi bila kita berada di atas jalan raya, jalan itu bukan kita punya seorang. Ada orang lain juga yang nak sampai ke destinasi. Kita faham, laju nak masuk kerja. Takut lambat scan dan sebagainya. Lambat punch card dan sebagainya kan. Jadi kita kena prihatin dengan orang lain juga. Bila kita bawa motosikal laju, risiko bukan pada diri kita sendiri. Kalau berlaku sesuatu, penunggang jalan raya lain pun terlibat sama kan. Jadi kepada penunggang motosikal, tak kiralah penunggang ke, bawa kereta ke, abang lori ke, siapa saja pun, kepada diri saya sendiri juga saya ingatkan, kalau nak cepat tu, biarlah cepat dengan cara yang selamat. Jangan sampai kerana nak jimatkan beberapa minit tu, kita terpaksa berdepan dengan akibat yang jauh lebih besar kan. Kena ingat ya, lambat beberapa minit tu tak mengapa. Yang penting kita sampai dengan selamat. Jangan hanya fikir nak cepat sampai aja, fikir juga keselamatan orang di sekeliling kita. Jadi bawa motosikal dengan berhemah, jaga jarak, jangan mencelah suka hati, dan paling penting sabarlah di atas jalan raya kan. Jadi ini untuk semualah, termasuklah saya sama kan. Walaupun saya tak naik ke motor, saya bawa kereta merja, tapi itulah, kita kena sentiasalah prihatinlah pada semua orang, okey. Jadi untuk anda semua, semoga selamat sampai ke destinasi anda.

0: Sempena Hari Kebangsaan, semarakkan semangat patriotisme bersama drama khas Frekuensi Merdeka.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mara semua pahlawan dan hulu balang, kita berjuang. Allahu Akbar.
2: Senjata diikat berlapis-lapis, akan ku amuk sampai habis. Serang.
3: Tapi askar Peringgi semakin hampir, Datuk. Mereka sedang hampiri Jabatan Melaka untuk ditawan.
4: Ingin aku hapuskan Peringgi dengan keris keramatku ini. Sekarang, hulu balang.
5: Peringgi laknat. Perintahkan semua hulu balang bersiap sedia.
6: Biar nyawa bercerai badan, tunduk menyerah tidak sekali.
7: Maka catatlah dengan jujur. Biar dunia tahu kemerdekaan yang saudara katakan itu bukan semata-mata dari
0: Bermula 25 hingga 31 Ogos 2026, jangan lepaskan peluang mengikuti kisah yang syarat dengan semangat perjuangan, pengorbanan dan cinta kepada tanah air. Hanya di Mutiara FM, segalanya.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, ada kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

Itu dia Mas Hidayu. Dah pun 11.05 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi 11.15 minit pagi kita akan bersama-sama dalam ruangan tajaan juga bersama-sama dengan promosi Craft Malaysia, dan akan temani saya juga di konti sekejap lagi iaitu Encik Muhammad Nabil Fikri bin Busra, pengarah Keraftangan Malaysia Cawangan Pulau Pinang. Jadi untuk anda nak tahu apakah yang akan dikongsikan berkenaan dengan promosi Kraft Malaysia 2026, nantikan sekejap lagi pukul 11.15 minit pagi nanti. Untuk anda semua, terus kekal layan Metro FM, segalanya untukmu.

0: Terkini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Ali, Ali, hang tak tahu menung jumpa? Cuba hampir tengok telefon, apa yang kudu hantar tadi?
2: Eh, apa dia ni, Siti?
1: Hang tengok lekah?
2: Wah, Budar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
1: Haa.
2: Serius lah.
1: Mestilah, serius lah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang minat.
1: Haa, ni cuba hang baca, Sat, syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Haa, lepas lah syarat umur hang kan.
2: Oh, lepas ni.
1: Hang diploma apa dah kan?
2: Eh, ada lah. Haa. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
1: Kalau aku kata.
2: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kena ni.
1: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul takkan nak moment keluar?
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Yalah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara FM at gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
1: Tunggu apa lagi? Lekas lah.

0: Okey, Metro FM, segalanya untukmu. 11.15 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi mendengarkan Metro FM dalam Fokus Mutiara. Seperti yang saya janjikan dengan anda tadi, kita ada tetamu sama-sama menemani saya di Konti pada pagi ini. Kita ada Encik Muhammad Nabil Fikri bin Busra, Pengarah Kraftangan Malaysia Cawangan Pulau Pinang. Assalamualaikum tuan, apa khabar?
1: Waalaikumsalam puan Nidhi Aziz. Terima kasih Nidhi Aziz.
0: Sihat
1: no? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi perjalanan mai ke Pulau Pinang ke Konti
1: utara. Daripada seberang ke pulau ini jalan clear.
0: Clear ni. Alhamdulillah.
1: Itu kita ingat ini takut jam kan. Alhamdulillah kami sampai awal tadi. Dan nak jumpa dengan apa DJ Chombi pada tadi.
0: Okey, itu dia. Jadi hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan promosi Kraft Malaysia 2026. Kita tengok kan, memang kita dah kau sebut Kraft Malaysia tu memang sesuatu yang sangat seni lah kan ya tuan ya. Betul. Jadi boleh tak tuan terangkan mengenai program promosi Kraft Malaysia 2026 ni tuan?
1: Okey, terima kasih DJ Aziz ya. Okey, okay, betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani ya. Untuk makluman kami ni puan, kami Kraftangan Malaysia ni bukan sebuah agensi lah di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Ataupun dikenali sebagai MOTEC lah yang berperanan sebagai membangun dan juga memajukan industri kraft negara lah. So antara teras kami ni yang paling utama ialah pencommercialan craft. Di mana kami ni mempromosikan industri lah secara online dan juga secara fizikal lah, promosi fizikal pun. So yang paling hampir lah kita ada promosi craft in store yang akan berlangsung di promosi Kraft Malaysia 2026 yang akan berlangsung di Maiden Mall Bertam.
0: Okey.
1: Ya, yeah, pada 27 Ogos hingga 6 September bermula jam 10 pagi hingga 10 malam lah DJ. Ya. So promosi ni kita berkonsepkan Kraft Identity Malaysia. Macam kita tengok lah ni kan, banyak lambakan produk-produk kraft luar. Betul. So inilah antara peluang pada kami ni untuk mengkomersialkan produk kraft tempatan lah. Buatan-buatan orang kita ni, orang Malaysia ni. So kita mengambil pilihan Maiden Mall ni di kawasan yang kita anggap sebagai dah ready crowd lah.
0: Betul.
1: Dan kita cadang untuk buat musim sekolah ni supaya adalah pengisian apa keluarga tu kan. Maksudnya family boleh main dengan mak ayah mula. Boleh main tengok produk kraft kita lah di Maiden Bertam Mall ni.
0: Jadi apa objektif penganjurannya tu tuan?
1: Okey, untuk objektif kali ni selain daripada kita menjadikan peluang pemasaran kepada usahawan, kita ada dalam dan luar Penang because yang event ni kita ada jemput juga usahawan-usahawan satu Malaysia ni. Ada main daripada Kedah, Perlis, Terengganu, semua Kelantan pun ada. So selain daripada kita nak promote budak produk Penang ni, kita promote juga produk-produk kraft satu Malaysia ni puan.
0: Okey.
1: So selain kesannya kita ni bertujuan memasarkan produk secara langsung lah daripada pengeluar kepada pengguna. Di samping kita menyalurkan maklumat dan juga mentingkatkan kesedaran terhadap produk kraft tempatan lah. Macam saya kata tadi lah, kita ni banyak nak bersaing dengan produk kraft luar ni.
0: Betul-betul. Itu dah menarik kan, daripada 27 Ogos sampai 6 September.
1: Ya, yeah, betul.
0: Jadi boleh tuan ceritakan aktiviti menarik yang diadakan sepanjang promosi kraft Malaysia ni berlangsung dekat Maiden Mall Bertam tu tuan?
1: Okey DJ, ni merupakan tahun kedua kita anjurkan di Maiden Mall Bertam ni. Last year kita bermula dengan 9 usahawan.
0: Okey.
1: So tahun ni kita ada pertambahan usahawan lah selama 13. So lebih kurang dalam pertambahan 4 lah. Dan juga kita ada juga penyertaan daripada komiti. Komiti ni kita punya apa tu? Proses PPKK kita panggil, projek pembangunan kemahiran komiti. So ni kita anggap sebagai pelapis ataupun perintis lah kepada usahawan. So kita tahu yang kraft ni dia satu yang mencabar juga. Betul. So kita kena ada pelapis.
0: Betul.
1: So komiti ni dia berat pelapis lah kepada usahawan-usahawan sedia ada ni. So selain daripada usahawan, kita juga bawa kita punya komiti ni supaya dia boleh, dia dah buat produk dah. So dia belajar simulasi.
0: Okay.
1: Dekat situ dia boleh belajar usahawan macam mana nak pasarkan produk, nak jual, nak menghadapi apa kerena-kerena pembeli semua ni kan. Nak tawar menawar kat situ lah. Ya, betul. Ya. Okay, selain itu juga kita kali ni ada buat pertandingan mewarna dan juga pertandingan gubahan tuala lah. Yang ni akan berlangsung mewarna pada 27 hari first day tu, hari Khamis. Pertandingan gubahan tuala ni kita buat pada 29 hari Sabtu. Untuk yang gubahan tuala ni dia akan bermula pada 10 pagi sampai 12 tengah hari lah. So 2 jam dan kita juga ada event masa tu kan, ada interlude. Kita ada kerjasama dengan JKKN, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, JKKN Pulau Pinang. Masa interlude nanti dia akan ada satu persembahan persenian. So kita JKKN bagi kita apa tu, sekolah angkat dah untuk buat persembahan lah. So ada persembahan sama 5.5 jam 15 minit lebih kurang macam tu. So kita akan ada final lah untuk penyampaian hadiah. So yang untuk ni saya bagi kredit lah pada JKKN atas kerjasama dan juga pihak Maiden lah kerana sepudi menaja hadiah lah pertandingan kepada peserta-peserta kita ni kan. Selain itu, kita ada juga interaktif craft dan juga fun craft. Ha. So, yang ni kita nak buat galakan mengunjung. So, yang ni mana-mana yang main dengan family ni, maksudnya mak-mak tu boleh pergi tengok shopping batik lah.
0: Okay,
1: anak betul. Ni boleh buat fun craft.
0: Oh.
1: Ni kami bagi secara percuma lah kan.
0: Fun craft tu.
1: Ya, betul. Oh. Maksudnya ada satu slot mungkin atas stage Maidin tu kosong. Uh-huh. So, kita buat kat situ.
0: Uh-huh.
1: So, mak-mak parent boleh tinggal anak saat pergi shopping. So, anak-anak boleh buat interaktif. Antaranya, kita boleh mewarna watik.
0: Okay.
1: So, kita ada ikat gelang tali, anyaman kelarai dan juga gelang minyak lah.
0: Oh, menarik.
1: Ya. Yang ni kita bagi bahan secara percuma.
0: Okay.
1: Siap boleh buat oleh. So mak-mak boleh fokus shopping kan, anak boleh buat aktiviti. So padat pengisian masa pergi sekolah
0: padat.
1: Tu ya, betul.
0: Mesti dia pun mesti rasa terujur kan.
1: Yeah,
0: buat
1: betul.
0: Fun craft tu
1: betul.
0: Kan
1: betul. So yang ni akan berlangsung sama ya apa masa 10 pagi hingga 10 malam lah.
0: Okey.
1: Dan juga antara benda menarik kali ni, kita ada juga pameran dan juga kaunter informasi lah. Macam saya mention tadi dekat DJ Aziz, pameran kerap ni kita akan tengahkan produk dengan rekaan dan juga motif lah yang bercirikan identiti alam, seni dan juga budaya Malaysia. Again, kita highlight budaya Malaysia tu. Sebab macam saya katalah, produk kerap ni banyak lambakan luar. So kita nak identiti Malaysia tu lah, DJ. Selain itu juga, macam saya kata, kita akan ada aktiviti promosi lah. Jom masuk AKN. Macam tadi saya bincang dengan DJ sebelum start konti kan. Kita ada satu APTA.
0: Okay.
1: Maksudnya macam saya kata lah, kita kerap ni kita concern pasal pelapis. So APTA ni, jom masuk AKN ni, kita Institut Kerap Negara yang di Rawang ni kan. So budak-budak lepas SPM boleh masuk untuk sambung sampai peringkat CG sampai diploma lah. So nanti dia boleh grad dengan harapan dia boleh menjadi usahawan craft lah. So kita punya kelestarian tu boleh berterusan lah, DJ.
0: Ya, betul-betul.
1: Sebab kita risau golongan muda lah ni dia. So kita berharap dia boleh sambung dekat IKN jadi usahawan. So kita punya kesinambungan tu boleh jalan lah.
0: Betul-betul kan. Kalau tak dididik, mungkin mereka orang tak tahu juga kan.
1: Ya, betul.
0: Dia nak semua digital tu.
1: Betul-betul.
0: AI je semua kan.
1: Ya. Dekat IKN ni pun kita ada pelbagai bidang. Kita ada hasil rimba, hasil tanah. Kita ada hasil logam, kita ada textile lah. So macam-macam bidang yang budak-budak SPM ni boleh teroka lah. Itu yang kita promote jugalah, DJ.
0: Menarik. Okey, kita nak kembali selepas ini. Kita nak dengar lagu dulu. Kejap lagi kita nak tanya banyak lagi pada Tuan Nabil kita ni. Jadi untuk anda semua, pastikan terus kekal bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM.

0: Itu dia, cintai dan belilah kraft Malaysia. Kalau bukan kita yang angkat kita punya warisan, siapa lagi kan? Jadi Tuan Nabil, tadi kita dah sembang berkenaan dengan promosi kraft Malaysia. Jadi nak tahu juga, boleh tak Tuan terangkan mengenai penglibatan usahawan kraft dan komuniti kraft baharu dalam program untuk kali ini?
1: Okey, terima kasih DJ Aziz. Macam saya terangkan tadi lah, di Pulau Pinang ni kami ada lebih kurang dalam 122 usahawan craft lah. So yang ni kita akan masuk lebih kurang dalam 13 tadi macam saya mention. Dan ya, macam saya kata tadi, dia juga akan melibatkan usahawan-usahawan di luar Pulau Pinang lah. So jadi macam kita bincang tadi, DJ Aziz, berkaitan dengan produk craft. Dan ni produk craft ni bukan orang kata macam dulu kita menanggapan craft ni macam seni klasik ke, dia macam design yang old school lah. Tak, macam kita contoh batik lah. Dan ni macam saya ambil contoh batik lah, ni pun kita dah design pun dah cekang-cekang dah kan, jadi modern apa semua kan. Maksudnya sesuai digunakan secara santai lah kan. Macam Penang pun lah ni, kami pun baru ada buat aplikasikan batik clay lah. Macam contoh yang kawan
0: clay,
1: saya pakai
0: betul
1: ni, ni saya buat model sebelah ni, cuma dalam radio tak nampak lah. Ni batik clay. Batik clay ni asal daripada Perak lah kan. Cuma di bawah kraft tangan ni kita ada satu inovasi. So kita buat enhancement lah. So produk batik clay ni antara yang kita terbaru lah yang kita pakai. So dia promotekan lah. Ni antara produk yang akan ada lah semasa di promosi kraft Malaysia di MyDay nanti ni, DJ. Dan juga untuk sepanjang event juga, kita ada produk-produk seperti kata lah, tekstil, batik, mungkin songkit. Kita ada dari segi hasil rimba. Hasil rimba ni kita ada usahawan Pulau Pinang, Abang Jimmy, Jati India Mulia Enterprise. Dia ni buat produk perabot rumah daripada kayu. So siapa yang biasa kenal lah kan, dia buat produk transformer.
0: Jimmy yang pernah dengar.
1: Abang Jimmy, dia daripada 4-seater, 2-seater jadi 4-seater, single seater jadi 2-seater. Dia memang produk dia memang terkenal dengan transformer. So ni antara yang usahawan yang akan ada lah lepas tu. So mungkin boleh tengok, mungkin boleh kena dengan cita rasa anda. Boleh beli letak kat rumah kan, santai-santai. Dan juga kita ada peralatan logam besi seperti cincin dan juga perhiasan diri lah, dan juga aksesori mutiara. So yang ni juga ada usahawan kami, Jabstone ni. Dia memang jual cincin lah. So kat situ boleh tengok pemata-pemata nak buat cincin, dan juga dia menawarkan servis lah untuk cuci cincin tu. Dan juga perhiasan dan aksesori untuk wanita, juga mutiara lah. Memang daripada mutiara Sabah lah, tapi usahawan ni di Pulau Pinang. Di bawah KNA Craft. Selain itu juga, bagi penyertaan jualan dan juga aktiviti, macam saya mention tadi lah, projek di bawah PPKK tadi tu. Projek pembangunan kemahiran komuniti kan, yang kami develop daripada komuniti-komuniti untuk menjadi usahawan. So dia orang pun, dia orang buat proses dari A to Z lah. Biasanya event ni kita ambil 3 hari ke 4 hari untuk PPKK ni kan. Dan kita akan ada projek siap. Again, inilah projek contohnya. Dia mula daripada asas sampai teknik membasuh apa semua. Dan juga akhir produk dia akan jadi kain. So dia orang akan buat produk tu.
0: Macam yang ni, dia melukis ataupun dia
1: yang ni kita pakai stensil. Maksudnya kita buat stensil, letak atas kain, kita ambil clay, kita lenyek-lenyek kain dia. Dan kita akan cuci lah. Kita akan remazol ke apa, kita matikan warna. Dan kita akan basuh dan akan jadi hasil lah.
0: Dan ini corak moden orang kata kan.
1: Ya, betul. Maksudnya sesuai lah dipakai golongan muda ke kuliah ke.
0: Betul-betul.
1: Pergi tengok wayang ke kan. Dia ke trend Gen Z boleh meet lah kan. Kerang ni bukan lagi orang kata macam dulu. Zaman-zaman kita dulu batik kan pakai yang cik tapi yang ni modern.
0: Dia mendepati cita rasa Gen Z
1: mendepati cita rasa Gen Z kan. Sebab kita kena cater juga Gen Z ni kan, sebab dia orang antara potential buyer lah.
0: Betul.
1: Untuk textile ni.
0: Okay, lagi pelibatan komuniti lagi tadi.
1: Macam kata komuniti tadi, kita ada projek simulasi. Simulasi ni macam saya katalah, dia bila dia kita belajar on production saja, kita kena ajar juga ilmu keusahawanan. Maksudnya ilmu keusahawanan ni, dia akan tengoklah, dia akan duduk di satu kaunter kami bagi. Dia akan belajar macam mana usahawan belajar menjual. Tengok menjual macam mana, macam mana dia promosikan barang dia, dan macam mana proses tawar-menawar. So maksudnya dia tidaklah sekadar membuat, kita ajar dia macam mana untuk marketing juga, marketing dan juga menjual. So proses di kraft tangan ni kita A to Z daripada buat bahan mentah, kita bagi siap produk sampai kita ajar cara jual. Supaya dia tahu macam mana nak menjadi usahawan.
0: Betul-betul.
1: So kita tak tinggal lah. Mungkin buat produk saja tak, kita buat produk tolong jualkan sekali. So dia boleh jadi usahawan. So mudah nanti kan. Itu kelas, kita bagi kelas fizikal lah kan, praktikal terus kan, macam mana nak jual apa semua.
0: Saya
1: kan,
0: boleh join juga tak?
1: Boleh, boleh. Kita alu-alukan. Saya minat puan DJ Aziz. Craft ni memang fun lah bagi saya kan. So dia boleh release stress. So mana-mana, kita pun ada juga kerjasama dengan sekolah yang datang selalu buat interaktif apa semua kan, dekat office Betam kan. Dia juga daripada agensi kerajaan swasta. So kita mengalukan siapa-siapa yang nak bekerjasama ataupun nak rasa experience craft tangan, boleh datang ke pejabat kami lah. Kita boleh buat. Kat situ kita ada bengkel pembuatan dan juga kita galeri. So galeri kami ni kami menjual lah produk-produk craft juga. Yang usahawan kita letak, kita tak kena charge pun, kita tolong jual kan.
0: So
1: antara CSR craft tangan lah kepada usahawan-usahawan yang kami sayang ni.
0: Betul-betul kan, memang terbaik lah kan untuk angkat balik kembali produk-produk Malaysia kita ni kan. Okey tuan, lagi tentang harapan lah craft tangan Malaysia ni atas penganjuran promosi untuk kali ni. Apa yang tuan harapkan?
1: Okey, ini harapan saya secara peribadi lah ya. Maksudnya, of course saya sebagai pengarah Kraft Tangan Malaysia Pulau Pinang ni, kita nak promote lah Kraft Pulau Pinang ni.
0: Okay.
1: Dan sama saya ada 122 usahawan ni kan. Saya harap bila dengan usahawan saya boleh bertambah lah DJ. Sebab kita memang ada KPI untuk tambah usahawan setiap tahun kan. Kita berharap benda ni boleh berkembang. Sebab saya tak nak industri ni membesar. Kita tak nak dia makin mengecil, kita nak dia membesar, expand kan. So of course itu harapan saya sebagai pengarah Pinang. Cuma bila saya mewakili Kraft Tangan Malaysia dan juga tim saya, of course bila kita buat sesuatu event ni kan, kita mengharapkan kita punya KPI tu capai lah. Yang paling penting kita dapat memuaskan hati stakeholder kita.
0: Ya, betul.
1: Macam kita nak jual barang ni kan, maksudnya pelanggan-pelanggan kita puas hati dengan in terms of design produk, quality produk kita. Macam kata dia nak bersaing dengan produk luar kan.
0: Betul.
1: So bila tengok, oh produk luar mungkin harga dia sikit-sikit kan, tapi bila tengok produk tempat Craft Nation ni, quality segi design dia kan, quality mutu semua tu, kita boleh beat lah. Itu antara yang kita harapkan. Selain itu juga, penganjuran promosi Craft Nation ni, kita harap dapat meneruskan kesedaran lah dan juga minat masyarakat lah. Macam saya kata jadi DJ kita cuba create awareness lah. Awareness dan educate people. Because bagi pandangan saya, kita kena createkan semula kesedaran dan juga educate people tentang Craft Malaysia. Macam yalah, macam nak, kita nak meet Gen Z punya expectation tu kan. Mungkin sekarang pun usahawan kami pun aktif melalui media sosial. Contohnya TikTok kan. Ada usahawan yang memasarkan produk, dan juga ada juga yang menawarkan kelas. Contoh kami ada pusat kerah balik pulau kan. So situ usahawan tu dia buat kelas ceramik contoh, dan dia juga memaparkan ataupun publish dekat TikTok. So memang ramai yang akan ke kelas dia lah. Selain daripada dia macam passive income lah. Produk ada jual, kelas ada.
0: Kelas pun ada.
1: So itu yang tagline kami, Kraft memperkasa suksesi ekonomi rakyat tu. So dia memang insyaAllah boleh boleh menjana pendapatan lah. Kalau kita rajin. Kita betul, kita serius dengan ataupun committed dengan apa kita buat, insyaAllah dia boleh menjana pendapatan.
0: Sekarang kita tengok ramai lah betul generasi muda sekarang ni kan, kalau terlibat dengan bisnes dan sebagainya, dia akan ada satu platform TikTok dia untuk pasarkan dia punya produk kan. Jadi kat situ pun dah nampak dia punya perkembangan perniagaan itu kan.
1: Macam kami pun melalui section commercial digital baru ni pun ada menganjurkan satu kursus kan. Maksudnya dengan kerjasama TikTok kita buat di Batam Resort, memang kita ajar lebih kurang penyertaan usahawan 20 orang kot. To develop TikTok kan, macam nak buat content, macam nak buat beg kuning. Dan memang diorang belajar. Dan memang kita panggil saya daripada physical punya promotion. Itu kita panggil tadi lah, maksudnya online atas talian. Saya daripada individu lah saya panggil lah, TikTok account individu. Kami juga ada Minecraft Shop. Minecraft Shop ni bukan e-dagang lah ataupun e-commerce. Contohnya macam Shopee, Lazada. Kami ada yang khas untuk produk craft. Kita ada Minecraft Shop. So dalam tu memang ada bermacam-macam, beribu-ribu SKU produk craft. Tuan-tuan boleh beli online. Maksudnya memang 24 jam ada je kedai tu.
0: Ada je. Not bila je boleh, tak masalah.
1: Kalau dulu mungkin kita limitation bila fizikal ni, nak beli time ada fizikal punya promosi kan. Tapi dah ni kata kalau tengah malam pun tiba nak beli batik ni. So boleh
0: shopping.
1: Boleh shopping, boleh buka Minecraft Shop. Memang kita akan ada 24 jam boleh beli-beli lah. So saya ambil masa sama untuk kita promote lah. Kita punya e-commerce juga kan. Sebab ada peluang ni kan. Selain itu juga, kami juga berharaplah DJ Aziz supaya program ini dapat memberi peluang yang lebih luas lah kepada usahawan kerang untuk memasarkan produk secara bersemuka lah, dan juga untuk dia memperkenalkan produk baru serta membina jaringan dengan pelanggan dan juga pasaran yang lebih luas lah. Sebab kadang-kadang ada orang yang minat online, ada juga orang yang dia nak tengok secara fizikal. Dia nak rasa, sentuh. Contohnya textile kan, dia nak tengok depan mata dia. Bila dia kata beli online ni tak feel. So bila dia boleh rasa semua tu, lebih memenuhi kehendak dia. So tu yang kita kata dia dapat membina networking lah. Maksudnya bukan usahawan ni, bukan dia setakat ada pembeli, dia ada. Maksudnya dia dapat jumpa new buyer dia. So bila dia networking, sebab tu kita buat secara fizikal jugalah. Dia tak boleh nak online saja, kena dia juga secara fizikal.
0: Itulah saya kata, kalau anda sendiri berminat untuk berada kata nak jadi sebahagian daripada komuniti kraft tangan ni, itu ada projek pembangunan kemahiran komuniti PPKK ni kan,
1: betul, tuan betul,
0: kan.
1: Ya,
0: ini menarik sebenarnya kan. Yeah. Kalau anda yang sedang mendengarkan ketika ini berminat, boleh. Macam mana mereka yang berminat ni nak contact untuk dapat tahu lebih lanjut lah tuan?
1: Kami aktif di Facebook dan juga Instagram lah. Boleh ke Facebook Kraft Tangan Malaysia Pulau Pinang.
0: Okay.
1: So dekat situ biasanya kita akan upload kita punya event, contohnya PPKK lah yang akan datang pada bulan 9 ni. Kita ada di Nibung Tebal, kerjasama dengan Lawa lah, Laman Wanita. So kita buat projek batik terap PPKK Fasa 2. So maksudnya kat situ biasanya ramai juga PM macam nak masuk kan. So kita akan reply dekat komen dia orang tu. Kita akan bagi nombor telefon, so boleh berurusan dengan pegawai kami lah. Ataupun mungkin boleh tengok website kami, call Cawangan Pulau Pinang. InsyaAllah kita akan bantu mana sedaya kami lah kan. Dan memang kami memang sangat-sangat mengalu-alukan penyertaan ni. Sebab memang kita nak expand lah kerana ni. Sebab kadang-kadang yang di bawah Lawa ni mungkin ada yang ibu tunggal, ataupun ada yang OKU pun ada kami ambil sebagai PPKK, budak-budak sekolah. Maksudnya kita ni, tu kata kita ni cater semua, DJ. Maksudnya yang OKU pun kita bantu, yang CSR kami kan, kita. Dan produk yang diorang buat contohnya batik pun cantik-cantik. So saya jemput juga lah, nak promote juga FB Pulau Pinang kan. Kita aktif kat situ, so boleh tengok hasil-hasil PPKK program tu kat situ lah. So kalau nak masuk pun boleh di situ lah.
0: Boleh ke situ ya.
1: Ya, betul.
0: Itulah dia. Okey tuan, kita ada beberapa minit lagi. Mungkin tuan nak kongsi lagi dengan pendengar kita yang sedang mendengarkan kita berkenaan dengan promosi yang akan berlangsung di Maidin Mall tu.
1: Ya, ya, baik. Terima kasih DJ. Sekali lagi ya, saya menekankan yang kami

0: ia akan bermula pada 10 pagi sehingga 10 malam.
1: 10 malam.
0: Ya, betul. Mm-hmm. Dan juga macam saya mention tadi, kita punya konsep berkonsepkan Craft Identity Malaysia. Again, produk-produk yang jual memang akan 100% buatan Malaysia lah.
1: Malaysia.
0: Ya, betul. Kita akan buat inspection dekat tapis lah. Sebab macam saya kata tadi, kita nak fight dengan lambakan produk-produk craft luar lah. So, memang insyaAllah benda ni memang 100% buatan Malaysia. Dan juga macam saya kata tadi ni, ni dia memberikan peluang pemasaran produk lah. Bukan setakat usahawan di Pulau Pinang. Tapi kami ambil macam saya mention, Kelantan, Terengganu dan juga Kedah kan. So, maksudnya kalau macam sekarang ni, kalau dulu kita nak ke Kelantan ataupun Terengganu nak cari batik ke songket, kena ke sana. Tapi kan ni kami mudahkan
1: bawa pesan ke sini.
0: Bawa ke sini. Cuma kena bawa RM saja.
1: Produk tu dia belum siap lagi lah.
0: Dia ada contoh, yang dah siap, ada yang belum siap. Maksud ada kain pasang saja dan juga baju-baju yang dah dijahit. So, memang ready-made boleh beli. Ya, betul lah. Dan harga insyaAllah harga tu sangat kompetitif lah. Maksudnya tak payahlah kita nak pergi ke Kelantan, Terengganu nak cari batik ataupun dapatkan harga yang lain. Maksud harga yang di sini pun kami bawa, insyaAllah dah memang kompetitif.
1: Yalah,
0: untuk
1: kalau
0: dibeli.
1: Pergi ke Kelantan kos lagi kan.
0: Betul
1: kat sini dah ada kan. Sebelah hari tu memang masa yang sangat panjang.
0: Betul.
1: Untuk anda yang berada di sekitar negeri Pulau Pinang ni, kat luar Pulau Pinang pun, kalau sampai contoh bercuti Pulau Pinang pun kan, boleh lah.
0: Betul. Macam government sekarang pun menggalakkan pemakaian batik kan. So apa saya urge lah kan, apanya penduduk sekitar Betam yang kerja kerajaan ni singgah lah di bus-bus di apa Maidin ni kan, bolehlah shopping batik kan. InsyaAllah harga yang ditawarkan tu berpatutan lah di GIZ.
1: Okay, jadi tuan, kita dah lebih kurang 5 minit lagi tuan. Mungkin tuan boleh kongsikan sedikit lah macam mana kita nak pastikan kraft tangan Malaysia ni bukan sekadar menjadi warisan yang disimpan, tetapi ia berkembang dalam kehidupan generasi muda sekarang ni.
0: Okay, terima kasih DJ Azzy. Memang soalan ni sangat mencabar lah. Kelestarian ataupun apa tu, sustainability dia panggil kan. Sebab memang cabarannya untuk meneruskan lah. Macam antara faktornya usahawan kita pun makin aging ataupun makin berusia kan. So antara yang kami buat macam saya kata lah, PPKK tadi lah. Program Pembangunan Komuniti. Dan juga saya menekankan selagi IKN, kita ada Institut Kraft Negara. Maksudnya kita ada satu APTA yang kita berharap dapat menjadi peneraju dalam bidang craft. Maksudnya bila budak-budak ni habis SPM, katakan dia memang minat untuk bidang arts kan, so boleh ke craft tangan. So macam saya kata lah, kita ada 5 bidang utama tadi tu. Ada hasil rimba, hasil tanah, tekstil, semua logam. So pelbagai-bagai bidang. So mana yang kena dengan jiwa mereka, mereka boleh buat. Dan juga maksudnya passionate tu daripada peringkat diploma sijil 2 tahun tambah setahun. Ya, diploma lah peringkat tertinggi lah. Dan mungkin bila dia orang tu, dia boleh berjanji lepasan, mungkin boleh jadi usahawan lah. So di sini yang kita mengharap kesinambungan tadi lah. Maksudnya tidak putus lah usahawan tu. Maksudnya bila usahawan tu aging berusia, sebab ni ada pelapis lah. Ya, betul lah. Sebab ni macam puan kata, kita tak nak jadi sebagai warisan saja kan. Kita nak living heritage, maksudnya berterusan.
1: Kita tak nak dia simpan di museum saja nanti. Dia mesti kena ada lah pelapis dia lah.
0: Betul, insyaAllah ada puan. Itu memang harapan kraft tangan juga tu kan.
1: Jadi untuk anda semua jangan lupa lah ya, untuk sama-sama turun ramai-ramai ke Maidin Mall Bertam. Bermula 10 pagi sampailah 10 malam. 27 Ogos ini sampailah 6 September nanti. Jadi kat situ macam-macam produk yang anda boleh tengok. Kalau macam contoh produk siramik kan tuan kan, dekat situ ada jual juga kan. Dia ada pabrik ke tak ada ke kat situ?
0: Untuk kali ni seramik tiada pun.
1: Tak ada.
0: Kita hanya ada bidang tekstil,
1: hasil rimba.
0: Dan juga aneka craft lah. Dan juga logam.
1: Jadi itu pun dah menarik sebenarnya. Yang nak tengok macam mana hasil rimba tu, mungkin ramai yang tak apa tahu hasil rimba tu macam mana kan.
0: Hasil rimba tu biasanya produk hasil daripada kayu lah. Macam saya biasanya kalau produk kayu ni, mungkin yang paling top macam saya mention tadi lah, perabot lah. Perabot rumah lah. Kayu-kayu.
1: Dia buat daripada kayu lah.
0: Ya, produk yang transformer tadi tu. Two-seater di four-seater, single-seater di two-seater.
1: Betul. Itu antara yang akan ada lah dekat Maidin Mall Bertam.
0: Di bawah usahawan ni lah, Jati India Mulia Enterprise ataupun Jimmy lah.
1: Abang Jimmy. Alright. Okay, baik tuan. Kita daripada di penghujung dah pun. Mungkin ada sikit kot kata-kata daripada tuan kepada pendengar kita yang sedang mendengarkan kita waktu ini, untuk turun ramai-ramai ke Maidin Bertam nanti.
0: Okay, terima kasih DJ Aziz. Saya berharap maksudnya warga-warga Pulau Pinang, terutama sekali pendengar Mutiara FM, silalah turun ke Maidin Mall Bertam bermula pada 27 hingga 6 September lah. Pukul 10 pagi hingga 10 malam. Kita sama-sama support, menyokong industri craft negara lah. Dan juga terima kasih kepada DJ Aziz sebab banyak bantu. First time masuk konti ni ketat agaknya, tapi bila DJ Aziz dia selamba kita pun
1: okay, jaga tu kan. Jadi untuk anda semua, kena ada satu produk kalau sekurang-kurangnya untuk anda ya. Kalau kita contoh macam batik lah kan, kita rakyat

0: Saya ni kena ada batik pada kita. Jadi inilah masanya untuk anda nak cari batik yang sesuai dengan anda. Anda boleh tengok apa yang anda nak. Jadi jangan kata alasan kerja sebab dia sampai 10 malam ada masa. Okey. Baik, terima kasih banyak kepada Encik Ahmad Nabil Fikri bin Busra, pengarah Keraftangan Malaysia Cawangan Pulau Pinang, kerana sudi bersama-sama dengan kami di Kunti Mutiara FM untuk mempromosikan Craft Malaysia 2020. Dan saya doakan semoga acara berjalan lancar, promosi Craft Malaysia ni berjalan lancar sehinggalah 9 September nanti ya tuan ya.
1: Okey, terima kasih Yazi.
0: Kita jumpa lagi tuan ya.
1: Mutiara FM. Okey, assalamualaikum semua.
0: Assalamualaikum. Baik, untuk anda semua terus kekal mendengarkan Mutiara FM. Kejap lagi Shownya Hindi bersama-sama dengan DJ Ellie. So

0: Ali, hang nak tahu menung jumpa? Cuba hang pergi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni, Siti?
0: Hang tengok dekat.
1: Wah, Kudar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kotlah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepahlah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
0: Kalau aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul kau Siti.
0: Betul takkan nak moment glow.
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Kalau aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara FM at gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
0: Tunggu apa lagi? Belakang lah.
2: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
3: Tajul apa saya menonong
4: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
3: Yalah, laju semacam.
2: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
3: Simalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
5: Baik, menjunjung kasih tuanku.
6: Jatuh dipuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
7: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
2: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
8: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
5: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
8: Berjanjilah, wahai Dinda.
6: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
7: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
9: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
10: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
8: Merobek maruh kita, ada kita di ludahnya.
11: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
9: kita
11: ini.
9: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
12: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
2: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
8: Ceritakan tentang kan, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
5: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
2: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
13: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM. Segalanya untukmu.
14: Terus melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
15: Shock Andy.

0: FM.
1: Eh, bau. Ni aduk kali-kali nak pergi mana sampai kita londeh ni?
2: Hang ni kacau weh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
1: Ni, hang nak pergi dengar tahu mana mamu weh? Set aku nak ikut sekali.
2: Holo, aduk tanya pula. Dekat Mujara FM lah slot syok yang Hindi. Eh, kain ni awak ni.
1: Lani ke?
2: Lani lah, pukul 12 sampai pukul 1. Awak kain ni nak terlondeh ni.
1: Tak lagi kain terlondeh semua. Kami aku minta ni jenuh.
2: Eh, haru weh kain ni eh.

Ha, jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Mahindi. Ni 12 sampai 1 tengah hari. Ah, ha, bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Membuat mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

Okey, baru saja sebentar tadi kita dah pun dengar lagu yang menghiasi filem Rajkumar, ya, membawa maksud Putra Raja, yang mana filem tadi dibintangi oleh pelakon Prithviraj Kapoor, Shami Kapoor dan juga Sadhana bersama dengan Pran. Filem tersebut ditayangkan pada tahun 1964 pada tanggal 20 Oktober dengan penyusun muzik oleh Shankar Jaikishan. Lagu ketiga ini dia, Mohabbat Ki Nahi Jati, daripada Udit Nayan dan juga Sajana Sargam. Filem yang menghiasi filem, lagu yang menghiasi filem, lagu yang menghiasi filem Hero No. 1 tahun 1997 menghasilkan satu hebat, yaitu Govinda bersama dengan Karish.

0: sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Eh, Syekh, tunggu apa lagi? Buka radio lah. Jom dengar lagu-lagu Hindi bersama-sama Ratu Bollywood. DJ Ellie memang best.

0: Tahniah lagu yang menghiasi filem Tum Se Acha Kon Hai tahun 1969 ya. Terima kasih kepada anda yang terus di layan Metro FM. Terima kasih juga untuk Cik Zul Borah Sungai Petani. Waalaikumsalam. Cuaca di Sungai Petani pada hari ini jerebu pun dah kurang sebab berangin. Sambil-sambil do enjoy dengan lagu-lagu Hindi yang disiarkan. Sambil perhati jalur gemilang berkibar dengan megahnya di depan rumah. Ha, hak lain jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Yara
1: FM. Apun, ya. 9570. Ha. 9390.
2: Okey.
1: 9090.
2: Ha.
1: Ni nombor apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Butir FM.
1: Oh, Butir FM.
2: Ha.
1: 999.
2: Ha, tu kecemasan.
0: Baik juga, terima kasih kepada Mak Lang Sheila Bukit Teh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum peringat. Moga kita semua diberkati Allah. Amin. Pergi kedai beli labu. Beli sekali dengan ikan. Setiap Isnin dan Rabu, shotnya Hindi menghiburkan. Terima kasih. Dan ini pula daripada Kak Siti Halimah Butterworth. Waalaikumsalam. Shotnya Hindi. Semoga semuanya sihat. Daripada Kak Siti Halimah, nak buat ucapan juga untuk anak-anak. Semoga berkat dalam kerjaya untuk pendengar lagu-lagu Hindi. Terhiburlah dengan lagu-lagu yang sempoi. Untuk Eli, sayang selalu. Terima kasih. Ya. Semoga kita semua ceria tengah hari ini. Layan shotnya Hindi. Dan juga terima kasih kepada saudara Hashim Wang Batas Raja. Waalaikumsalam ya. Alhamdulillah, Ilian ceria. Ucapan ini ditujukan kepada Asiah Muhammad Zaid Asiah Muhammad

0: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Okey, kita masih lagi dalam Syoknya Hindi yang makan tengah hari. Selamat menjamu selera. Dan yang sedang bertugas, selamat melaksanakan tugasan anda dengan penuh dedikasi. Terima kasih untuk Kak Baria. Waalaikumsalam Kak Baria. Selamat tengah hari Syoknya Hindi terbaik. Terima kasih juga untuk semua yang terus layan Syoknya Hindi sama ada di frekuensi radio ataupun di radio online RTM Klik. Ini dia Khushia Orgham. Lagu yang menghiasi filem Man tahun 1969 menampilkan pelakon Manisha Koirala bersama dengan Amir Khan. Dan ada juga Sharmila Tagore dalam filem ni pegang watak sebagai nenek. Nenek kepada Amir Khan.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Okey, 12.58 minit tengah hari saya tinggalkan anda dengan lagu inilah, kira lagu bonus kan? Daripada nyanyian Suman Kalianpur bersama dengan Muhammad Rafi menerusi lagu filem Mamta tahun 1966, Rahina Rahihem. Baik, untuk maklumat anda, Muslimin Muslimat, masuk waktu solat Zuhur bagi negeri Pulau Pinang pada pukul 1.25 minit tengah hari. Pukul 1 nanti kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari.

0: Itu dia Rahim dan Rahim. Semoga terhibur dengan lagu-lagu Hindustan yang disajikan pada tengah hari ini melalui Syaknya Hindi. Terima kasih juga untuk saudara Hashim Hanshewang, selalu rakam suara saya untuk dihantar kepada rakan-rakan yang saya bacakan nama mereka tadi melalui mesej yang dihantar ya. Baik, jangan lupa untuk ikuti Syaknya Hindi pada hari Rabu pula 12 hingga 1 tengah hari. InsyaAllah esok saya kembali bersiaran bersama anda 10 pagi hingga 3 petang ya. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Pir Milenggen.
1: Semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Semua 107 sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian yang ditutup sejak Khamis lalu kembali beroperasi seperti biasa mulai hari ini. Perkembangan itu dikongsi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang semakin baik. Menurut JPN Sarawak, pihaknya sentiasa mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya ketika menghadapi cuaca panas atau keadaan cuaca luar jangka. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, disambut baik mahasiswa. Namun, kebebasan bersuara lebih luas perlu dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris, Muhammad Afizi Zazani Muddin berpendapat penggantian AUKU dengan undang-undang baru penting bagi memastikan pergerakan mahasiswa terus diperkasa, termasuk memberi ruang lebih luas untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam isu semasa. Kebebasan diberikan perlu digunakan dengan sebaiknya tanpa mengetepikan batas adab dan nilai.
1: Okay, apa yang saya harapkan apabila AUKU dimasukkan adalah pertama sekali, mahasiswa semua gunakanlah ruang dan peluang ni untuk bersuara dengan sebaiknya. Dan jangan lupa bila diberikan ruang kebebasan untuk bersuara, jagalah adab dan juga nilai sebaiknya untuk kita pastikan tiadalah berlaku benda yang tidak diinginkan.
0: Muhammad Afizi Zazani Muddin. Lembaga Tabung Haji TH disaran memperkukuh komunikasi terbuka dan memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus serta kedudukan kewangan kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi itu. Pensyarakanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam berkata, komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting. Ia bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan dan melaksanakan reformasi tadbir urus. Meskipun proses reformasi memerlukan masa, pendekatan komunikasi digital perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, TH perlu menyampaikan mesej jelas bahawa syur penambahbaikan yang dikemukakan RCI telah dilaksanakan bagi memperkukuh kedudukan kewangan institusi berkenaan. Sekiranya perlu, TH juga wajar mengadakan program jangkauan seperti sesi dialog awam secara bersemuka di seluruh daerah. Ini bagi memberikan kefahaman lebih jelas kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan mereka. Keyakinan masyarakat terhadap tabung haji kekal kukuh dalam kalangan masyarakat. Meskipun institusi berkenaan sebelum ini berdepan pelbagai isu berkaitan tadbir urus dan pengurusan kewangan, ikuti reaksi Peguam Bela dan Peguam Cara Husaini Arbain serta Pengerusi Persatuan Peguam Syari'i Malaysia Cawangan Kelantan Zainal Abidin Mustafa.
2: Saya rasa kerajaan telah membuat langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan senario tersebut dengan penerangan yang jelas. Kita semua satu Malaysia, jadi kita kena sama-sama selamatkan negara kita, institusi kita sama-sama.
3: Setakat ini daripada RCI yang ada, kami percaya masih lagi ada orang-orang yang hebat yang menguruskan tabung haji. Pertama saya Menteri Agama kita yang ada sekarang. Saya yakin beliau berpengalaman bukan sebagai bekas peguam dan juga bekas pegawai yang melibatkan yang tadbir urus keuangan. InsyaAllah tabung haji dapat dipuliskan. Saya percaya dengan menteri yang ada dan masih ramai lagi pegawai yang beramanah yang kita ada, insyaAllah.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu, terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan salat. Masya-Allah.
0: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. 1:15 minit tengah hari waktu ini bagi panduan muslimin dan muslimat. Waktu Zuhur bagi negeri Pepinah hari ini tepat jam 1:25 minit tengah hari nanti. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat.

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi

siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

Okey, terima kasih kerana masih lagi terus mendengarkan kami di Mutiara FM untuk edisi Fokus Mutiara untuk hari ini, hari Isnin 17 Ogos 2026. Baik, saya Azim masih lagi temankan anda. Untuk anda semua, 2.15 minit petang nanti ya, kita ada tetamu yang akan bersama-sama dengan kita dalam ruangan bicara kesihatan. Dan hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan ada apa dengan Hari Terbuka Wellness Hub Pulau Pinang. Kita akan bersama-sama dengan Encik Muhammad Azli, Pegawai Pendidikan Kesihatan Wellness Hub SPU. Teruskan kesetiaan anda, okey?

0: pasal racing haram ni lah Atuk kena kemalangan.
1: Dia nampak dia macam macam nampak macam bersakit lah. Tak nampak? Macam ni lah dia. Gelak, seronok.
2: Antara DJ dengan pendengar ni sebenarnya ada satu ikatan yang kuat lah.
3: Memang perasaan takut tu sentiasa ada.
2: Ada.
3: Tapi kita kena ketepikan sekejap.
4: Easy Podcast. Setiap Ahad, Minggu keempat, jam 10 malam. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.

Okey, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan saya Azzy waktu ini. Terus temankan anda dalam ruangan Fokus Mutiara. Okey, untuk anda, jangan lupa ya, ikuti kehangatan dan kesungguhan kontinjen Pulau Pinang di Temasya Sukma ke-22 Selangor, di mana Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan kepada anda Eyes on Goal. Bermula pada 15 hingga 24 Ogos ini. Jadi anda boleh dengarkan laporan harian kontinjen pada jam 9.45 minit pagi dan ada rangkuman harian pada jam 9.30 malam ya, setiap hari sepanjang Temasya Sukma ke-22. Jangan lupa ikuti perkembangan terkini melalui Facebook MSN Pulau Pinang bersama memberikan sokongan buat kontinjen Pulau Pinang. Okey, martabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal hanya eksklusif di Mutiara FM. Jangan lupa untuk bersama-sama dengarkan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!

0: Okey, Mentora FM, segalanya untukmu. 2.15 minit petang waktu ini. Baik, seperti yang dijanjikan di awal tadi, hari ini kita bersama-sama dalam ruangan Bicara Kesihatan setiap Isnin ya. Dan hari ini saya bersama-sama dengan Encik Muhammad Azli, Pegawai Pendidikan Kesihatan Wellness Hub SPU. Assalamualaikum Encik Azli, apa khabar?
1: Waalaikumsalam, sihat.
0: Okey, hari ini macam mana jalan ke konti ni, okey ke?
1: Okeylah, saya pun datang awal untuk elakkan jam tu, jadi saya datang awal lah.
0: Dan hari ni kita nak cakap tentang ada apa dengan Hari Terbuka Wellness Hub Pulau Pinang, Encik Azli. Jadi mungkin Encik Azli, kita nak mulakan perbincangan kita pada petang ini. Mungkin Encik Azli boleh jelaskan konsep sebenar Wellness Hub ni dan apa sebenarnya matlamat utama penganjuran Hari Terbuka ni dijalankan.
1: Okey. Wellness Hub ni ataupun kita panggil juga sebagai hub kesejahteraan lah. Ataupun kita boleh panggil sebagai one stop center ataupun pusat senti kesejahteraan bagi community ataupun orang ramai di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mendapatkan perkhidmatan berkaitan dengan pencegahan penyakit lah. Antaranya adalah seperti saringan kesihatan, seperti pemeriksaan gula atau kolesterol, pengurusan berat badan ataupun kita panggil sebagai afiter lah. Perkhidmatan berhenti merokok, runding cara hidup sihat, kekal aktif, sokongan kesejahteraan, seni kreatif iaitu aktiviti yang melibatkan seperti mewarna, origami ataupun face painting dan lain-lain lagi lah. Tempat ni dibina bukanlah semata-mata untuk ataupun tempat ni sebenarnya bukan untuk merawat individu yang sakit, tapi sebenarnya dia adalah pusat bimbingan komuniti untuk mereka meningkatkan tahap kesihatan mereka pada tahap yang lebih baik lah ataupun optimum, menerusi pengurusan gaya hidup yang lebih sihat lah daripada sebelum ni yang tidak apa-apa sihat lah. Jadi sebab tu lah kita mengadakan Hari Terbuka ni atau open day ni. Ni dia seperti macam satu platform lah. Kita bagi Hari Terbuka ni ataupun open day ni, dia macam satu platform bagi kita mempromosikan atau memperkenalkan pakej-pakej perkhidmatan ni yang sedia ada dengan di Wellness Hub ni lah. Sepanjang tahun kita wawarkan kepada komuniti sedia ada. Mula ni program Hari Terbuka ni kita buka ruang sepenuhnya kepada masyarakat umum, terutamanya komuniti lah, sama ada yang duduk berdekatan dengan lokaliti Wellness Hub tu pun ataupun di luar kawasan ataupun jauh, untuk hadir lah dan mereka boleh memanfaatkan atau mengakses dan menggunakan perkhidmatan yang ada di Wellness Hub pada ketika itu lah. Dan untuk pengetahuan semua juga, perkhidmatan yang ditawarkan di Wellness Hub ni lah, dia tak mengenakan sebarang bayaran lah ataupun kos. Ni mungkin ramai tak tahu kot. Dan kerana Wellness Hub ni dia tidak termasuk dalam senarai facility yang mengenakan cas lah bawah KKM ni ya. Jadi adalah menjadi kebanggaan bagi pihak kami lah, pihak Wellness Hub di Pulau Pinang ni. Jika komuniti hadir ke, ke mana-mana sambutan Hari Terbuka yang dijalankan oleh Wellness Hub lah. Jadi saya harap bila mereka ada kesedaran untuk menjaga kesihatan mereka, jadi mereka akan hadir ke Wellness Hub dan menjadi klien tetap kami lah. Ini dan ini secara tak langsung dapat meningkatkan jumlah klien di Wellness Hub di Pulau Pinang inilah.
0: Itu dia. Jadi sebenarnya di mana sebenarnya Encik Azli kemudahan Wellness Hub ni di sekitar negeri Pulau Pinang ni lah, bagi membolehkan pendengar kita yang sedang mendengarkan kita petang ni nak buat perancangan awal lah nak pergi ke facilities Wellness Hub ni, Encik Azli.
1: Okey, untuk pengetahuan semua, setakat ni keseluruhan di seluruh Malaysia kita ada dalam 30 lebih lah Wellness Hub. Tapi untuk di Pulau Pinang kita ada 3 Wellness Hub lah setakat ni, daripada 5 daerah di Pulau Pinang. Untuk yang pertama adalah Wellness Hub Seberang Pulau Tengah. Ni Wellness Hub Seberang Pulau Tengah ni dia terletak di Klinik Kesihatan Seberang Jaya lah. Tapi dia bertaraf Wellness Corner lah sebab dia menumpang di bangunan klinik. Dan daripada dia tingkat satu lah di klinik tersebut. Untuk Wellness Hub Seberang Pantai Utara, kita ada bangunan sendiri lah di Jalan Pengkalan Macang, Sungai Dua, Butterworth, ataupun kami betul-betul lah terletak bersebelahan sebelah klinik kesihatan Sungai Dua. Jadi kalau yang sakit tu kami akan hantar ke klinik lah, tapi yang sihat tu memang kami galak-galak untuk hadir ke Wellness Hub lah, supaya yang sihat tu akan jadi lebih sihat lah dengan hadir ke Wellness Hub. Lagi satu, kita ada Wellness Hub Timur Laut. Ni terletak di Bandar Baru Air Hitam lah, Air Hitam Pulau Pinang. Ini untuk bagi kawasan Georgetown dan kawasan berdekatan juga. Tapi untuk pengetahuan semua secara amnya, sebenarnya memang ada perancangan lah lagi untuk menubuhkan lagi Wellness Hub lain di daerah Barat Daya dan ataupun daerah Seberang Pantai Selatan lah. Tapi ini masih dalam perancangan lah, ini untuk akan datang lah. Jadi kehadiran masyarakat di semua di seluruh daerah adalah amat dialu-alukan. Di mana-mana saja premis yang berdekatan lah. Di sepanjang tempoh hari terbuka ni.
0: Ya, tiga tempat kan. Wednesday Sabtu dekat seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah, dekat Timur Laut. Dekat seberang dekat seberang Jaya, Batuwood ada. Sungai Dua Batuwood. Mana yang duduk sebelah sana, sebelah Tanah Besar boleh pergi dua tempat tu. Kalau yang belah sini tu. Oh, yang ni pun Tanah Besar. Air hitam eh.
1: Itu baru.
0: Itu baru?
1: Baru lagi.
0: Okey, baik Encik Azli. Kalau kita lihat kan, kemudahan Wellness Hub ni sememangnya sudah dibuka kepada orang ramai pada setiap hari bekerja kan. Contoh macam Isnin sampai Jumaat lah kan. Jadi, boleh tak Encik Azli ulas sikit dengan lebih mendalam lah. Mengapa pihak Kementerian Kesihatan Malaysia ni masih melihat adanya keperluan bagi menganjurkan hari terbuka atau open day macam ni? Apakah matlamat strategik sebalik dia dan boleh tak perincikan dengan lebih khusus apa pengisian atau aktiviti utama yang bakal disajikan kepada pengunjung yang main nanti?
1: Okey. Terima kasih atas soalan yang kritikal daripada DJ. Okey. Untuk pengetahuan semua, Wellness Hub, sebenarnya kita beroperasi pada hari waktu pejabat lah. Tetapi kebiasaannya, hari terbukanya kita akan buat kebiasaannya akan dibuat sekali dengan sambutan hari kesihatan lah. Supaya jadi lebih meriah kan. Jadi tujuan hari terbuka ni kita buat Wellness Hub adalah untuk meruntuhkan tebok maklumat lah dalam kalangan masyarakat. Sebab berdasarkan data komuniti kan, ramai warga Pulau Pinang mereka ingatkan fasiliti Wellness Hub KKM ni dia hanya untuk orang yang sakit sajalah. Yang jatuh sakit saja dan untuk ambil ubat je. Jadi ni silap lah. Sebenarnya kita di Malaysia ni ataupun pihak KKM dia ada menjadikan satu pot lah, satu tempat di mana komuniti mereka boleh mendapatkan perkhidmatan kesejahteraan, di mana dia kita bina satu tempat ni dah khas supaya orang yang sihat untuk kekal sihat lagi ataupun dah sihat tapi nak lebih sihat lagi. Jadi mereka boleh hadir ke Wellness Hub lah. Jadi dia lebih kepada pencegahan lah sebenarnya. Supaya kita nak mendidik masyarakat ni supaya mereka ada kesedaran diri ataupun kita panggil head ownership ataupun pemilikan kesihatan sendiri. Maknanya mereka boleh buat salingan kesihatan sendiri, rajin untuk memantau perkembangan kesihatan sendiri, kendirilah. Jadi tak perlu bergantung sangat pada doktor. Satulah kita nak. Okey, lagi satu open day ni sebenarnya kita nak mempromosikan atau kita mewawalkan pakej perkhidmatan yang sudah sedia ada lah di dalam Wellness Hub ni. Sebenarnya sebab sebagaimana kita tahu Wellness Hub ni ada banyak pakej perkhidmatan lah sebenarnya. Dia ada 7 teras dan 6 sokongan lah. Jadi kalau nak tahu tu kena datang Wellness Hub lah. Okey. Antara pengisiannya yang terdapat dalam sepanjang pengajuan hari terbuka ni, ada 4 pengisian utama lah. Ini secara umum sajalah. Okey. Yang pertama adalah aktiviti program. Contohnya dalam aktiviti program kita boleh buat pelbagai aktiviti seperti aerobik, ataupun aerobik ton, ataupun senam sihat, music share, suka rakyat, aktiviti memanah, seni kreatif. Ini aktiviti seni kita ni banyak lah. Seperti mewarna, melukis, origami ataupun face painting. Kedua, kita ada pameran kesihatan jugalah. Mana pameran kesihatan ni ada benda melibatkan juga aktiviti interaktif lah. Seperti salingan kesihatan NSSI, pameran pergigian, farmasi, salingan pap smear, penti merokok dan lain-lain lagi. Okey, yang ketiga, pameran pelbagai agensi. Maksudnya pihak Wellness Hub menjemput pelbagai agensi lah, swasta dan awam, bagi memeriahkan hari terbuka tersebut lah. Jadi kita juga yang keempat adalah kita ada aktiviti unit bergerak. Contohnya kita menggunakan truck wellness on wheel lah. Di mana truck ni dia menjadikan aktiviti kejegasan dan juga interaktif bagi klien yang hadir kat situ merasai pengalaman lah aktiviti tersebut. Dan juga kita ada kenderaan Wazumus. Truk pergigian, jualan minuman produk berempah, jualan sayuran dan pelbagai lagi. Walau bagaimanapun itu pengisian dia semua bergantung pada pihak penganjur lah. Dia boleh berubah-ubah keperluan lah. Okey, pada masa tu. Jadi pengisian dia satu pengisian yang lengkap lah, daripada pemeriksaan kepada intervensi runding cara gaya dosyat dan aktiviti tu adalah satu benda yang praktikal lah yang boleh diamalkan oleh masyarakat. Jadi apa yang kita harapkan adalah kalau penduduk yang berada berdekatan untuk hadirlah Sekiranya adanya hari terbuka atau pengajaran hari terbuka ni dilakukan oleh mana-mana wellness center terdekat di Pulau Pinang ni lah.
0: Ya, mana ada tu jangan lupa pi. Okay, tadi Cik Azli boleh perincikan tak apakah bentuk pakej kesihatan dan aktiviti yang disediakan kepada pengunjung yang hadir ke hari terbuka tu?
1: Okey, sepanjang hari terbuka kami menyediakan beberapa kategori pakej perkhidmatan yang boleh diakses lah secara terus ataupun secara percuma lah.
0: Penting tu percuma tu kan?
1: Percuma. Dia sebenarnya percuma. Okey. Yang pertama antaranya adalah pakej saringan kesihatan dan komposisi badan.
0: Okey.
1: Okey. Untuk pakej saringan kesihatan ni kita boleh buat saringan kesihatan asas lah. Mana-mana kita boleh cek gula atau kolesterol kita lah. Ataupun setengah tempat mungkin dia terus buat saringan NSSI. Dan juga kita boleh pengunjung juga boleh melakukan ujian komposisi badan menggunakan mesin InBody lah. Di mana mesin InBody ni adalah satu mesin yang membolehkan kita membuat analisis tubuh badan kita lah atau keadaan badan kita. Contohnya peratusan lemak badan, lemak visceral fat dan indeks tubuh badan lah. Di mana penggunaan mesin ni sangat membantu kita lah untuk, kalau kita nak menguruskan badan ataupun dalam pengurusan berat badan kita menggunakan mesin ni lah. Okay, selain itu kita ada pakej aktiviti gaya hidup sihat. Antara banyak lah, antara seperti runi cara hidup sihat, saringan minda sihat ataupun pendaftaran bagi himat bertembakuk dan lain-lain lagi lah. So selain itu kita ada juga aktiviti kejayaan fizikal lah. Ini walau bagaimanapun bergantung pada pihak penganjur lah. Kadang-kadang kita buat aerobic town secara beramai-ramai. Ada kita buat senam sihat. Dan juga kita ada buat pameran pendidikan kesihatan secara interaktif. Dan mereka boleh ada juga aktiviti kursus kesihatan yang boleh mereka boleh sertai lah bersama keluarga.
0: Ya, tu dia. Yang menarik sekali, banyak aktiviti yang sebenarnya tu. Okey, untuk anda semua kejap lagi kita akan ada lagi nak tanya pada Encik Azli. Jadi untuk anda semua jangan pergi mana-mana, pastikan terus bersama-sama dengan kami mendengarkan Mutiara FM.

0: Okey, dah pun 2:30 minit petang waktu ini. Kita masih lagi dalam ruangan bicara kesihatan bersama-sama dengan Cik Muhammad Azli, Pegawai Pendidikan Kesihatan Wellness Hub SPU. Okey, tadi Cik Azli dah cerita banyak dah. Nak tahu bila ke sebenarnya tadi apa yang Cik Azli terangkan tadi pada saya, bagi peringkat negeri adalah pada 12 September kan Cik Azli, betul tak?
1: Okey, sebenarnya 2019 tu adalah sambutan bulan Malaysia Sihat Sejahtera lah.
0: Oh, okey, okey.
1: Tapi tak apalah, dia sebab SPS, dia ada sebab perayaan selatan ni belum ada.
0: Belum gini, ha. Okay, jadi pergi.
1: Mana sahab lagi, tapi tak apalah, boleh lah.
0: Tapi dia memang kena tengok lah dekat media sosial lah kan, bila tarikhnya tu kan.
1: Sentiasa follow up lah media sosial di ketiga-tiga WhatsApp tersebut lah.
0: Jadi kena
1: macam
0: tahu.
1: Macam SPU, kami dijangkakan akan buat pada bulan 10 nanti lah. Nanti, jadi kami ada pihak pendengar Metro FM ni, kalau berminat untuk hadir ke WhatsApp, yang terdekat ni boleh hadir ke WhatsApp Seberang Perak Utara lah. Dijangkakan pada bulan 10 nanti lah. Apa-apa nanti kami akan update dalam media sosial kami lah, sama ada Facebook ataupun TikTok kami lah.
0: Ya, betul-betul. Jadi untuk anda yang
1: just type WhatsApp Seberang Perak Utara.
0: Nak tahu anda, kena tengok dekat, bila nampak je Wellness Hub tu, hari ni kami cerita ada apa dengan hari terbuka tu, dia kena tahu. Bagi pendengar kita ni kan, Cik Azli, mana yang tak sempat nak pergi ni pada hari terbuka tu, adakah Wellness Hub ni masih boleh dikunjungi pada hari-hari biasa atau, dan ada prosedur tak untuk pendaftaran yang mereka pernah buat dan sebagainya?
1: Okey, untuk Wellness Hub, okey, dia kami buat operasi mana-mana Wellness Hub pun dia buat operasi waktu pejabat lah. Jadi pada pendengar Metro FM yang berminat boleh hadir ke Wellness Hub pada waktu pejabat lah. Jadi apa yang dia perlukan hanya perlu membawa kad pengenalan sajalah, pengenalan dan sebagai rekod kedatangan lah. Dia tulis dalam buku rekod kedatangan di Wellness Hub lah. Ataupun setengah klien mungkin dia walk in dan dia akan isi masa sejahtera lah. Untuk mendapatkan temu janji di Wellness Hub. Jadi sebarang masalah mereka boleh hadir ke kaunter Wellness Hub lah, bagi mendapatkan sebarang pertanyaan lah berkaitan dengan perkhidmatan di Wellness Hub ni. Sebab Wellness Hub ni kita ada banyak pakej perkhidmatan. Setengah datang tu mungkin ada nak dapatkan saringan kesihatan, mungkin dia datang nak menggunakan mini gym tu, macam tu lah. Ada datang mungkin nak rujukan untuk berhenti merokok kan. Jadi kita bantu dia refer pada klinik ataupun doktor yang berkaitan lah. Macam tu lah.
0: Contoh Cik Azli, kalau macam orang luar dari daerah atau komuniti setempat nak datang ke hari terbuka ni, adakah mereka ni kena bayar apa-apa yuran masuk ke atau bayaran saringan ke, macam mana?
1: Macam ni, saya tegaskan sekali lagi lah kepada semua pendengar, sebenarnya memang tiada sebarang bayaran dikenakan lah setakat ni. Jadi boleh masuk je lah, masuk secara percuma.
0: Percuma. Kalau kata kena banyak tu, skamer lah tu.
1: Betul, skamer kot. Sebab ni adalah sebagian daripada perkhidmatan daripada pihak Wellness Hub lah. Daripada komuniti semua ataupun orang awam. Jadi sebab Wellness Hub ni, dia sebenarnya memang lebih kepada pencegahan lah sebenarnya. Itulah. Masuk semua ada.
0: Okey, jadi bagi pendengar yang berminat nak datang ni, ada tak persediaan khusus yang mereka kena buat ke, atau contohnya kena berpuasa dulu, tak ada macam tak boleh makan sebelum datang ke kan, tentu daripada malam dia kena puasa ke, macam mana ke, untuk cek darah ataupun kolesterol macam mana Cik Azli? Sebenarnya kita pergi appointment klinik kan. Esok kalau dapat temu janji tu, malam tu jangan puasa tau. Macam tu sama ke macam mana?
1: Ni macam ni, okay, satu soalan yang bagus juga dari JZ. Okey, sebenarnya untuk dalam untuk semasa hari terbuka untuk Wellness Hub tersebut, pengunjung tak perlulah berpuasa sebenarnya. Just mereka boleh datang dan bersarapan seperti biasa saja daripada rumah lah sebenarnya. Jadi sebab pada hari waktu terbuka tersebut, kaedah saringan yang kami gunakan adalah tidak memerlukan ujian darah jenis fasting lah. Jadi persediaan yang paling penting adalah cuma bawa kad pengenalan lah, IC.
0: IC
1: dan juga berpakaian yang sesuai lah, iaitu berpakaian sukan dan kasut sukan, bagi menyertai aktiviti-aktiviti yang disediakan pada hari itulah. Termasuk aktiviti kecergasan ataupun aktiviti fizikal ataupun pameran kesihatan sajalah. Nanti boleh datang bersama dengan keluarga juga lah.
0: Okay, jangan lupa bawa kad pengenalan je. Tak payah bayaran, tak payah puasa pun, jangan risau tiba-tiba dia pergi puasa pula kan.
1: Cuma tambahan lah. Cuma untuk setengah Wellness Hub, dia mungkin ada membuat apa, pengambilan sampel darah. Tapi itu walau bagaimanapun, dia bergantung pada tarikh temu janji lah. Dia perlu mendapatkan slot tarik terlebih
0: dia kena
1: jauh.
0: Kena ambil tarikh lain lah kan.
1: Mana yang dia datang kat situ, dapatkan tarikh janji temu, lepas tu akan datang, dia datang pada tarikh tersebut saja. Jadi tak perlu beratur di klinik lah, sebab klinik kan banyak kliennya lagi ramai. Tadi tu kelebihan, salah satu kelebihan juga kalau kita menggunakan awareness up dia lah. Sebab tu pun sebahagian dia pencegahan juga penyakit, sebab kita dapat tengok keseluruhan keadaan kita kan. Cek semua kolesterol semua lah. Asid urik dan sebagainya lah.
0: Jadi Cik Azli, last sekali Cik Azli, untuk sesi petang ni, macam mana cara untuk pendengar kita yang berminat ni nak dapatkan maklumat yang terperinci dan terkini mengenai tarikh pelaksanaan hari terbuka ni? Kita nak ulang sekali lagi, bila tu boleh tahu tu?
1: Okey lah. Okey, maklumat lengkap berkaitan dengan tarikh, masa atau waktu secara penuh program bagi hari terbuka di mana-mana WhatsApp lah di Pulau Pinang ni. WhatsApp kita ada 3 Pulau Pinang. Jadi kita boleh cek ataupun semak menerusi akaun rasmi media sosial kita cek WhatsApp daerah yang berkaitan lah. Sama ada Facebook, setengah menggunakan Facebook, setengah ada menggunakan TikTok juga. Ataupun menerusi laman Facebook rasmi JKN Pulau Pinang. Okey, jadi sebagaimana kita tahu, saya
0: ya, kalau guna My Sejahtera boleh juga kan?
1: Okey, My Sejahtera pun boleh juga, untuk walk in.
0: Untuk walk in
1: dia akan isi My Sejahtera. Tapi sekarang dia juga, kalau ini hari tu tak isi My Sejahtera, tapi tak ada isu lah. Boleh uruskan lah.
0: Jadi anda kena pergi kepada media sosial je lah untuk nak tahu kan. Ada type je wellness hub tu, boleh je dapat tahu kat mana sebenarnya yang ada, yang tadi ada 3 tempat dekat
1: pinggir. Ataupun pinggir boleh menghubungi wellness hub. Mana-mana wellness hub lah.
0: Boleh hubungi terus ya dekat mana-mana wellness hub.
1: Boleh hubungi nombor telefon wellness hub di daerah tersebut lah.
0: Wellness hub Seberang Pride Utara, di pengkalan Macang Sungai Dua Batu Wood. Satu lagi dekat dengan klinik kesihatan Seberang Jaya dekat corner tu, wellness corner, kerana wellness
1: hub betul, dia bertaruh di corner.
0: Dia tinggal satu lagi dekat dengan Timur Laut, di Bandar Baru Air Hitam Pulau Pinang lah. Ada 3 tempat tu. Jangan lupa untuk anda mana yang nak tahu lebih lanjut lagi, pergi cari je dekat media sosial Wellness Hub, boleh tahu kat mana ada program-program yang akan dilaksanakan nanti, akan datang bulan 10 nanti Cik Azli kan. Baik, jadi Cik Azli, kita sampai di penghujung dah, mungkin ada sikit apa-apa Cik Azli nak share dengan pendengar kita ni.
1: Apa yang saya harapkan adalah pendengar-pendengar di Metro FM ni dapatlah sedikit sebanyak maklumat berkaitan dengan Pimata Wellness Hub, dan saya harapkan jumlah kedatangan klien di Wellness Hub ni akan bertambah ramai, bertambah lah, dan ramai orang, ramai rakyat, komuniti akan menggunakan perkhidmatan di Wellness Hub ni lah. Sebab perkhidmatan Wellness Hub ni memang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan percuma kepada orang awam lah. Jadi rugilah kalau kita tak menggunakan kemudahan yang disediakan. Jadi dengan Wellness Hub ni, Wellness Hub ni akan membantu anda untuk menguruskan gaya hidup yang lebih baik lah, ataupun dan mengamalkan gaya hidup yang sihat dan praktikal.
0: Betul tu. Jadi untuk anda semua, jangan lupa ini, kata percuma je untuk anda kalau lepaskan peluang, memang rugilah seperti yang Cik Azli katakan tadi. Baik, terima kasih banyak Cik Azli, Cik Umar Azli, pegawai pendidikan kesihatan Wellness Hub SPU, yang sudi bersama-sama dengan kita dalam ruangan Bicara Kesihatan, bercakap berkenaan apa, ada apa dengan hari terbuka Wellness Hub. Belum tadi kami dah cerita apa yang ada. Jadi untuk anda, kalau dah tahu kat mana, tarikh bila, cepat-cepatlah kita ramai-ramai kan turun ke lokasi-lokasi yang dinyatakan tadi. Terima kasih Cik Azli.
1: Sampai
0: jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Sekejap lagi anda akan bersama-sama dengan Amin dalam ruangan Petang Kru. Terus kekal mendengarkan Metro FM, segalanya untuk muas. Assalamualaikum.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: tak tahu minum jumpa. Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni, Siti?
0: Ha, tengok ke?
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
0: Ha.
1: Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ha, ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepahlah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, adalah. Ha. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Kalau aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak komen keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Yalah aku kata. Ha, hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
0: Ha, tunggu apa lagi? Belakang lah.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
2: Tajul apa sah menonong
3: je? Macam je tajul tu, mana dia nak pergi tu?
2: Yalah, lagi semacam.
1: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
2: Simalah dan simpan kes ini untuk pertahankan diri.
4: Baik, menjunjung kasih tuanku.
5: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
6: Tidak guna berendam air mata selamanya, tuanku.
1: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
7: Kita rela mati, engkau, dari hidup menanggung malu.
4: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
7: Berjanjilah, wahai Dinda.
5: Ini berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
6: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
8: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
9: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
10: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
11: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
8: kita
11: ini.
8: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
12: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
1: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
7: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
4: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
1: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: seară bertemu soare.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang kerami. So, hari ini gerak solo teman-teman semua. 17 Ogos bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih anda semua yang terus sempoi layan kami sekarang ni jam 8 malam bersama-sama saya Amin. Dan terima kasih juga Azi, teman hampa semua daripada jam 10 pagi sampai 3 petang. Ui, macam-macam perkongsian update-update terkini bersama tetamu-tetamu istimewa. Jadi kalau untuk hampa semua yang mungkin terlepas bersama-sama dengan Azi dalam Bicara Prisma, boleh tonton semula di Facebook Live kami di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Dan untuk jam ini juga pelbagai perkongsian menarik kita nak kongsikan, antaranya jam yang pertama kita ada Mutiara Ilmu Petang Kru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi

0: #PenyaranJoki.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, alhamdulillah, seperti biasa untuk jam ini sama-sama kita ikuti Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadil Ustaz Haji Roslan Cik Ros dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
3: Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad imamil muttaqin wa qaidil du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat mengimarahkan rumah Allah yang mulia ini tanpa jemu, dan kita rasa tenang berada dalam majlis ilmu. Setiap kali majlis ilmu diadakan di Masjid Ibadur Rahman ini, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dikasihi sekalian, pada malam ini kita diprogramkan oleh pihak masjid antara program sempena Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tengok di skrin tadi boleh kata sebulan kita ambil sempena Rabiul Awal diisi kuliah-kuliah maghrib atas tajuk Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana kita nak menunjukkan kecintaan kita, kasih kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlalu berharga bagi kita daripada mata benda dunia yang ada, tidak dapat menandingi perutusan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Allah sebut dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Apa yang dibawa oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tak ada orang lain yang bawa. Walaupun baginda tak bawa kepada kita harta benda wang ringgit, tetapi baginda membawa sesuatu yang lebih berharga daripada segala-galanya. Itulah iman dan juga Islam. Rahmat besar kita dapati bila kita dapat menikmati nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tanpa dua nikmat ni, kita tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kerana iman dan Islam, orang yang hina di pandang mata manusia tetapi mulia di sisi Allah. Orang yang miskin melarat di dunia dipandang rendah hina, tapi kerana ada iman dan Islam dia menjadi mulia. Sebab itu seorang sahabat yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah, dia sangat terharu apabila kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terlalu sedih sehingga dia tak boleh lagi buat sementara untuk berada di Madinah. Teringat sangat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi, sedih dia. Tengok tempat solat Nabi, rumah Nabi, sedih. Sayyidina Bilal bin Rabah. Sehingga dia terpaksa meninggalkan Madinah sekejap untuk meredakan kerinduan yang amat sangat dalam diri terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi, tak salah ingatan saya, ke Yaman. Dan kenapa Bilal begitu menyintai, mengasihi baginda sallallahu alaihi wasallam? Kerana tidak ada orang yang boleh meroboh, mengoboh dia daripada insan yang dipandang hina pada mata manusia. Dengan keadaan dia, dengan taraf dia sebagai hamba sahaya, upama dia orang hansyah, kulitnya hitam, kita pun tak gelap dari hitam ini. Bila ni hitam nama pekat, diceritakan bibir dia pekat, rambut kecil, tenang pokok. Ada anak-anak terona meminang anak kita lagi keluar-keluar, tak terima ke tak? Ayat jawab ikan ini bukan tak mau lagi bagi, tapi anak nak belajar lagi tu ayat tak mau bagi. Wahai SPM, tak kali lah jalui. Kemudian Bilal pula hamba sahaya. Tapi bila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan Islam, Bilal menerima dua nikmat besar ini, lalu dengan dua nikmat ini mengubah dia daripada hina pada mata pandangan manusia menjadi mulia di sisi Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun Bilal masih hidup, tapi aku sudah dengar bunyi kaki dia, tapak kaki dia duk jalan dalam syurga. Tuan-tuan, bagi Bilal tak ada orang yang boleh ubah dia daripada hina menjadi mulia melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan Islam yang ada dalam diri dia. Jadi mulia. Kita pun begitu. Saya suka ibaratkan kita, diri kita, batang tubuh kita ni Macamlah contohnya botoyang. Botoy ini nak jadi berharga, tak berharga, mahal, murah, dia bergantung apa yang ditemuk dalam botoy. Kalau bubuh dalam ni drinking water, sogit. Tapi kalau bubuh dalam ni mineral water, dua lagi nampak dia berubah. Penting juga. Tapi kalau kita bubuh dalam ni ayam acang, tahu ya acang? Kok ni ada lagi acang? Ada. Tak tahu acang tapi duduk tu saja ya. Dengan duduk pelabatan rumah orang tua dulu kan, pertama ni tak ada acang terik masuk lokang dulu ada acang. Saya ceramah di Syahlah kat budak-budak muda tersebut ayat acang, dia pun jadi bela tak tahu pun dia. Lah kali dia bertanya, ustaz nak tanya sikit, yang kata air aja tu ustaz. Ah, saya pun kata yang kata air aja tu lebih kurang air asam. Jangan bohong. Tuan-tuan, berapa harga buah ayam longkang ke? Tak ada harga, tak ada nilai. Tapi kalau kita masuk dalam botol ini madu lembah tualang tiga, dan mahal. Berapa harga? Ada besar gila ni. Saya boleh tanya. Turun dah kamera alien tu, ada orang beli jual. Berapa harga? Dia kata, 30 orang. Asli kan? Ya, saya memang orang asli. Orang tanya apa itu dulu, dia kata dia. Tuan-tuan, boten pekong besar tu juga. Duduk sembang lama dengan dia. Lah kali dia abang punya pasal 20 dulu. Rupanya dia puan ni jangan turun beli. Pergi borok sembang dulu cari dia puan. Saya pun beli 20. No? Seli tak seli, wallahu alam lah. Kita tak pandai tengok. Kelun pun banyak lah ni. Cuma pakai ketua kawan-kawan. Ada yang ketua kalau nak tahu asli tak asli, balik bolehlah bukti air. Kalau dia beku, tak asli kan. Ada juga yang betul, ni lagi syok. Dia kata, tak, kalau kita nak tahu madu ni asli tak asli, mudahnya. Bawa orang balik rumah, sampai rumah, kalau bini marah, aku madu asli. Itu madu lain, cara nyakit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Begitulah dengan diri kita ni. Kalau tak ada iman, tak ada Islam, segak pun tak ada nilai di sisi Allah. Kaya, pangkat tinggi, tapi iman dan Islam tak ada. Tak ada harga. Sebab tu Bilal menghargai Rasulullah sampai dulu. Bila sampai di Yaman, dia nak bertenang sah. Sebab tak berhidup di Madinah, tengok apa pun nampak Nabi. Orang kalau tanpa kasih, tanpa sayang, memang dia jadi lembu. Lelaki bini buat dah. Tuan isteri duduk lama dekat 60 tahun. Tentu isteri pergi dulu, dia tak boleh duduk rumah tu. Pidu rumah anak mata Sat Putera Jaya, Pah Putera Jaya, balik Melayu Puteri Jaya. Rumah dia apa? Tak duduk. Anak-anak tanya awak, ayah tak duduk rumah. Rumah ayah. Dia kata tak boleh, aku teringat kat arwah mak apa. Tengok dapur, nampak dia. Tengok kain batik, lagi teringat. Tak ada tu. Ada sampai terang tu. Hak kerah hati pun ada juga. Ada juga yang kerah hati. Dia sedih juga. Tapi 3 hari dia ada sedih. 3 hari sedih, meleleh air mata. Masuk hari keempat, meleleh air liur. Dia kata, tunggu buat ke Ustaz. Dia pun kena balik main tak? Dia kat dia juga. Tak malam masing-masing lah. Lalu ketika Bilal berada di sana, satu malam dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam main kat dia. Rasulullah kata, wahai Bilal, apakah engkau telah lupa kepada aku? Kenapa engkau tidak menziarahi aku? Tuan-tuan, puan-puan, kita kalau mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi itu betul benar. Sebab Rasulullah menyatakan syaitan dia boleh menyerupai semua orang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh menyerupai. Sebab tu kalau kita Allah bagi rezeki mimpi, mimpi itu betul. Sebab tu kita tak pernah mimpi kan? Tidak selalu mimpi. Nabi duduk mengaji, selalu dengar hadis kuliah.
2: Ya, alhamdulillah, demikian modal ilmu sebentar tadi bersama sama Al-Fadhil Ustaz Haji Roslan Cik Ros dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahagian pertama. Modal ilmu ini dirakamkan
1: oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pulau Pinang.
1: Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
1: Urat tegang, weh. Krem kaki.
2: Bayangkan 1 kilo, saya silap dengan dahi-dahi ketegang, weh.
1: Teruk, weh.
0: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
3: Ya, yeah, Putra FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah, masih lagi Yusof, teman hampa semua petang kru yang layan kami di frekuensi, yang layan kami di RTM Click, yang tune in dalam kereta, dekat rumah, dekat kedai makan, dekat petrol pump. Terima kasih banyak-banyak yang terus layan Amin, okey? Dan apapun untuk anda semua, untuk jam ini yang mungkin terlepas untuk dengarkan Mutiara Ilmu, Allah lepaslah Amin, nak buat macam mana, tak apa, jangan risau. Lepas maghrib nanti, kita akan siar ulang semula, okey? Untuk anda semua, terus layan petang kru.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 95 Blatujos, Plaza 13 Sembilan dan juga 90.9 Mutiara FM segalanya untuk.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Amin Yusuf, masih lagi teman hampa semua di jam yang kedua untuk jam ini. Lagu-lagu terbaik mana nanti hampa semua, antaranya kita ada ini. Kita ada Floor 88F. Amboi, bahasa dulu dolo. Kita ada Love Ashley Simpson dan juga kita ada dari Biru Maya, terbaik untuk anda petang crew.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Apa ertinya merdeka bagi kita?
3: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
2: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
3: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
2: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
3: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
2: Malaysia Madani.
3: Kesejahteraan dinikmati.
2: Selamat Hari Kebangsaan
3: daripada kami di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026. Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Kebumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kan, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum semua. This is your boy Wari, Rumba Most Wanted, y'all. Shout out to Mutiara FM. Peace. Rumba Most Wanted, y'all. To my boys in A9 who work hard and struggling.
1: Ya, Putera FM, segalanya untukmu. Masih lagi M. Yusof teman hampa semua. Dan pastinya debaran untuk Sukma ke-22. Dan untuk skuad silat wanita Pulau Pinang memulakan langkah kanan dalam temasha Sukan Malaysia apabila ketiga-tiga wakil mencatat kemenangan pada saingan peringkat awal yang berlangsung di Dewan Sri Sarjana Universiti Tenaga Nasional UNITEN petang semalam. Dan banyak lagi perkongsian kita nak kongsikan untuk anda semua bersama dengan Sukma ke-22 yang berlangsung di Selangor, pastinya dalam Eyes on Goal jam 9.30 malam. Update-update terkini untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanda pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kami, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

0: Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Cadangan pembinaan terowong dasar laut atau jambatan ketiga Pulau Pinang masih dikekalkan dalam Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang RSNPP 2040. Walau bagaimanapun, pelaksanaannya tertakluk keputusan Muktamad Kerajaan Negeri. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeo berkata, projek yang menghubungkan pesiaran Geni ke Bagan Ajam itu masih relevan memandangkan perjanjian konsesi bersama syarikat berkaitan masih sah.
2: Perjanjian masih sah. Kita sudah bagi tawaran kepada syarikat kan. Bila dilaksanakan itu mengikut jadual. Tempat pembangunan atau zon-zon pembangunan diletakkan secara indikatif saja. Bilakah ianya dibangunkan, kadangkala tertakluk kepada kerajaan, kadangkala kepada sektor swasta yang merancang pembangunan atau pembangunan tanah-tanah milikan mereka berdasarkan kepada zon-zon kawalan pembangunan.
1: Chow Kon Yeo. Dalam perkembangan sama, Chow berkata Pulau Jerejak turut termasuk dalam RSNPP 2040. Jelasnya, terdapat lebih 32.38 hektar tanah milikan swasta di pulau berkenaan, manakala selebihnya masih dizonkan sebagai hutan simpanan kekal.
2: Projek utiliti infrastruktur masih boleh ditimbangkan walaupun dalam hutan simpanan, tetapi bukan pembangunan selain itulah. So apa yang diumumkan itu melibatkan tanah-tanah milikan swasta, bukan melibatkan hutan simpan kekal di atas Pulau Jerejak.
1: Chow Kon Yeo. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian program publicity dan penyertaan awam draft RSNPP 2040, kajian semula di bayang lepas. Katanya, RSNPP 2040 amat penting sebagai panduan pembangunan 15 tahun akan datang. Ia terutamanya bagi merapatkan jurang serta memastikan keseimbangan pembangunan antara kawasan pulau dengan seberang perai. Draft RSNPP 2040 kini berada dalam fasa publicity dan penyertaan awam. Orang awam serta pihak berkepentingan dijemput memberikan maklum balas menerusi portal rasmi Plan Malaysia sepanjang tempoh ini. Beralih ke perkembangan lain. Pemansuhan Akta University dan College University AUKUS 1971 disambut baik para mahasiswa yang melihat langkah berkenaan dapat memberi lebih banyak kebebasan kepada mereka untuk bersuara dan menjalankan aktiviti di kampus. Namun dalam masa yang sama, mereka berpandangan kebebasan tersebut perlu disertai satu sistem tata kelola yang jelas bagi mengelakkan kekeliruan berkaitan hak, tanggungjawab dan kuasa mahasiswa serta pihak pengurusan universiti.
3: Saya harap dengan pemansuhan AUKU ini dapat memberi lebih banyak ruang kepada MPP dan juga persatuan mahasiswa untuk menjalankan aktiviti dan juga serta menyuarakan pandangan tanpa terlalu banyak sekatan.
4: Saya rasa pemansuhan AUKU ini memang memberi lebih banyak kebebasan lah kepada mahasiswa. Tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh terlalu bebas tanpa ada panduan. So saya harap ada kerangka tata kelola baru nanti dapat menjaga kepentingan mahasiswa dan pada masa yang sama memastikan urusan universiti berjalan dengan baik.
5: Saya setuju dengan pemansuhan AUKU ni, tapi pada masa yang sama kita perlukan garis panduan yang jelas lah. Jangan sampai mahasiswa ataupun mahasiswi ni sendiri keliru tentang apa yang boleh dan apa yang tak boleh buat lepas ni.
1: Nur Akila Rosli, Siti Fatimah Hamad dan Fatia Nordin. Mahasiswa berharap pemansuhan AUKU bukan saja memberi lebih banyak ruang dan kebebasan, malah disusuli kerangka tata kelola yang jelas bagi memastikan hak dan tanggungjawab mereka terus terpelihara. Perkembangan sukma. Muhammad Aiman Haikal Shaharudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki Persukan Malaysia Sukma Selangor 2026 di Stadium University Putra Malaysia UPM hari ini. Atlet Pulau Pinang ini jaya mencatat masa 47 minit 28.84 saat untuk muncul juara. Pingat perak menjadi milik Ahmad Farisan Irfan Ahmad Fahmi dari Kelantan dengan catatan 47 minit 37.17 saat, manakala atlet wilayah persekutuan Ko Jing Hong meraih gangsa selepas merekodkan 47 minit 49.27 saat. Setakat ini Pulau Pinang berjaya meraih 5-6 pingat emas, 5 perak dan 11 gangsa. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Salam perpaduan dan salam Malaysia madani.

0: FM. Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang global sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Pikir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Palestine pasti akan merdeka. #IntaraFM bersama Palestine.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Tuhan, Kau ciptakan sebuah hati, lalu Kau ciptakan juga perjalanan ini. Rasa sakit diuji, rasa manis nikmat diberi. Moga untuk di hujung nanti, selamatkanlah hati ini, bersihkanlah jiwa ini. Moga bertemumu di sana, aku menjadi manusia.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi

0: boleh mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM segalanya untuk
1: Mutiara FM segalanya untuk Muhammad Yusof. Masih lagi untuk anda semua petang kru hingga jam 8 malam. Dan untuk hari ini dah 17 Ogos dah tahu, 4 Rabiul Awal. Bermakna apa? Bermakna hari ini adalah hari terakhir untuk apa semua yang nak join dalam pencarian penyampai radio dan juga pencipta kandungan ataupun content creator. Kena hantar cepat-cepat apa sahaja detail hampa semua di Facebook kita, di email kita, pencarian penyampai mutiarafm@gmail.com. Nak hantar apa sahaja, amin, hantarlah semua pun, CJ ke, video hampa ke, showreel hampa, link media sosial, video pendek tau, kurang masa dalam 2 minit macam tu, apa hantar terus detail hampa semua dekat email kita ataupun boleh telefon terus di talian 012-679-3271 atau nak lebih mudah lagi, hampa terus follow kami dekat semua platform, di Facebook ke, di Instagram pun ada juga, di TikTok. Kita dah pin dah syarat-syarat dan juga kriteria-kriteria yang diperlukan untuk penyampai radio dan juga pencipta kandungan. Petang Crew.

0: Raya.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.
2: Kita sejahtera bersama.
3: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
4: FM.
5: Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia diambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari

FM。

0: dengan kerjasama RTM.
1: Apa artinya merdeka bagi kita?
2: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
1: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
2: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
1: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
2: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
1: Malaysia Madani.
2: Kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat Hari Kebangsaan
2: daripada kami di Mutiara FM. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang weh. Krem kaki.
4: Bayangkan 1 kilo Saya silap dengan dahi-dahi ketegang ni.
3: Teruk weh.
2: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Trafam!
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk hampa semua. Masih lagi Amin Yusof, teman hampa semua hingga jam 8 malam. Untuk rakan-rakan kita yang masih lagi dalam pemanduan, alright ke tak alright itu, panas ke tak panas, tak panas min, okey je. Ada setengah tu macam sebelum ni duk standby dah baju hujan, tiba-tiba panas pula. Kalau begitulah, kalau kita tengok di Jabatan Meteorologi Malaysia ni, menjangkakan untuk di kawasan negeri Pulau Pinang ini, cuacanya tak hujan, akan tetapi sedikit panas lah. Dan untuk hampa semua, panas-panas ni orang kata kalau perkena ayat tebu ah. Alamak.
5: Base on air.
1: Orang kata memang kena lah umpama mengantuk disorongkan bantal. Memang sedap lah. Jadi untuk hari ni dalam Beast on Air, kita nak bersama-sama dengan Encik Omar Man. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Encik Omar ataupun mesra di siapa? Pak Teh.
6: Ya, Pak Teh. Ya.
1: Ni Pak Teh tengah duduk berniaga awak sekarang ni.
6: Tengah
1: mereka
6: ni pada lari pada tempat
1: mereka sebab bising generator. Betul-betul. Dia lah ayat tebu dia punya mesin tu lah no? Kedai-kedai apa semua. Dia buka ni Pak Teh duk start buka daripada pukul berapa ni?
6: Pak Teh buka daripada tu pada tadi pukul 1 lepas zuhur lah. Dia biasa senang kan.
1: Pagi waktu
6: dekat pelanggan kan lepas zuhur lah senang.
1: Lepas zuhur lepas lohok sampai pukul?
6: Sampai pukul 7 malam lah.
1: Ni dekat Masjid Bukit Gedung SPT area tu ke Pak Teh?
6: Betul. Hari ni memang ramai pasal malam ni hari ni.
1: Pasal malam pula ku atas lagi ramai ya.
6: Lagi ramai. Dia hari ni memang pasal malam lah sini.
1: Dia keistimewaan ayat tebu Pak Teh ni apa Pak Teh?
6: Dia yang buat istimewa ayat tebu. Dia pertama kita nak kenal tebu tu yang kita guna tadi tu.
1: Dia bukannya asal nampak masak, nampak cara besar boleh ni tu kan pakai tak boleh ya?
6: Dia bukan kata kita terus tebu tu kita tak sama semua tu. Dia kalau tebu yang tak cukup tempoh dia, tak cukup mahari dia, tak cukup bulan lah kan. Tak cukup umur dia tu. Kalau kita guna pun ayat dia tak sedap.
1: Dia tak manis?
6: Dia manis mana tapi manis tak sedap.
1: Macam tu no?
6: Ya.
1: Ni kira stok.
6: Saya?
1: Kira stok tebu Pak Teh ni Pak Teh ambil dekat mana?
6: Buat masa sekarang ni Pak Teh ambil stok di Balik Pulau.
1: Balik Pulau main belah sini pula.
6: Balik Pulau dan Pak Teh memang kata apa memang kenal lah dengan tuan punya tebu ni. Lepas tu Pak Teh bagi tahu kat dia tebu yang tu ada sebelum ni lah. Pak Teh kata buat masa tu lah. Kita buat masa sekarang ni tebu ni tak boleh ambil lagi Pak Teh kata kat dia. Jadi kita tunggu lagi sampai masa sekarang ni lah. Buat masa sekarang ni.
1: Dia ada nama jenis tebu ke Pak Teh? Kalau macam durian dia ada jenis durian dia black thorn.
6: Ada.
1: Tebu
6: pun banyak jenis.
1: Tebu
6: yang Pak Teh guna ni nama dia Lazda.
1: Lazda?
6: R-A-G R-A-G-N-A Ragna.
1: Ragna. Nama macam ni. Macam filem Bollywood Ragna.
6: Ya betul. Tu ni yang buat sedap ayak tadi. Berdebar benih asal dia tadi ni lepas kahwin dengan tubuh gula.
1: Oh, tubuh gula dia tak besar berarti dia kecil-kecil eh?
6: Dia tak besar, dia tak besar. Dia hanya sebesar ibu jari kita lah paling
1: betul.
6: Besar tu.
1: Ha, saya sebenarnya nampak jugalah tubuh gula tu. Saya ingatkan tubuh gula ni besar. So, kacuk jadi rakna.
6: Saya cerita kat Amin. Amin tak nampak yang ni duit lah. Kalau Amin main ni memang cantik lah dia cakap.
1: Aduh, jangan. Ni duk berasa dah ni. Kat tekak saya duk berasa dah ni. Duk lalu ni.
6: Amin boleh tengok tebu yang Badi guna ni macam mana. Macam mana Badi buat kan. Amin boleh tengok lah. Memang clear, memang real lah. Kita spot kita bikin dah masa tu je kita jual.
1: Oh ya Allah. Oh bukan yang jenis kadang-kadang setengah tempat tu tengok yang blend awal-awal ke simpan kat dalam jar dulu ke apa ke dalam peti ais ke apa.
6: Tak, tak, Amin. Ni siapa nak bagi orang order kata saya dan order satu jar. Bagi bikin satu jar, okey terus jalan.
1: Oh. Patih cara orang lama main dengan tebu ni dah berapa tahun dah Patih?
6: Tak tahu lah 30 tahun.
1: 30 tahun lah?
6: Dia boleh tahu lah. Oh, alhamdulillah sampai hari ni boleh bergerak lagi Min.
1: Allah tu orang kata apa? Kenikmatan tangan orang lama ni 30 tahun lah. Still lagi relevan.
6: Berarti pun tak ada ingat apa. Cuma bagi seronok lah bila Allah bagi kesihatan kita usaha pergi elok je lah.
1: Alhamdulillah.
6: Ni kita buat pergi elok. Ini kat mahal lah tu. Alhamdulillah.
1: InsyaAllah. Ni buka pukul berapa, tutup pukul berapa, Pak Teh? Daripada hari apa, hari apa?
6: Kalau macam sekarang ni Pak Teh dah dapat bekalan dekat macam ni. Pak Teh hari-hari Pak Teh on lah.
1: Oh, tak ada cuti?
6: Tak ada. Sebab Pak Teh pagi-pagi Pak Teh turun pergi balik pulau.
1: Aha.
6: Pak Teh ambil bekalan tu tak.
1: Oh, dia kira bekalan tu setiap hari ya Pak Teh? Bukannya kira habis baru apa? Ambil macam tu lah. Hello Pak Teh? Hello? Asyik, tu dah lah. Orang kata terlalu asyik dengan bisnes tebu Pak Teh ni, kita pun tiba-tiba jadi teringin apa? Kan? Jadi apa pun untuk apa semua yang mungkin teringin nak merasai ayat tebu Pak Teh di Masjid Bukit Gedung SPT, apa boleh terus pergi dekat Pak Teh ataupun Encik Omar bin Main, ataupun rasa macam nak order ke, nak buat dekat Kenduri ke, jarang kan kat Kenduri yang tengok ada buat ayat tebu, mungkin boleh ejah dengan Pak Teh di talian 019-412-3315. Apa pun untuk anda semua, terima kasih yang terus bersama-sama kita doakan Pak Teh 30 tahun dalam perniagaan jualan ayat tebu ni, moga terus relevan dan juga terus mendapat permintaan ramai. Putera FM, segalanya untukmu. Petang Kru.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Ah, Mak, Abah, pakai tali pinggang geledah tu.
2: Tak payah.
3: Kena pakai tu. Undang-undang.
2: Alah, aku dah 75 tahun hidup. Tak pernah undang.
1: Aduh.
4: Ya Allah. Pakai tali pinggang geledah. Pakai.
5: Undang-undang untuk semua. Tidak kira tua atau muda.
2: Kemalangan tidak mengenal usia. Patuhilah undang-undang. Ini bukan gurauan. Pakai tali pinggang geledah. Ingat?

0: menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, merekayasa kehebatan, menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor kulit hitam.
3: Bukan.
2: Obor yang dalam laut yang duduk terapung tu. Itu bubur. Itu lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof lah, teman petang-petang hampa untuk waktu ini. Kadang-kadang kita terus memandu kan hari Isnin ni. Penat lain macam lah, Min. Baru dah tengok pembetul enjin kot. Badan kita pun ada enjin juga. Jadi kadang-kadang hari Isnin ni tak kena nak panas kan. Tak kena nak biasa sebab Sabtu Ahad kerja. Sabtu Ahad ada juga yang bercuti. Jadi saya doakan untuk hampa semua. Moga mendapat semula keyakinan dan juga tenaga mood hampa semua yang sedang bekerja. Yang dah nak balik kerja, insyaAllah hati-hati dalam pemanduan hampa semua, okay? Dan hari ni kita nak sembang simple-simple je. Saya rasa semua orang pernah ada pengalaman ini.
1: Ralik cek
3: hari ni kita nak sembang bab berhutang. Tak kisahlah hampa berhutang dengan orang ke ataupun orang yang berhutang dengan hampa ke, mesti ada kisah kan? Kadang-kadang kita pun sampai daripada kawan baik pun sampai bergaduh sebab hutang, kan? Daripada orang yang tak kenal pun, tak pernah jumpa pun, tapi sekarang dah jadi kawan sangat-sangat baik. Sebabnya sebab dengan bagi pinjam duit, dan orang kata kenang budinya tu, sebab itulah kawan sampai sekarang ni. Jadi mungkin hampa ada kisah berkenaan dengan bab berhutang, cuba share sikit dengan WhatsApp di 010 5080 957. Petang Crew.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Idris, sekiranya ku tahu Ellie Katz, sekiranya kalau ku tahu hutang ku tak dibayar sampai ku sudah, mesti tak bagi. Bukan je apa, hari ni kita nak cerita buat berhutang. Bukannya untuk nak mengatakan rasa hilangnya syukur, rasa macam tak ikhlas dan sebagainya. Jadi kita sembangnya saya santai saja, kan? Tapi kalau yang dah trigger memori hampa dulu-dulu tu nak buat macam mana? Cubalah share sikit dekat WhatsApp kita di 010-5080-9957. Ini cerita daripada sahabat kita yang share ni, daripada Abang Ramzi katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam petang kru Amin. Dulu kan masa sekolah, abang dulu duk bagi pinjam duit dekat kawan. Dia kata kawan pinjam RM5 sebab tak cukup duit makan. Sampai sekarang dah kerja Amin, dah kahwin dah pun, anak pun dah ada 2. Saya pun dah ada anak dah lah. RM5 tu tak pernah dibayar. Bila jumpa dia akan kata, "Hang ingat lagi tak RM5 tu?" Tapi abang reply apa, dia kata, bukannya aku ingat, aku tengah tunggu. Duk tunggu. Tapi kadang-kadang sembang-sembang macam ni, sembang melawak-melawak lah, no? RM5 mungkin dulu-dulu dah dihalalkan lah. Tapi topik itu yang kadang-kadang bila duk sembang ni teringat sampai sekarang. Ada lagi yang hantar ni. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam, daripada Kak Robina katanya. Di Rus Brang Jaya, kawan saya ni pinjam RM20 nak bayar esok katanya Min. Esok jadi minggu depan, minggu depan jadi bulan depan. Bila ditanya dia jawab, aku tengah susun kewangan. Oh boy, RM20 Min, susun kewangan macam bajet negara lah pula. Tapi tak apa Min, dah tahu dah kadang-kadang kita bagi pinjam ni pun kalau kita terlalu berharap sangat untuk nak dibayar tu, kalau amount dia tu sikit, taklah terlalu sakit sangat. Tapi kalau dah bagi pinjam sampai beribu-ribu tu, mungkinlah orang kata agak ralat kalau tak dibayar mengikut waktu dan juga ketetapannya, kan. Jadi adakah cerita buat berhutangnya tu? Ada yang setengah tu kata bukan berhutang duit je Min, berhutang barang. Tu dia, dia bagi rosak barang ke, ataupun pinjam barang ke, atau macam mana ke, tiba-tiba hilang, kan. Jadi kita nak kena bayar balik dengan barang. Mungkin ada kisahnya nak dikongsikan, boleh hantar terus di ruangan WhatsApp kita ataupun telefon kita terus di 0421073389. Petang kru.
1: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: tak mengantuk? Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, nanti ada dapat nanti.
3: Itu dah benda menyelup perkasa bila sampai ke pakalangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat masalah pun kawan ni kami. Sebab apa? Dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak 50 ringgit kami boleh kongsi duit bayar dia.
0: Petang kru 3 hingga 8. Memang sud.
5: Pinik pindai kawan-kawan nak pergi berada sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul?
6: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.

0: Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Ya, mestilah sempoi bersama-sama dengan kami untuk jam ini. Dah masuk jam yang terbaru, dah pun jam yang keempat. Apapun untuk apa semua yang tengah duk memandu sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan. Kalau kita pantau di laluan trafik yang telah pun disediakan untuk anda semua, rakan-rakan kita yang dari Lebuh Raya Lee Chong Yew menghara ke Jabatan Pulau Pinang pertama, juga dijangkakan kelewatan kenderaan yang sudah pun semakin banyak. Begitu juga dari Batu Maung, Bayan Lepas nak menghara ke Lebuh Raya Lee Chong Yew, dan juga di Bayan Baru. Dan apapun untuk anda semua, kenderaan sudah pun semakin banyak hingga ke Tol Sungai Dua, akan tetapi masih lagi lancar, dan kami doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui. Untuk jam yang keempat ini juga, lagu-lagu terbaik menanti hampa semua, antaranya kita ada ini. Kita ada Wings, Lena di Ulit Intan juga kita ada. Kita ada Sahabat Alpha, juga kita ada Raja Emma, Angan Angan. Alamak, terbaik untuk anda. Terus layan Petang Kru.
3: Menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, mereka yasa kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Osman, jutera penyiaran di RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan kepada kita semua. Sebagai warga negara Malaysia, kita seharusnya bangga dengan negara kita dan seharusnya kita berterima kasih kepada pahlawan yang berjasa untuk memerdekakan Malaysia. Merdeka!

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua petang kru hingga jam 8 malam. Dan apa pun untuk hampa semua, ya sekarang ni kadang-kadang ada yang ada mood rajin, ada mood tak apa-apa nak rajin, ada mood malah terkoy. Jadi kita ni kadang-kadang bila dah berjumpa ataupun ada dalam situasi yang macam tu, janganlah kita mengharapkan semua orang faham je pasal kita tanpa kita nak menjelaskan apa-apa pun. Jadi kalau kita rasa macam penat, kita rasa macam kita tak mampu, cuba belajar untuk kita berkata-kata untuk luahkan. Sebenarnya saya tak apa nak larat lah, sebenarnya saya tak apa nak sihat lah, sebenarnya saya macam penat lah, kan? Paling tidak pun orang tahu apa situasi dan juga kondisi kita pada ketika itu. Dan kadang-kadang bila kita berkata belakang, benda tu tak settle juga. Kan, nak-nak dalam pasangan suami isteri ke, dalam institusi pekerjaan ke, dalam kejiranan ke, kan, dia tak settle kalau kita tak cuba explain secara terperinci. Sama jugalah dengan cerita buat hutang ni, Min. Kadang-kadang kita pun tak tahu nak cakap dah. Kita yang nak bagi berhutang pun kadang-kadang lebih pada kita yang pula berhutang dengan dia. Padahal kita nak minta balik duit kita. Ada setengah yang macam tu lah, kan? Jadi sebab tu dia kadang-kadang pernah Min dengar satu statement, dia kata apa? Kalau betul lah kita sayang seorang kawan tu, jangan kita pernah memberi hutang kepada dia. Kerana dengan duit jugalah akan mengkhianati kita. Kan? Jadi pernah mungkin ada kisah ramai jugalah kawan-kawan kita dengan buat hutang ni. Jadi tak kisahlah hutang dengan kawan ke, hutang dengan bank ke, hutang dengan PTPTN ke, macam kawan kita yang hantar ni. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Wani Pinang katanya, daripada Wani. Saya Amin tak pernah terdetik pun yang saya akan berhutang pada usia yang muda ni. Jadi doakan saya semoga dapat dikan setiap SEM. Nanti grad nanti akan dikecualikan untuk bayar semula PTPTN. Dia akan declare sebagai biasiswa lah, eh. Amin. Allahumma amin. Amin. Tak sampai tahap tu. Dia kira bukan first class punya dekan. Jadi nak kena bayar macam biasa lah. Jadi untuk adik-adik kita, dipermudahkan urusan. Amin. Daripada benda apa-apa pula katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Cerita hutang saya ni pula Amin, lain dari yang lain. Masa sekolah rendah, kawan saya ni selalu belanja saya makan. Sehari dia akan belanja saya 20 sen. Dua kupang lah. Kawan saya yang seorang lagi, kawan saya, dia tak belanja pun dekat dia. Kira belanja dekat mana purpose seorang saja. Kawan seorang ni tak belanja. Dia sakit hati, dia pergi report dekat kak kawan saya tu. Kata saya ni hutang dekat adik dia, tak mau bayar. Kakak kawan saya ni, dia mai serang saya kat sekolah, suruh saya bayar hutang saya kat adik dia. Saya kata lah, adik dia yang belanja saya. Dia tak percaya, dia suruh saya bayar juga. Kalau tak bayar, nanti dia nak report dekat cikgu. Saya bayar lah Min juga kat dia. Han tak boleh bayar langsai, han bayar sikit-sikit. Kata kakak kepada kawan saya tu. Kawan saya tak kata apa-apa pun kat saya. Takut kat kak dia. Dia kata kak dia garang. Tu dia. Tu macam mana tu? Ni konflik ni macam mana ni? Tapi tak apalah. Moga adalah mungkin ada hikmahnya di sebalik itu tu. Tapi yang kawan tu pun bersepa. Ni duk bagi tahu tu. Dia rasa ni korang pasal seorang je yang dapat, kan? Yang seorang lagi tak dapat. Dia rasa ni lah. Dia rasa agak terkilan dan juga sedih lah kot. Itu cerita buat pinjam duit. Ini pula sembang ni daripada Kak Sabariah katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Saya Amin cerita untuk buat berhutang ni. Saya tak berhutang duit. Kawan saya pun tak berhutang duit. Tapi dia berhutang tudung. Biasalah Amin, perempuan-perempuan ni kadang-kadang tudung dia banyak. Walaupun dah penuh satu almari tu, kami still akan kata tudung kami tak banyak. Tudung kami dah habis. Tudung kami dah habis kuota dah pun. Jadi kawan saya ni kadang-kadang bagi pinjam tudung juga. Dan salah satu tudung yang saya pinjam tu, tudung favorite saya. Sampai sekarang tak bagi lagi Min. Tapi tak apalah, saya kira halal lah. Kalau jumpa dengan dia pun kadang-kadang dia duduk senyum je. Mungkin tudung tu pun dah tak tahu ada dekat mana koi. Tapi tak berani, masing-masing tak berani nak sembuk pasal bab tudung. Takut nanti terasa ke apa ke. Jadi saya pun dah kira halalan toyiban mubarakan fi lah tu untuk dia, eh. Jadi untuk apa semua buat hutang ni, jangan main-main. Yang kalau buat hutang tu kena settle cepat-cepat. Sebabnya hutang ni takkan selesai kalau di dunia kita tak settle. Di akhirat nanti lagilah banyak cerita. Jadi cubalah, eh. Ustaz pun cerita banyak kalau kaedah nak bayar hutang tu, tiba-tiba orang yang kita bayar tu dah meninggal dan sebagainya, kena cari waris dia. Cari ahli keluarga dia, kata nak bayar hutang sekian-sekian. Jangan pernah lari daripada bayar hutang. Okay? Janji ada usaha. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Mamu.
1: Alright, Johanna, lagu yang Tiara nyanyi tu dah dapat ke belum clue dia tu? Ha, nanti kami bagi clue dia, okay? Untuk anda yang mana dah dapat jawapan, nanti kami syarat memanggil dan telefon kita di 0421 07 389. Terus layan Petang Crew.

0: Apa ertinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM, segalanya untukmu.
2: Ya, yeah, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan kami Yusuf lah, teman hampa semua yang tengah nak memandu sekarang ni. Jangan stres-stres. Jangan stres kalau sebab jalan tu orang kata insyaAllah lambat laun sampai. Jangan potong-potong queue tau. Sebab semua orang nak sampai ke rumah masing-masing. Semua orang nak sampai dekat tempat kedai makan masing-masing. Semua orang nak singgah ke situ, semua orang nak singgah ke sini. Ramai orang ada hala tuju masing-masing. Jadi jangan pentingkan diri sendiri, okey? Sama jugalah dengan Tiara pun.

0: Indahan Bersamamu. Lagu apa yang Tiara nyanyi tu? Lagu tu sebenarnya lagu terkenal pada tahun 90-an. Dan lagu ini macam satu kiriman khas lah. Bila hati dah tak mampu nak berkata-kata, maka dia umpama lirik lagu yang menjadi wakil untuk menyampaikan rasa. Lagu apa yang Tiara nyanyi tu? Apa boleh teka? Dekat WhatsApp pun boleh juga. Tapi yang nak menang, kena telefon kita terus di 0421-07389. Dan nantikan isyarat memanggil. Ada yang tanya isyarat memanggil bunyi macam mana, Ming? Bunyi macam ini.
1: Telefon kami sekarang di 0421-07389 untuk menang hadiah dalam teka Tiara nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
0: Iya, yang betul akan dapat hadiah eksklusif untuk anda semua. Terus layan Petang Crew.

0: Ya tak tahulah boleh teka ke, kadang tak boleh teka. Ha, terpulanglah kepada hampa semua yang dah menantikan atau yang dah terdengar isyarat memanggil tu. Boleh telefon sekarang di 0421-07389. Mana Amin? Tak dengar pun?
1: Telefon kami sekarang di 0421-07389 untuk menang hadiah dalam teka tiara nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
0: Ya, yang betul. Jadi telefon sekarang di 0421-07389. Kita dah ada dah pun seseorang di hujung talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Yo, siapa di hujung talian?
2: Ainul
0: dari mana?
2: Dari Sungai Aroh.
0: Oh, dari Sungai Aroh. Okay, baik. Macam mana Ainul? Awak yakin ke nak teka lagu ni ataupun nak dengar sekali lagi tiara ni duk menyanyi?
2: Boleh ke, dengar sekali lagi
0: Okay, baik. Ainul standby. Tiara, sini, standby. Tiara pun kena standby juga. In 3, 4.

0: Indahan Bersamamu. Lagu apa yang Tiara nyanyi tu, Ainul?
1: Laguku Untukmu dinyanyikan oleh Hasnul.
0: Laguku Untukmu Hasnul. Ya, betul kan tu? Ni ada masa lagi ni. Dah lah nak telefon pun payah-payah nak tembusi talian. Yakin kah?
1: Okay.
0: Dekat dengan radio sangat ni, dia bunyi repeated ni. Jangan saya tanya Tiara. Ada yang nak tanya kah?
2: Adakah anda yakin dengan jawapan anda?
0: Oh, Tiara pun tanya
1: macam tu. Saya yakin.
0: Saya ya. Jawapannya adalah...
2: Wow, bijaknya awak. Tahniah, jawapan anda betul. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang sebenar.
0: Laguku Untukmu Hasnul. Tahniah Ainul, tahniah. Oh, dia punya penyanyi pun nak dekat sama macam Ainul jugalah. Penyanyi dia Hasnul. Yang teka ni pun Ainul. Terima kasih Ainul.
1: Sama-sama.
0: Alright. Jadi kalau untuk apa semua yang mana nak teka juga dalam teka Tiara nyanyi, jangan sedihlah kalau hari ni tak dapat sebab dapat ke Ainul. Esok apa try juga, okay? Setiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat jam 6.30 minit petang dan dengarkan teka Tiara nyanyi. Terus layan Petang Kru.
3: Nikotin, butana, metanol, tar, karbon monoksida, amonia, arsenik. Ini adalah di antara bahan kimia yang terkandung dalam sebatang rokok. Terdapat kira-kira 4.8 juta perokok di Malaysia dan dianggarkan lebih daripada 27,200 kematian setiap tahun berkaitan dengan rokok. Berhenti sekarang dan jangan jadi sebahagian daripada jumlah ini.
4: Mutara FM, prihatin.

menghangatkan gegaran Sukan Malaysia 2026. Mutiara FM dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Pulau Pinang membawakan Eyes on Gold. Laporan harian dan perkembangan terkini atlet dan kontingen Pulau Pinang sepanjang Temasha Sukma ke-22 Selangor. Bermula 15 hingga 24 Ogos ini, laporan harian kontingen pada jam 9.45 pagi dan rangkuman harian pada jam 9.30 malam setiap hari sepanjang Temasha Sukma ke-22. Memartabatkan keunggulan, mereka yasa kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh ke uji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, adat kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
6: Ceritakan tentang kan, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan. Cepat, lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM. Segalanya untuk

Kenali sirah, cintai rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1400

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk anda semua. Dah masuk jam yang terakhir dah pun. Alhamdulillah untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan Amin sebab jam 3 sampailah sekarang ni kan. Dan ada juga rakan-rakan kita yang masih lagi dalam pemanduan. Amin doakan semoga semua selamanya selamat sampai ke destinasi yang nak ditujui, dan yang mana nak singgah ke mana-mana tempat nak beli barang, diharapkan barang itu ada. Sebabnya kadang-kadang bila dah nak sampai tempat kerja ni, macam-macam ada orang order. Kalau yang mak mungkin order nak minta beli minyak urut lah, kan, tiba-tiba beli ubat lah. Hari tiba-tiba orang rumah pula nak minta beli itulah, anak-anak nak minta beli inilah. Kadang-kadang bila tak ada kat satu kedai tu, pening kepala pula, nak kena atok pula pergi kedai yang lain kan. Jadi apapun untuk anda semua, penjual-penjual rezeki di luar sana, baik suami, baik isteri, baik adik-adik, apapun, Amin doakan semoga urusan anda dipermudahkan. Dan jangan lupa, okay, untuk terus kita berdoa, dan jangan pernah penat untuk kita berdoa dan meminta kepada Allah, kerana mungkin hari ini belum dikabulkan bukan kerana doa kita tidak didengari, tetapi kerana Allah sedang menyusun waktu yang paling tepat. Jadi teruskan meminta. Kadang dengan manusia, kita minta sehari okey lagi, dua hari okey sikit lah, hari ketiga, hari keempat, hari kelima kita duduk meminta saja, orang pun nanti akan meluatkan kita kan. Tapi Allah lain. Allah, lagi kita minta, lagi dia suka. Lagi kita berdoa, lagi dia seronok. Jadi begitulah, jangan pernah kita rasa lenguh dan rasa malas dengan berdoa. Berdoalah, walaupun perkara itu sekecil-kecilnya, sampailah perkara sebesar-besarnya, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Amin doa kepada anda semua, semoga anda terus diberikan ketenangan jiwa, dipermudahkan urusan, bukan saja di dunia tapi sehingga di akhirat sana. Mutiara FM, sekian lanjutamu.

Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.32 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM. Yeah.

محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.

0: Ya, Metro FM segalanya untuk umur petang kru. Alhamdulillah, seperti biasa untuk jam ini, sama-sama kita ikuti Mutara Ilmu bersama-sama Al-Fadil Ustaz Haji Roslan Cik Ros dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Ibadur Rahman, Kepala Batas, Pulau Pinang.
1: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على محمد إمام المتقين

0: الإنسان على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengimarahkan rumah Allah yang mulia ini tanpa jemu dan kita rasa tenang berada dalam majlis ilmu. Setiap kali majlis ilmu diadakan di Masjid Ibadur Rahman ini, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dikasihi sekalian, pada malam ini kita diprogramkan oleh pihak masjid antara program sempena Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok di skrin tadi boleh kata sebulan kita ambil sebenar Rabiul Awal diisi kuliah-kuliah maghrib atas tajuk Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita nak menunjukkan kecintaan kita, kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terlalu berharga bagi kita daripada mata benda dunia yang ada, tidak dapat menandingi perutusan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada seluruh alam. Apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang lain yang bawa. Walaupun baginda tak bawa kepada kita harta benda wang ringgit, tetapi baginda membawa sesuatu yang lebih berharga daripada segala-galanya. Itulah iman dan juga Islam. Rahmat besar kita dapati bila kita dapat menikmati nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tanpa dua nikmat ini kita tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kerana iman dan Islam, orang yang hina di pandang mata manusia tetapi mulia di sisi Allah. Orang yang miskin melarat di dunia dipandang rendah hina, tapi kerana ada iman dan Islam dia menjadi mulia. Sebab itu seorang sahabat yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah, dia sangat terharu apabila kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terlalu sedih sehingga dia tak boleh lagi buat sementara untuk berada di Madinah. Teringat sangat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok jalan-jalan yang dilalui oleh Nabi, sedih dia. Tengok tempat solat Nabi, rumah Nabi sedih. Sayyidina Bilal berambah. Sehingga dia terpaksa meninggalkan Madinah sekejap untuk meredakan kerinduan yang amat sangat dalam diri terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi, tak salah ingatan saya, ke Yaman. Dan kenapa Bilal begitu menyintai, mengasihi baginda sallallahu alaihi wasallam? Kerana tidak ada orang yang boleh meroboh, mengoboh dia daripada insan yang dipandang hina pada mata manusia. Dengan keadaan dia, dengan taraf dia sebagai hamba sahaya, orang parah dia, orang hansyah, betul-betul dengan orang hansyah, kulitnya hitam, kita pun hitam juga dari hitam ini. Bila ni tak mau pekat, diceritakan bibir dia kebal, rambut tinggi, tenang pokok. Lada anak korona meminang anak kita lagi turun ke luar, tak terima ke tak? Ayat jawab, kami ni bukan tak mau lagi bagi, tapi anak nak belajar lagi. Itu ayat tak mungkin. Wahai SPM, tak kali lah lalui. Kemudian Bilal pula hamba sahaya. Tapi bila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan Islam, Bilal menerima dua nikmat besar ini, lalu dengan dua nikmat ini mengubah dia daripada hina pada mata pandangan manusia menjadi mulia di sisi Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun Bilal masih hidup, tapi aku sudah dengar bunyi kaki dia, tapak kaki dia duk jalan dalam syurga. Tuan-tuan, bagi Bilal tak ada orang yang boleh ubah dia daripada hina menjadi mulia, melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan Islam yang ada dalam diri dia. Jadi mulia. Kita boleh. Saya suka ibaratkan kita, diri kita, batang tubuh kita ni macamlah contohnya botol yang botol ini nak jadi berharga, tak berharga, mahal, murah, dia bergantung apa yang kita buat dalam botol. Kalau bubuh dalam ni drinking water RM1, tapi kalau bubuh dalam ni mineral water RM2, nampak dia bubuh penting juga. Tapi kalau kita bubuh dalam ni ayam acak, tahu ya acak? Kut ni ada lagi acak adat, tak tahu acak tapi duduk itu saja dengan duduk pelabatan rumah orang tua dulu kan, taman ni tak ada acak turi masuk lokang dulu ada acak. Saya ceramah di Syahalah kat budak-budak muda tersebut ayat acak, dia pun jadi belum tak tahu pun dia. Lah kali dia bertanya, ustaz nak tanya
1: Yang kata air aja tu Ustaz. Saya pun kata, yang kata ayat jambul lebih kurang ayat asam. Jambul. Tuan-tuan, berapa harga buah ayat longkang ke? Tak ada harga. Tak ada nilai.
0: Tapi kalau kita masuk dalam botol ini, madu lembah tualang tiga.
1: Dan mahal.
0: Berapa harga?
1: Ada besar gila ni, saya boleh tanya. Tuan dah kira-kira alien tu, ada orang beli jual.
0: Berapa harga?
1: Dia kata, 30 orang.
0: Asli kan?
1: Ya, saya memang orang asli. Orang tanya baik dulu, dia kata dia.
0: Tuan-tuan, botol yang pekor bersama juga.
1: Duduk sembang lama dengan dia. Lain kali dia tambang dapat saya 20 dulu. Rupanya dia puan ni jangan turun beli. Pergi borok, sembang dulu, cari dia puan. Saya pun beli 20. No? Seli tak seli, wallah alam lah. Kita tak pandai tengok. Kelun pun banyak lah ni. Cuma pakai ketua kawan-kawan. Ada yang bertua kalau nak tahu asli tak asli, balik bolehlah bukti air. Kalau dia beku, tak asli kan.
0: Ada juga yang bertua, ni lagi syok.
1: Dia kata, tak, kalau kita nak tahu madu ni asli tak asli, mudahnya.
0: Bawa balik rumah, sampai rumah kalau bini marah, aku madu asli.
1: Itu madu lain cara menyakit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian,
0: begitulah dengan diri kita ni. Kalau tak ada iman, tak ada Islam, segak pun tak ada nilai di sisi Allah. Kaya, pangkat tinggi,
1: tapi iman dan Islam tak ada,
0: tak ada harga.
1: Sebab tu Bilal menghargai Rasulullah sampai begitu. Bila sampai di Yaman, dia nak bertenang saat.
0: Sebab tak berhidup di Madinah, tengok apa pun nampak Nabi.
1: Orang kalau tanpa kasih, tanpa sayang, memang dah jadi lebih tu.
0: Lelaki bini buat dah.
1: Tuan ni isteri. Duk lama dekat 60 tahun. Tentu isteri pergi dulu.
0: Dia tak boleh duk rumah tu. Piduk rumah anak mata. Saat Putera Jaya, lepas Putera Jaya, balik balik Puteri Jaya. Rumah dia apa? Tak duk. Anak-anak tanya awak, ayah tak ada rumah. Rumah ayah.
1: Dia kata tak boleh, aku teringat kat arwah mak apa. Tengok dapur, nampak dia. Tengok kain batik, lagi teringat.
0: Tak ada tu.
1: Ada sampai tahun tu.
0: Hak kerah hati pun ada juga.
1: Ada juga yang kerah hati. Dia sedih juga.
0: Tapi 3 hari dia ada sedih. 3 hari sedih, meleleh air mata. Masuk hari keempat, meleleh air liur.
1: Dia kata, tunggu buat ke Ustaz. Dia pun bukan nak balik main dah. Jadi kat dia juga. Tak malah masing-masing lah.
0: Lalu ketika Bilal berada di sana, satu malam dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam main kat dia.
1: Rasulullah kata, wahai Bilal, apakah engkau telah lupa kepada aku? Kenapa engkau tidak menziarahi aku? Tuan-tuan, puan-puan, kita kalau mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimpi itu betul benar. Sebab Rasulullah menyatakan syaitan dia boleh menyerupai semua orang kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh menyerupai. Sebab itu kalau kita Allah bagi rezeki mimpi, mimpi itu betul.
0: Sebab tu kita tak pernah mimpi kan? Tidak selalu mimpi. Nabi duduk mengaji, selalu dengar hadis,
1: kuliah.
2: Ya, alhamdulillah, demikian Mudah Ilmu sebentar tadi bersama Sama Al-Fadhi, Ustaz Haji Roslan, Cik Ros, dengan tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahagian pertama. Mudah Ilmu ini dirakamkan
3: di Masjid Ibadur Rahman,
2: Kepala Batas, Pulau Pinang.
3: Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih sahabat saya, amin. Dan baru saja kita dihidangkan dengan sebuah program santapan ilmu Mutiara Ilmu.
1: Redup kasihmu.
0: Semoga kita mendapat sedikit ilmu daripada program yang telah disiarkan oleh Amin tadi.

0: Dan terima kasih juga untuk rakan Pelung Jutera yang bertugas pada malam ini. Saudara Zaki juga bersama dengan Puan Nisa. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat masuknya untuk solat fardu isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini pada pukul 8.44 minit malam.
1: 95.7, 93.9, 90.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM. 8.26 minit malam, selamat malam untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami di ketika ini, di mana jua anda berada. Saya Jalani menemani anda lagi di ruang udara Mujara FM pada malam ini, malam hari Isnin 17 Ogos 2026, sama dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijri. Sekali untuk panduan muslimin juga muslimat, waktu isyak kita 8.44 minit malam.

Ya walau siapa juga kita. Tinggi, pendek, rendah. Kurus, besar. Teruslah. Kita berbuat baik ya. Dan jangan cepat meninggi diri. Yang pada zahirnya kita perlu akui. Walau siapa kita, kita tetap hanyalah hamba yang diberi peluang dan ruang untuk berada di atas muka bumi yang sementara ini.

biar kita dikenang sebagai seorang yang baik, seorang yang sentiasa menitik beratkan kebaikan dan menghindarkan diri dari keburukan.

0: Tuan-tuan baca balik ayat cerita Nabi Adam alaihi salam punya kes dulu. Apa Allah kata kepada iblis syaitan dan apa iblis syaitan jawab dekat Allah? Dia kata fabi izzatik, syaitan kata. Kata-kata ni masuk dalam Quran. Fabi izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis syaitan ni setelah dia mendapat murka Allah, dia bangkit kata dekat Tuhan. Fabi izzatik, dia kata demi kemuliaan-Mu ya Allah. La ughwiyannahum ajma'in. Pasti kami akan sesatkan manusia semuanya. Marah dia ni. Pasal apa? Pasal dia kata kerana Adam dia terpelanting keluar daripada kasih sayang Allah. Dia marah dekat Adam ni. Kerana marah dan dendam dia dekat Adam, dia sumpah depan Tuhan. La ughwiyannahum ajma'in. Demi Allah, generasi kami, iblis syaitan ini akan pastikan anak cucu Adam ni kami akan sesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan kalau mereka ikhlas betul dengan Allah, mereka terlepas daripada kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu kalimah yang very simple, ikhlas. Tapi sangat susah untuk nak dapat. Sangat susah untuk nak dapat. Siapa dapat ikhlas, dia dapat kebaikan dunia dan
1: akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam

بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansur berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, okay, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik sesegera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambat perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perancangan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Nursani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologis bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak TIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan TIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan tibel, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah. Mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza. Jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada. Mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, buku negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Hannah Yoh. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu di sifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Luar negara, Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Selat Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1956.
1: Mutiara FM, segalanya untuk

0: Bulan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum Pulau Pinang, Assalamualaikum Malaysia. Ini apa-apa orang Pulau Pinang, orang luar pada Pulau Pinang pun, saya doakan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, alhamdulillah. Sama lagi saya jalani bersama dengan anda untuk edisi pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Isnin 17 Ogos 2026. Terima kasih untuk rakan Pulau Jutera. Saudara Zaki juga bersama dengan Puan Nisa kita. Kalut nampak bersama dengan penyelesaian siaran kita. Dan macam biasa, sebelum kita teruskan dengan ruangan Cafe Music kita pada malam ini, bermula 15 Ogos, 2 hari sudah, sampailah ke 24 Ogos ni, kita ada rancangan Eyes on Goal. Jadi sekali lagi, pakat-pakatlah kita dengar perkembangan terkini mengenai dengan Tamasha Sukma yang ke-22. Jadi melalui Mutiara FM juga anda akan dapat mengikuti perkembangan terkini apa-apa dah pengutan pingat bagi kontinjen Pulau Pinang. Semuanya dapat kita ketahui sebentar lagi. Dan kita insyaAllah akan bersama dengan Ainur yang akan memberikan secara detail dan secara rangkumannya berkenaan dengan acara-acara ataupun pungutan-pungutan pingat yang telah pun diperolehi oleh kontinjen Pulau Pinang untuk edisi Tamasha Sukma untuk edisi hari ini ya. Okey, adik-adik kita, abang-abang, diharapkan semuanya dalam keadaan yang ceria, bahagia. Rider-rider kita terus kayu mencari rezeki. Terima kasih untuk pemilik-pemilik restoran, juga warung ataupun stol-stol kecil.
2: Sekupang selonggor rambutan
1: yang terus diperluas dengarkan Mutiara FM di premis perniagaan anda pada malam ini.

0: Terima kasih Rakan De Conti. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar Mentara FM. Kita terus bersama perkembangan terkini Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainur membawakan laporan mengenai aksi dan pencapaian pentijen Negeri Pinang sepanjang temasya berlangsung. Hari ini menyaksikan satu lagi pencapaian yang cukup membanggakan apabila atlet-atlet Pulau Pinang berjaya menghadiahkan 10 pingat terdiri daripada 4 pingat emas, 4 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Kita mulakan dengan 4 pingat emas yang berjaya diraih hari ini. Dalam sukan olahraga, Zaid Amin tampil cemerlang apabila berjaya meraih pingat emas dalam acara 400 meter bagi kategori lelaki. Turut menghadiahkan emas buat Pulau Pinang ialah Muhammad Aiman Aikal yang sekali lagi membuktikan kehebatannya apabila memenangi pingat emas dalam acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki. Seterusnya, dalam sukan catur, atlet Pulau Pinang Poh Yu Tian sekali lagi mencipta kejayaan apabila berjaya meraih pingat emas dalam acara rapid individu lelaki. Manakala satu lagi pingat emas hadir menerusi sukan menembak dalam acara 10 meter air rifle berpasukan wanita. Beralih kepada 4 pingat perak, dalam sukan olahraga, Tan Chu Wei berjaya meraih pingat perak dalam acara rejam lembing lelaki. Sementara itu, atlet catur Ain Ishirah turut menghadiahkan pingat perak dalam acara rapid individu wanita. Tidak dilupakan, atlet tempin bowling Adam Darwish berjaya menambah koleksi pingat Pulau Pinang dengan pingat perak dalam acara perseorangan bagi kategori lelaki. Selain emas dan perak, Pulau Pinang turut menambah 2 pingat gangsa hari ini. Pingat gangsa pertama hadir menerusi atlet olahraga Muhammad Farhan yang berjaya meraih pingat gangsa dalam acara 400 meter lelaki. Manakala satu lagi pingat gangsa disumbangkan menerusi sukan akuatik apabila pasukan polo air berpasukan lelaki Pulau Pinang berjaya menaiki podium. Dengan tambahan 4 emas, 4 perak dan 2 gangsa, Pulau Pinang berjaya mengumpul 10 pingat daripada saingan hari ini. Pencapaian ini pastinya menjadi suntikan semangat buat seluruh kontijen negeri Pulau Pinang untuk terus memberikan aksi terbaik dan baki saingan Sukma ke-22 Selangor 2026. Syabas dan tahniah kepada semua atlet, jurulatih serta pegawai yang terus bekerja keras dalam memastikan nama Pulau Pinang terus berada di pentas kejayaan. Buat atlet-atlet yang masih akan beraksi, perjuangan masih belum berakhir, teruskan fokus, kekalkan semangat juang dan berikan yang terbaik sehingga saingan tamat. Buat seluruh rakyat Pulau Pinang, teruskan doa dan sokongan anda buat wira dan wirawati negeri yang sedang berjuang membawa nama Pulau Pinang. 4 emas, 4 perak dan 2 gangsa. Kita teruskan momentum, kita teruskan perjuangan. Ais on goal. Teruskan bersama Mutiara FM untuk mendapatkan perkembangan terkini kontijen negeri Pulau Pinang sepanjang Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Ainur melaporkan dari Sukma ke-22 Selangor 2026 untuk Mutiara FM.
1: Memartabatkan keunggulan mereka yang kehebatan menguasai dunia sukan. Eyes on Goal, eksklusif di Mutiara FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih diucapkan untuk semua yang terus mendengar kami. Sehinggalah ke waktu ini, ada yang mendengarkan Mutiara FM ni daripada pagi tadi sampailah ke waktu lah ni. Semuanya kami amat-amat menghargai. Ya. Terima kasih untuk rakan-rakan teman kita yang studi untuk terus mengirim dedikasi juga ucapan kepada kami ke Mutiara FM ini. Antaranya saya terima daripada Abang Sukiman Harun kita. Kata-kata mutiara yang dikirimkan kepada saya pada malam ini. Dan sama-sama saya kongsikan di ruang udara Mutiara FM ya. Katanya berjasalah kepada manusia lain, semoga kita ke syurga. InsyaAllah itu asas ataupun tujuan utama kita di atas muka bumi yang sementara ini. Dan terima kasih juga diucapkan untuk rakan teman kita yang mungkin baru saja mendengarkan Mutiara FM. Terutamanya rakan-rakan kita mungkin ada di kalangan saudara mara kita yang datang dari luar negeri Pulau Pinang sendiri, yang mampir ataupun yang datang masuk mai ke Pulau Pinang ni, mungkin ada urusan esok hari. Jadi bila dah sampai ke Pulau Pinang ni, sampai Pinang ni, apa salahnya kita bakat-bakatlah ke tempat-tempat yang sebelum ni duk dengar orang cerita, kalau hampir Pinang yang kena pergi tang ni, hang kena pergi try yang ni. Jadi dah ada peluang, dah mai dah Pinang ni, jangan lepaskan peluang tu ya, untuk menikmati pelbagai jenis air dengan makanan yang cukup istimewa. Begitu juga dengan tempat-tempat menarik ya. Dan kepada pejuang-pejuang rezeki kita malam ini, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rakan teman kita yang bertugas bekerja malam-malam ni, semoga terus segar dalam menjalankan amanah ataupun tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kita. Okey, ini lagu pilihan sahabat kita, Muhammad.

dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gara FM, segalanya untuk...

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Ya, RTM Klik betul-betul percuma. Tak nak ranjau, dia bukan macam aplikasi yang lain ya. Ha, kadang-kadang tu kita, mereka tulis tu, pertama dahulu lah, muat turun lah. Semuanya percuma. Tiba-tiba bila dah muat turun aplikasi tu, rupanya dia ada pula dalam aplikasi tu dia ada jual pula. Dia tak buka semua feature-feature yang macam yang dia duk gebang masa sebelum kita muat turun aplikasi tu. Tapi RTM Klik ni tak ada, semuanya percuma. Bukti dia baru-baru ni dalam kempen Piala Dunia 2026, semuanya percuma kan. Terima kasih untuk rakan teman kita yang masih lagi mendengarkan Mutiara FM, yang mendengarkan melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih. Walaupun anda tidak berada dalam wilayah Pulau Pinang ataupun dalam negeri Pulau Pinang ni, namun anda masih juga memilih kami sebagai santapan halwa telinga anda untuk edisi malam ini. Malam pertemuan saya di udara bersama dengan anda untuk edisi malam hari Isnin 17 Ogos 2026. Dan bila sebut bulan Ogos, masing-masing kita tahu lah kan, dalam bulan Ogos ni kita dalam bulan kebangsaan. Jadi kita tonjolkan semangat patriotik kita ni dengan kalau boleh tu kita ada modal, kita beli bendera, kita pacak bendera, kita tunjukkan yang kita sayangkan bendera kita ataupun jalur gemilang kita. Tapi dalam kegairahan kita duk pasang bendera ni, kita pun kena ada cara dia juga. Janganlah duk pi buat lupa, duk pi pasang kalih kot tu, kalih kot ni, tak mahu macam tu. Dan kalaulah kita terlihat ataupun ternampak ada jalur gemilang yang dah uzur kan, cari-cari ke apa tu, kalau boleh tu, kalau kata kita kenai, kita kata orang yang pergi pacak bendera tu, kita abang lah, kita kata tuan apa salahnya kalau kata kita gantikan dengan jalur gemilang yang baru. Jadi sama-sama lah, kita nampak, kita beritahu, bukan kita nampak tu dia tu pun tarot tu pun nak buang bendera, bendera pun terkoyak. Ni tidak kita pergi abang kat dia, kita kata apa abang kalau kata macam ni baik dia pacak, kita gantikan dengan jalur gemilang yang lebih baik. Nak pula orang yang lebih tegur tu pula, dia ada bendera lebih, dia bagi. Terweh. Kita kata boleh menjalinkan ikatan selatu rahim, dapat kawan baru. Apapun cerita tentang jalur gemilang ni, kita perlu berbangga. Ini kerana jalur gemilang merupakan lambang identiti negara kita, negara Malaysia yang cukup kita sayangi. Dan terima kasih untuk pejuang-pejuang negara kita yang telah pun bertumpah darah untuk mendapatkan kemerdekaan di negara yang kita panggil Malaysia ini. Jadi janganlah kita buat endah tak endah tentang perkara-perkara yang boleh mengganggu gugat ketenteraman masyarakat berbilang kaum dalam negara Malaysia yang amat-amat kita cintai ini. Dan jangan lupa, sebenarnya dalam bulan kebangsaan ini juga, Mutiara FM juga tidak melepaskan peluang untuk menyajikan kepada anda drama. Jadi pakat-pakat kita tunggu tengok bila untuk kita menghayati bulan kebangsaan bagi tahun ini. 9.56 minit malam. Terima kasih untuk Kak Aisyah. Dia nak dengar lagu yang dinyanyikan oleh Fia Julia. Tajuknya Halusinasi.
2: Dirimu hadir.
1: Pakar-pakar kita dengar lagu pilihan Kak Aisyah. Jangan.

daripada kumpulan Visa dengan lagunya Dalam Gerimis. Dan saya mengharapkan agar keadaan cuaca di luar semuanya baik-baik sahaja. Ini kerana saya duduk dalam ni, saya tak nampak lah. Jadi mungkinlah ada di antara rakan teman kita yang sudi untuk berkongsi keadaan cuaca di luar sana. Namun apa yang saya harapkan agar cuaca baik malam ni. Dan hampir terlupa saya daripada lagu tadi merupakan lagu yang dipilih oleh Muhammad Irsyad, yang kabarnya pada waktu dan ketika ini berada di Kubang Semang. Terima kasih untuk orang Kubang Semang, terutamanya buat Muhammad Irsyad yang sudi untuk bersama menyertai ruangan Cafe Music kita pada malam ini. 10.06 minit malam. Baru dah puasa tadi, dah pukul 9 lagi. Saya putarkan ataupun keudarakan dua lagu tu. Terus dia pergi ke pukul 10.06 minit malam. Itulah betapa pantas dan cepatnya masa meninggalkan kita. Jadi amat-amat ogi. Tak tahu nak abang lah. Kalau kata masa yang kita ada ni kita guna ataupun kita belanjakan masa kita tu kepada sesuatu yang tidak memberi faedah. Dan tahniah diucapkan kepada anda mungkin di kalangan kita yang mendengarkan Mujara FM ketika ini, baru tersedar dari leda, baru nak bangkit bagi meneruskan kehidupan. Tahniah, anda tidak terus lena dengan kacau bilau dunia. Dan sekali lagi kepada pencari-pencari rezeki kita pada malam ini, terima kasih banyak-banyak. Anda terus bersama dengan Mutiara FM dan insyaAllah saya Jalani akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu pilihan musi ruangan Cafe Music kita pada malam ini dan untuk lagu seterusnya yang berjudul Tak Adil. Pelantun lagu ini Aisyah Reddoh.

Okey, itu ceritanya daripada Aisyah Reno dengan lagunya Tak Adil. Ha, tak adil lah. Kalau kata orang lain tipu kita, lepas tu kita pula nak pergi tipu orang, memang cukup-cukup tak adil. Jadi kita janganlah duk pergi orang kata apa, orang tipu kita, lepas tu kita nak balas dendam, tak boleh tipu orang yang tipu kita tu, kita pergi tipu pula orang lain. Ha, itu dah jadi lain macam dan juga sememangnya tak adil. Jadi itulah permainan duniawi ni. Kalau kata nak kira adil, memang kita kata cukup lama lah nak cari keadilan tu. Namun apapun, dalam kehidupan kita ni, kita pandailah menjustifikasikan sesuatu tu, adakah perkara tu baik ataupun sebaliknya. Jadi kalau kata nak hidup kita lancar, elok, sempurna, kita tinggalkanlah yang tak baik tu, kita buatlah yang baik tu. Yang penting kita hargai masa kita, dan masa yang kita ada tu jangan banyak kita memberi alasan, tapi kita gunakanlah masa itu untuk kita mencari peluang dan juga untuk kita melonjakkan diri kita ni sama tinggi, sama rendah dengan orang lain. Ni jangan tu berdengki-dengki. Jadi bila berdengki-berdengki tu, dia kena ada satu persaingan yang sihat. Bukan lawan jatuh menjatuhkan. Kita kena bersatu. Apapun kalau kata ramai, dia cekang balik. Kalau kata duk bertelagah seorang sana seorang sini, jadi tak kuat lah. Okey, lagu Tak Adil tadi merupakan lagu yang dipilih oleh Kalisha. Terima kasih.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM. Mujur FM segalanya untukmu. Dah pukul 10.29 minit malam. Hampir ke pukul 10.30 dah. Kita kira 10.30 lah kan. Jadi apa juga yang sedang anda lakukan di ketika dan saat ini, saya doakan semoga semuanya lancar seperti yang dijadualkan, seperti yang dirancangkan. Dan untuk akan teman kita yang mungkin lagi 30 minit baru nak start masuk shift, baru nak start kerja, mungkin tamat tugas ataupun kerja mereka ni esok pagi, saya doakan semoga anda terus bersemangat dalam menjalankan tugasan yang telah pun diamanahkan untuk anda. Yang pastinya apa yang perlu kita lakukan lah terus berusaha dalam kita mencari erti kehidupan sebenar dalam dunia yang penuh dengan pancaroba ni. Dia pancaroba ni tiap-tiap hari dia berubah-ubah ataupun kita kata macam-macam cara kita nak menempuh pancaroba ni. Yang pastinya kita jangan jadi cacah merba sudah. Terima kasih untuk Abang Husin kita yang kabarnya berada di Bandar Kasiah. Terima kasih juga untuk saudara Imran kita sekali lagi, Syuhaimi Umar Saad juga terima kasih hadir malam ini. Dan lagu yang baru saja ke udara tadi, di mana lagu nyanyian Fauzia Latif tadi merupakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita Aina. Semoga tibun nanya Aina. Dan sebelum lagu itu, telah pun terlebih dahulu saya keudarakan lagu nyanyian Kumpulan Umbrella dengan lagunya Bukalah Hatimu. Dan lagu itu pula lagu yang dipilih oleh saudara Ihsan kita. Semoga semua yang sedang mendengarkan Mutiara FM di ketika ini dalam keadaan yang baik-baik dan bahagia selalu. Dan ini lagu terakhir dalam ruangan Cafe Music kita pada malam ini. Lagu nyanyian Santesh dengan tajuknya Kamu Yang Rugi. Dan lagu ini pula lagu yang dipilih oleh Nora. Semoga Nora bersedia di sisi radio untuk mendengarkan lagu pilihan anda dalam Cafe Music Mutiara FM. Lagu terakhir untuk anda.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Yara FM.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah berpukul 10.52 minit malam, 8 minit lagi kita ke pukul 11 malam. Dah nak masuk ke jam yang terakhir dalam ruangan Konar Mai untuk malam ni. Dan yang pastinya terima kasih untuk semua yang masih lagi tetap setia mendengarkan kami. Terima kasih untuk Kak Syah kita, terima kasih untuk Abang Syuhaimi kita, dan terima kasih juga untuk saudara Ihsan kita yang masih lagi sudi untuk terus mengirimkan respon WhatsApp kepada kami di Mutiara FM ini. Dan untuk rakan teman kita yang mungkin pada ketika dan saat ini yang berada dalam kenderaan, terima kasih kerana sudi untuk membenarkan frekuensi Mutiara FM ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda. Dan doa saya semoga anda selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Dan kepada pilot-pilot darat kita, mungkin malam ini merupakan malam yang anda perlu berjalan jauh, memandu dengan agak jauh. Jadi saya doakan juga agar anda terus segar bugar dan terus fokus kepada pemanduan anda. Itulah ya, bukan senang untuk kita mencari rezeki. Dan yang pastinya, apa yang kita cari itu semoga membawa keberkatan kepada kita dan juga keluarga kita. Dan di situ pentingnya untuk kita mencari rezeki yang halal. Apapun, jangan kita jemu untuk terus berusaha menjadi lebih baik dari kemarin. Dan seterusnya, terus gagah dalam menempuh dugaan cabaran di kehidupan ini.

11.02 minit malam. Ujian FM segalanya untukmu. Seperti biasa, di jam ini akan saya hidangkan kepada anda lagu-lagu melankolik untuk sama-sama kita menikmati kenangan indah kita bersama dengan lagu yang mungkin menggamit kenangan kita pada malam ini.

11.57 ini malam. Semoga pengorbanan yang kita lakukan pada hari ini berbaloi untuk diri kita, keluarga kita dan juga bangsa kita. Ikhlaskan dengan apa yang telah pun kita berikan pada hari ini. Walaupun kadang-kadang pengorbanan yang kita lakukan hari ini tidak membuahkan sebarang hasil, tapi percayalah, setiap kebaikan, setiap perkara baik yang kita lakukan, sudah pasti balasan baik juga yang akan kita terima daripada Tuhan. Terima kasih untuk rakan Belon Jutra dari bahagian MCR kita, saudara Zaki juga bersama dengan Puan Nisa. Dan saya jalani undur diri dulu malam ini. InsyaAllah, sampai kita berjumpa dan jumpa lagi, semoga malam ini anda diulit dengan kebahagiaan. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat malam.

Bersama kembali UK dengan kembali mencari memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tiba mulah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, mata barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana dengan kehidupan semalam? Saya mendoakan semoga berjalan dengan lancar semuanya. Kalau semalam baik, kita pastikan hari yang baru ini ianya akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit badan, demam, so semua macam-macam lagi, sakit kepala. Makan ubat, dengar nasihat doktor ya. Sambil-sambil makan ubat tu, boleh dengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, pagi nanti di awal pagi pergilah dapatkan rawatan dengan segera. Periksa badan kita selalu. Kadang-kadang sakit yang dekat dalam ni kita tak tahu kan. Kita rasa macam sakit biasa, rupanya ianya telah pun menular satu badan tanpa kita sedari. Jadi periksa badan anda selalu di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Sepanjang 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, tentunya di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua berdengar-berdengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sebagai geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Ini geng yang sangat-sangat baik tau. Geng yang sentiasa nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Dan juga nak mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik, lagu-lagu terbaik sepanjang 6 jam dalam Nasional Geng Buruh Hantu. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM jika di live Twitter seketika nanti. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak, hiburan yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jauh anda berada, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Ekspedisi dengan Hidup Bersama. Apa yang paling penting, kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Geng-geng berhantu, macam biasa, jangan tidur dahulu. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada yang panas. Biarkan cuaca panas, tapi jangan panas dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sibu, Sarikeh, Seri Aman, Betong, termasuklah di Saratok juga. Serian, Kuching, Limbang, Miri, Bintulu, Sebawuh, Semarahan, Kapit dan Sabah boleh disandarkan Kinabatangan, Tongod, Terlupit, Labuk dan juga Sugut, Tawau, Lahad Datu, pedalaman di Persiangan, Sipitang, Tenom, Sup, Beaufort, Membakut dan juga Keningau. Pantai Barat dipapar sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tak apa, biar hujan lebat dekat Sarawak tu. Tapi hujan lebat yang kita tidak minta banjir kan. Tapi hujan lebat untuk padamkan kebakaran, hilangkan jerbu yang ada. Bagaimana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka kedai makan, yang buka warung, yang buka restoran, terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia, dan berapa biji burger laku hari ini? Oh, ada yang kata dah nak habis dah ni bang, stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Semua rezeki Allah kan. Jika mereka yang sedang bekerja di kilang-kilang, mereka yang sedang bekerja, bekerja sendiri pun ada dekat rumah, buat kuih, macam-macam lagi ya, buat nasi lemak, buat roti jala, roti canai, tengah menguli lagi tu kan. Begitu juga mereka yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brada-brada bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan, untuk abang manis ya. Jangan lupa laporkan diri anda semua bersama-sama dengan saya. Siapa orang yang pertama, insan yang pertama yang melaporkan diri? Saya nampak, oh ya, Elbiana Rosiliana. Hari ini dia menjadi yang pertama melaporkan diri bersama dengan saya dari kampung rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Encik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Ajib, dari Kelapa Sabit, Johor, Abang Jeje Gemas, Ros Merah, Bro Jali Tahir, UPS, Kuala Terengganu, Princess Su Ita Chot dari Ipoh, Ahmad Nurul Amri dah hadir dari Sarawak, Syamputra, Mesin Johor, Razak Balangi, kita ada Mariah, Nenek Ani juga hadir, Astani Patola, Zainab Husin, kita ada Mi Kusinar, Intan Hamid, Lin, Roslinda, Jama Aloha, Nur Azila, Lila Enriquez dari Korea Selatan, Matsubuhi, Biah-Biah, Sadong Jaya, Semarang, Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang hadir dari Setiu, Terengganu, Masnya Sanawi, Aina Sofia hadir dari Sibu. Itu antara yang terawal hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya.
1: Puan, puan, abang, kakak, ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu, nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

betul kita akan berlayar sehingga ke hujungnya. Selagi ada nyawa di badan, kita akan terus berjuang. Berjuang untuk mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri dengan setulus hati kita, membebaskan kita dari bebanan yang ada. Dengan mencintai diri sendiri, kita belajar untuk memahami diri dan juga terus bersyukur dengan apa yang sudah pun kita miliki. Mei dengan pelayaran membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, semalam kita dapati ya, ada gempa bumi susulan yang berlaku di Indonesia terutamanya. Gempa bumi sederhana bermagnitude 5.4 melanda Rantau Flores, Indonesia 11.48 minit pagi semalam. Dan ini merupakan kejadian gempa bumi ketiga yang direkodkan di rantau tersebut. Namun begitu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengesahkan rangkaian pemantauan gempa bumi dan juga tsunami negara berada dalam fasa kesiapsagaan penuh. Berikutan beberapa siri insiden gempa bumi yang berlaku di Indonesia baru-baru ini. Dan Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan juga Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Makron Fazli, menyatakan pengawasan 24 jam kini dipertingkatkan menerusi pengoperasian 80 stesen seismik, 25 stesen tolok pasang surut serta 83 siren amaran tsunami di seluruh negara. Dan hasil penilaian pantas berdasarkan data cerapan stesen seismik dan juga pemantauan paras air laut mendapati kejadian gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia. Tapi apapun, kita kena terus berjaga-jaga, berwaspada. Geng-geng Burhan tu, mana anda semua? PK Amin, apartment Dahlia Bukit Beruntung dan semua sahabat Geng Burhan tu katanya Dena Berjali Tahir, Dena Berjali Tawau, Lubis Kedah. Dia katanya jibis terbaik untuk ucapan anak katanya Aidilfitri. Terima kasih selalu tolong papa. Okey, itu anak yang baik nampaknya. Zai Zuraini dari Temeloh, kekal setia katanya. Darit Ita Rosaya Sumandat Sabah. Ramlah Din juga turut hadir. Nani Ani, dia kata masih berjaga. Dia kata malam macam ni memang best layan lagu-lagu santai. Okey, terus layan ya. Nida Wahida dari Senai, JB. Ramlah Din juga turut hadir. Faisal Mustafa dari JB, terima kasihlah yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana geng-geng TikTok saya? Mana anda semua? Mana anda semua? Dah tidur ke? Ada yang ada sedang dibuai mimpi yang indah tu. Sedap tidur berdengkur. Ada yang sedang dibuai mimpi yang indah. Ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab kerja, sebab tugasan. Jadi galaslah tugasan anda, pekerjaan anda. Sayangi kerja kita kan, cintai kerja kita. Walau apa pun yang kita lakukan, kita kena suka akan kerja kita supaya hasilnya juga akan menjadi yang terbaik. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancap. Berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolok, Gotik Malam Edan, persembahan kumpulan Search. Terus menghiasi ruang udara Nasional FM, Nasional Game Burhantu. Luncur sampai pukul

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loudness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua di jam yang kedua untuk laksanakan berhantu pertemuan hari Selasa 18 Ogos 2026. Bahang sambutan Hari Kebangsaan 2026 mula menyelubungi ataupun segenap pelosok ibu negara tau, dengan kibaran megah Jalur Gemilang menterjemahkan semangat cintakan tanah air yang membara dalam kalangan rakyat Malaysia. Betul. Tapi ada juga yang saya lihat, saya sempat berjalan-jalan di ibu negara petang tadi kan. Saya pusing-pusing, saya ronda-ronda. Ada juga yang tak nak pasang Jalur Gemilang lagi. Kenapa jadi begitu? Sejak 31 Ogos 1957, kita merupakan sebuah negara yang berdaulat dan demokratik untuk selama-lamanya, yang dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan juga keadilan serta sentiasa memperjuangkan kebajikan dan juga kesejahteraan rakyatnya. Kita kena ingat bahawa kita kibar Jalur Gemilang tu adalah tanda kita cintakan pada negara kita. Kita kena kenang perjuangan insan-insan ataupun pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan bukan mudah. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan darah. Mereka memperjuangkan demi menegakkan sebuah maruah, maruah negara yang sekarang kita kecapi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraannya. Bukannya kita suruh anda pergi berperang, hanya kibarkan Jalur Gemilang. Itu pun kita tidak mampu untuk kita lakukan. Kalau nak pergi berperang macam mana pula? Bayangkanlah. Kalau negara kita berada dalam keadaan perang, kita kena pergi berperang. Tak nak juga kan? Jadi bila kita dah aman, damai, makmur, sejahtera ni, takkanlah hanya sedikit pengorbanan untuk gantung Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang pun kita tak mampu lakukan. Datuk nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan terdahulu, sanggup apa saja demi membebaskan tanah air untuk masa depan kita. Tapi kita tak sanggup pula untuk kibarkan Jalur Gemilang. Ayuh, rakyat Malaysia, kita semarakkan Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun, dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026 ni ya. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir, terus hadir. Terus-terus bersama-sama dengan saya yang sedang memandu tu, dah sampai mana? Dah sampai destinasi? Belum lagi. Kalau belum, kalau masih, kalau kata orang tu dah mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan ya. Betul. Jangan berlaku sampai kena microsleep. Kita perasan macam kita celik je mata kan, rupanya kita dah tertidur. Kak Zai dari Simpan Renggam hadir katanya. Sian lagu best-best ya, katanya. Akak suka kalau nak sabar gunti. Oh, terima kasih banyak-banyak. Mama Ramli Jaafar juga melaporkan diri bersama dengan saya. Adik Abigail. Ini Sofia dari Kedah luncur sampai pukul 6 pagi. Jihad bakar pun turut bersama-sama. Khadijah Syari, Janet Zai. Siapa lagi? Ramai-ramai ni yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak dan terus kekal setia. Janji dengan saya tau, teman berteman. Okey, hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Kak Melah kita. Diam-diam jatuh cinta. Ada. Seronok tau diam-diam jatuh cinta ni. Terus menuju sampai pukul 6 pagi.

sebuah lagu dalam filem Kasur, ciptaan Nadim, lirik oleh Samir, Udin Narayan dan juga Kayani. Zindagi Banggai Hotum membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana terus kekal setia. Yang kekal setia, terus kekal setia. Sediakan kopi O, kau-kau. Sediakan biskut-biskut yang ada. Sebab banyak lagi lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya keudarakan untuk kita layan sama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Alhamdulillah, kita ucap syukur sebenarnya kerana keadaan kualiti udara di seluruh negara menunjukkan tren yang semakin baik sebenarnya, ya. Dengan hanya satu kawasan saja yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari semalam, iaitu Johan Setia merekodkan bacaan IPU 140 menurun kepada 150. Walaupun bacaan IPU di seluruh negara semakin baik, saya juga mahu mengingatkan kepada semua, jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Pembakaran terbuka jangan lakukan. Sebab kita berada dalam El Nino sekarang ni, ada kawasan-kawasan yang titik-titik panas yang boleh berlakunya kebakaran besar, kan. Jadi tolonglah, anda sedang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Sekiranya terdapat anda melakukan pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan pembakaran lebih besar, bersiap sedialah untuk disaman. Anda boleh disaman, anda boleh dipenjarakan. Jangan main-main tau. Saya cakap ni berdasarkan ada undang-undangnya. Jadi tolonglah rakyat Malaysia semua. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Kita ada Kak Na, kita ada Askit, Anissa Muhammad, Azmadi dari Alu Gajah, USYMC masih lagi pegang sepanah katanya dari polis, Azlan Abdul Wahid, Mesara, ASGS, TSL katanya baru pulang tengok Sukma, Moiti, Jaja Cute, Yusanisi, Juso, saya Datul Syahrul, Ida dari Sabah, Restoran Syafiq, ngeteh dulu, ya, yeah. Tiger Aini juga turut melaporkan diri, Fizi Kecik 77, okey, Muhammad Saubari, kita ada siapa lagi, Nur Cahaya dari Perlis, Nuriz 28, Rohani juga melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah yang melaporkan diri, ya. Saya baru je on live TikTok, siapa-siapa kawan-kawan kita, geng-geng buruhantu yang ada akaun TikTok, jom kita sama-sama meriahkan di live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil kita layan lagu, banyak cerita-cerita menarik, kan, yang boleh kita bercerita dalam live TikTok. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan kita. Hidup ini tak selalunya indah, tetapi yang pastinya yang indah itu hidup dalam kenangan. Kenangan banyak mengajar kita, kan? Banyak mengajar kita tahu tentang pahit getirnya kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan. Kenangan banyak memberikan pengalaman, pengalaman banyak mengajar kita. Pengalaman adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam hidup kita, dalam menjadikan kita siapa kita pada hari ini, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik sehingga ke akhir hayat, insyaAllah. Abdul Muiz katanya, salam DJ Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuraini Nurjiz dari Sandakan, Remy 78 juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak, ya. Terima kasih kerana terus mewarnai ataupun menyokong Nasional FM. Wawaja Malina Eridina, selamat pagi. Anak Anton dari Kudat Sabah, Remy 78 kata selamat pagi. Okay, jomlah kita mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ajay, lontaran suara Ajay bersama dengan Nurul. Menerusi lagunya Aku Cinta Aku Rindu. Terus dengarkan Nasional Gemburuhantu di Nasional FM.

0: Mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan 90-an.

kumpulan Mei dengan lagunya Sketsa Sebuah Cinta membawa kita ke 157 Media Pagi. Sketsa Sebuah Cinta. Ada yang terkenangkan jatuh cinta pandang pertama mula-mula dulu. Ada yang terkenangkan mula-mula dapat surat. Suratnya ada bedak pula kan. Zaman-zaman dulu bercinta tak ada WhatsApp, tak ada, jarang ada telefon kan. Kalau rumah dia ada telefon rumah, bolehlah kita telefon gunakan public phone. Tapi kalau tak ada, hanya surat sebagai pengganti diri. Betul. Ayat yang pertama keluar ke hadapan Mrs. Vario yang dirindui dan juga disayangi. Lebih kurang macam itulah ayatnya kan. Jangan risau, abang berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Diharapkan adinda di sana juga berada dalam keadaan sihat. Jaga diri, jaga makan. Macam-macam nasihat ada dalam surat tu. Baik, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Diharapkan ada yang dah sampai destinasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu se-Malaysia kena tahu mengenai perkara ini. Betul, ini sangat-sangat serius. Sebanyak 6,537 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya pada tahun lalu saja, 2025, dengan penunggang dan juga pembonceng motosikal menyumbang kira-kira 66% daripada jumlah keseluruhan. Jadi amin maklum mengenai perkara ini. Dan angka berkenaan sebenarnya mengukuhkan lagi keperluan untuk kerajaan melaksanakan intervensi lebih bersasar bagi mencapai sasaran pengurangan kadar kematian nahas jalan raya sebanyak 50% menjelang 2030. Jadi usaha itu sebenarnya dilaksanakan menerusi pengukuhan penyelarasan strategik antara kementerian dan juga agensi, selain daripada kerjasama majikan serta masyarakat. Dan langkah diperkukuhkan ialah program Ops Cegah bersama dengan Perkeso, PDRM dan juga JBJ, selain pelaksanaan berfasa program rangka kerja kerja keselamatan jalan raya Safiro bagi meningkatkan kompetensi pemandu kenderaan berat terutamanya. Tapi pada saya lah, kempen lah macam mana pun, ianya bergantung kepada pemandu-pemandu itu sendiri. Kalau anda memandu ikut peraturan yang betul, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Cuba ikut peraturan, semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan maut kan, pastinya akan berkurangan. Anak Utara Channel melaporkan diri dari Jitra Kedah Malia Motar. Dia kata, suami saya pemandu bas persiaran, baru sampai rumah dari Kedah. Okey, alhamdulillah dah sampai rumah, dah syukur. Kita ada Rosila Ramli juga melaporkan diri. Black Ants, Nur Pineng, Azamwati, Fandisa Yahyang, ada Shinata's name, siapa lagi? Nerosha, ini kakak rela kita yang sedang bertugas pada waktu ini di Brickfield. Kita ada Faizal dari JB, Diamond 85, Salma Cik Sal, Nora Shikin, Ampai, Adinda Aisyah, Azmi, Sniper Band. Kita ada Encik Azmi juga, Rinova, Ismi Pal, Wagina, Marina, Rohatun, Janenda, Kamarin, Widuri, dan Six Stone bersama-sama dekat live detail pada waktu ini. Hadi J dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Putri Lilin, kita ada Khairul Azli Nizam, Mrs. Vario hadir juga, Amina Ahmad, Jumaat Inkromok, Mahdun Syamsuddin bersama dengan isterinya, layan sampai pagi, Amy Yusof, Yusof Fix, Kayun, Hazli Zabaha, Saliha Muhammad, Zakatin, Firhana Dia, Cik Dah, Harlim Taro. Ini Ultraman Taro tapi dia berubah jadi Harlim Taro. Ajib 8189. Kita ada Jo Gaban, Izan, Wafi, Alice, Hati Azuriati, Santalia Beruas, Eti Susana, Asas No, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Zanida Ida juga melaporkan diri. Jasmida Jonet atau Waknah daripada Yani hadir. Anak Utara Channel katanya, hari ini hari lahir saya. Okey, happy birthday to you. Selamat hari lahir, mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, Cik Pun Hamin juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada Cintaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dengon. Era Fazirah dengan Terpaksa Melangkah.
Ini lagu dalam filem Mr. Cinderella.

Semalam ciptaan Isa Gravity lirik oleh Fazil lah. UI dengan Terserlah Kasih Abadi. Ya, yang indah itu pertemuan tentunya, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan yang terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Ramai yang dah terimbau kenangan kan, termasuklah Cikgu Naim tu. Dia walaupun dah pencin, dia bawa e-hailing. Sambil bawa e-hailing, dia layan nasional game buruhan tu. Boleh terimbau kenangan katanya. Terimbau zaman-zaman mengajar dulu kan, marah anak murid. Pukul anak murid ada tak Cikgu? Mesti ada punya. Itulah, terima kasihlah Cikgu. Sampai pencin menjadi pendidik. Alhamdulillah, terima kasih kerana mendidik anak bangsa selama ini ya. Untuk cikgu-cikgu se-Malaysia juga, terima kasih kerana berkorban segala-galanya demi mendidik anak bangsa menjadi insan yang terbaik. Untuk ibu dan ayah, untuk bangsa, agama dan juga tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca lah. Keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada ketika ini. Ribut berhenti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Kelantan, jajahan tu empat terutamanya Kota Baru, Bacut dan juga Pasir Mas, Sarawak di Limbang, Miri, Marudi, Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Membakut, Keningau dan juga Kuala Penyu, termasuklah Pantai Barat di Papan serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Kita juga ada Arman Ronda Lebuh Raya WCE. Selamat beronda Arman, Arman and the gang dan juga kawan-kawannya. Ya, kepada peronda-peronda se-Malaysia, juga kepada MPV-MPV seluruh negara, selamat meronda, jaga kesihatan, keselamatan anda juga. Sambil-sambil anda meronda kan, cegah jenayah, keselamatan anda juga kena utamakan eh. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana menjaga keselamatan kami semua. Wan Zin juga hadir, Muhammad Afif, Botak Bahau, kita ada Rebel Lori, TPC Anga, Aziza Atmo, Mama Mama Max ataupun Mamex, pilot darat pam-pam-pam satu kali, Zam 67, Petron Jalan Karak, kita ada Linda Kitchen, Yuhan dari Thailand, terima kasih Yuhan, sawadika. Nah, saya tahu cakap Thailand itu je, kap kum kap kan ya? Tom yam gom, tom yam. Puteri Delisha, kita ada Aci, kita ada Nur Farahin, Syirah, Syihan, Cikgu Naim juga M. Anwar Pahang, Betul Sejati, Visa, Rizal Lina, Adam Su, Liza Liza, siapa lagi, Mama Aizad hadir, Alif Zaya, ini antara geng saya juga, Alif Zaya dari JB, dia MCG tau. Tahu tak MCG, bukan BCG, BCG tu injet, dapatkan injection kan, BCG, MCG, Malaysia Coast Guard, ataupun APMM, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Ada yang kata, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard. Malaysia Coast Guard tu apa? Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Okay, Lin 79, Joe Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau, Joe Haimi. Joe Haimi dari Manjung ya, Joe Haimi. Encik Noma, Saliha Muhammad, Kak Ai, Wan Afif, Dayan Nurafida, Wan Laila, Other Side, kita ada, siapa lagi? Kak di Medan, terima kasihlah ya, kerana terus hadir bersama-sama dengan saya. Suka Tidur pun hadir, nama Suka Tidur, Mastura Zaidi Omar. Alhamdulillah ramai yang hadir bersama-sama dengan saya. Lin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Lagu kenangan anda semua, jangan risau, akan terimbau kenangan, akan menangis tapi bujuk katil. Ini dia Kak G ataupun Zian Nazin menerusi lagunya Terlerai Kasih. Apa yang tersimpul selama ni, kita sangka sampai ke petang kan, rupanya terlerai kasih di tengah jalan. Kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari.

kipalkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

Kes dengan kekasihku di menara. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Ada yang kata tisu dah habis 2 kotak dah. Baru 2 kotak, relax-relax, tenang-tenang. Sebab saya cakap, kalau nak bersama-sama dengan saya, nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, kena standby, kena sediakan 4 kotak tisu. Kalau tak ada, tuala pun okey. Yang sedang memandu pun sambil menitiskan air mata. Tapi yang buat kuih, jangan titiskan air mata, nanti takut masuk ke dalam, ke dalam tepung. Rasa masin pula kuih hari ini. Apa hal pula, kita pun berfikir, apa hal ni? Nak kata terlebih garam, tidak, macam biasalah kan. Rupanya terlebih air mata. Kita mengharapkanlah anda semua tolong jagalah bila berlayari menggunakan media sosial kan. Jangan kita sebarkan berita palsu, jangan kita sebarkan yang berkaitan dengan isu 3R ataupun raja agama ataupun kaum kan. Kita sentuh institusi raja, kita sentuh agama orang lain, kita sentuh kaum yang boleh memecah belahkan antara kita, yang boleh merosakkan kedamaian dalam negara kita. Kita elakkanlah. Sebab Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC juga mengenal pasti lebih sebenarnya 10,000 akaun palsu untuk diturunkan selepas digesan membawa kandungan berkaitan dengan isu 3R tau. Jumlah itu sebenarnya dikenal pasti secara berterusan sehingga 16 Ogos yang lalu dengan sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baharu dikesan hampir setiap hari. Dan jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malam pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri PRN Johor. Angka 10,000 tu bukan hanya dari awal tahun ya, malah sejak sebelum PRN Johor lagi. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya ada 1,000 akaun palsu dikesan. Apa fungsi akaun palsu ni semua? Saya pun tak faham tau. Diorang ni kalau buat akaun palsu dapat duit ke? Ada yang membayarnya ke? Mungkin juga ada yang membayarnya kan? Untuk menyebarkan berita palsu, menyebarkan maklumat yang tidak betul, menyebarkan ataupun menyampaikan kandungan yang tidak betul. Menyebarkan isu 3R. Mungkin ada juga yang membayarnya. Tapi kalau tak ada yang membayarnya, apa faedahnya diorang membuat akaun palsu ni? Apa faedahnya? Saya pun tak faham lah. Betul, saya pun tak faham. Tak faham pemikiran diorang. Insiden pilot darat dari Pahang ke utara Alustar. Hati-hati semua pilot darat. Pam pam pam. Mantap pilot darat. Muhammad Nur Rahmat juga pilot darat juga. Tolong bagi hon Muhammad Nur Rahmat. Sri Surya Nora. Siapa lagi? Sawal Rurin. Niza Lady Driver. Kesetia Alam katanya pagi ni. Mantap. Ini pun pilot darat juga. Walaupun bawa teksi, tapi pilot darat juga. Hasanto Dira, Pain Bergu 7E Baling. Ada Henry Hand, ini pun abang tanker dari Pen Borneo, jauh tu. Azrina, Anib Lipan Bara, Syazila, Danam 979, Fatimah Man, Azrina, Maksunah, Abi Hashim. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Kita ada Cikgu Fiza, Wani Zakaria, Mama Mira, Mr. Cam, Mawar Anggun, Rakib Reza Azman, Siti Khalijah, Jeffrey Rudy, Sohana Said, Hayati, Madi Utara, Lil 1182, Azlina Mansur, Intan Payung, Jun Harid, Farid Abdullah, Nizam Karkun, kata salam bang. Waalaikumsalam. Mantap. Lagi sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tu. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada gemersiknya suara Aziz menerusi lagu Pelamin Angan Kumusnah. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Nadim Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Still Hard dengan She's Gone. 3.31 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru bangun tidur. Jadi selamat pagi lah yang baru bangun tu, ha. Yang belum tidur, geng-geng berhantu tentunya belum tidur sebab kita akan bermimpi di siang hari. Baik, kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Dan kita juga sedang menuju ke Hari Malaysia untuk tahun 2026 kan. Saya nak berkongsi dengan anda lah. Sebab itu saya cakap kenapa kita perlu menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu, pahlawan-pahlawan kita yang gugur dalam mempertahankan tanah air, dalam mencari sebuah erti kemerdekaan, kedamaian. Kerana pengalaman hidup dalam ketakutan, diseksa, dipaksa, bekerja, membina kubu tentera Jepun menjadi antara kenangan yang masih segar lagi dalam ingatan Mokhtar Mamat, 104 tahun umurnya, ya, yang lebih mesra disapa Poktar tahu. Menceritakan pengalaman getirnya, Poktar yang menetap di kampung Teras menyatakan kehidupan sebelum negara mencapai kemerdekaan sangat-sangat sukar apabila masyarakat berdepan kekurangan pekerjaan dan juga makanan. Lebih 7 dekad selepas negara mencapai kemerdekaan, kesusahan hidupnya masih segar dalam ingatan warga emas itu kerana rakyat bukan sahaja berhadapan kekurangan makanan, malah terpaksa melakukan pekerjaan yang diarah oleh pihak Jepun. Pucuk kayu turut dijadikan makanan, berjalan kaki puluhan kilometer untuk ke satu tempat merupakan perkara biasa. Lagi mengimbau pengalaman ketika berusia 18 tahun, Poktar berkata beliau dipaksa tentera Jepun bekerja membina kubu di pangkalan cepat 3 hari seminggu dari 8.30 pagi hingga 4 petang dengan upah hanya RM1.50 sehari. Ramai dipaksa bekerja pada waktu itulah dengan mereka dan juga hidup dalam ketakutan terutamanya. Kalau tersilap cakap akan dipukul. Beliau juga pernah dipukul dengan batang cangkul hingga lengan kiri luka dan juga disepak di belakang hingga terjatuh. Jadi itulah antara kisah-kisah lah. Poktar 104 tahun. Saya percaya Tun Dr. Mahathir juga pernah merasai zaman Jepun, mereka yang telah pun berusia lebih daripada 90 tahun merasai bagaimana sakitnya ketakutan hidup dalam penjajahan Jepun pada waktu itu. Nak main radio pun tak boleh tau. Orang Melayu dipukul, disepak, ditembak jika melakukan kesalahan kalau tak mengikut arahan. Jadi untuk anak-anak bangsa sekarang ini, sedikit pengorbanan yang kita minta iaitu kibarkan jalur gemilang, itu pun tak boleh, itu pun tak mampu. Jadi untuk pilot-pilot darat semua, sudahkah anda meletakkan bendera Malaysia ataupun jalur gemilang di lori, di taksi, di Grab, di bas anda? Sahut cabaran saya, sahut cabaran bangsa, sahut ya. Sebab kita tidak merasai zaman Jepun ataupun zaman sebelum kemerdekaan. Sekarang kita bebas ke mana saja. Kita bebas. Kita adalah warisan yang mewaris kemerdekaan, maka kita wajib mempertahankannya. Koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini untuk menaikkan semangat patriotik dalam jiwa anda. Allahyarham Dato' Sudirman Haji Arsyad, menerusi lagu dan diri ciptaan Syed Harun, Warisan.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gilas Fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Jutan Allah Yarham Dato' Esatan oleh Harun Abdul Majid. Baik, dua pun dengan dulu dan sekarang membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima pula National Game Berhantu untuk pertemuan Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, bagi penduduk negeri Sarawak, terutamanya yang menghubungkan antara Kuching dan juga Kota Samarahan, kan tak sabar bilakah jambatan Sejingkat akan dibuka, kan? Dalam projek infrastruktur jambatan Sejingkat bernilai RM365.74 juta itu bakal dibuka secara rasminya kepada orang ramai pada 1 Oktober depan dan sekaligus menandakan pencapaian penting sebagai jambatan ke-12 yang siap di bawah pelan transformasi jaringan jalan raya kerajaan negeri Sarawak. Jadi Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan juga Pembangunan Pelabuhan Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas menyatakan jambatan jalan berkembang 4 lorong 2 hala itu bakal mengurangkan kesesakan trafik pada waktu puncak serta menjadikan laluan alternatif lebih lancar antara Kuching dan juga Kota Samarahan. Jadi dulu masyarakat dari Kota Samarahan atau Serian kalau nak pergi ke Demak Laut, Petra Jaya ataupun kawasan perindustrian di sebelah sini, kan, mereka kena lalu pusat bandar hingga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Kini tak perlu lagi, tak perlu lalu pusat bandar, terus saja dengan siapnya jambatan ini sebahagian besar trafik dapat dilencongkan terus dan juga mengurangkan kesesakan dengan signifikan. Okey, insyaAllah 1 Oktober nanti ya. Jambatan sepanjang 1.28 km yang merentasi Sungai Sarawak itu merupakan sebahagian daripada projek rangkaian jalan pesisir Sarawak yang telah pun dibiayai sepenuhnya kerajaan negeri di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus bersama-sama dengan saya, terus segar mata. Ada yang kata mengantuk, mengantuk ubatnya tidur, mengantuk ubatnya tidur. Ya, betul. Carilah kopi kau-kau. Tapi kalau dah mata tu mengantuk, ubatnya tidur. Tak ada ubat lain. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Tidur seketika, terutamanya bagi mereka yang sedang memandu, kan. Tidur seketika, rehat untuk 15 ke 20 minit, lelapkan mata. InsyaAllah selepas 15 ke 20 minit nanti mata tu jadi segar, sambung pemanduan. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus berhati-hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Kita sambung lagu Menangis Tepi Bucu Kata selepas setengah jam yang lalu saya berikan anda untuk koleksi 80-an. Kini kita sambung Menangis Tepi Bucu Katil. Dan seperti biasa waktu begini saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh, paduan suara Arjit Singh antara mitra. Janam-janam. Terus dengarkan Nasional Gemburah tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Shahab. Search dengan Gadis Misteri membawa kita ke 4.33 minit pagi. Selamat pagi baru yang yang baru mendengarkan Nasional FM, baru bangun tidur, alhamdulillah. Syukur kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus melakukan kebaikan, melakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah. Syukur selalu ya, masih lagi dapat hirup udara yang segar di pagi hari. Dah ramai yang tengah buat kuih, dah siap dah kuih, alhamdulillah, syukur. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus nasi dagang, bungkus nasi kerabu. Macam-macam lagi yang dibungkus kan. Kejap lagi nak buka warung, kejap lagi nak buka kedai makan. Jadi selamat berniaga untuk peniaga-peniaga satu Malaysia yang sedang bekerja di pasar-pasar borong. Pastinya dah buka dah pasar borong ni. Mereka tengah bekerja kan. Ada yang tengah peniaga-peniaga, biasanya di awal pagi beginilah mencari lauk kan, mencari sayur, cari ikan, ayam dan sebagainya. Baik, kita tahu tahun depan sesi persekolahan yang baru, pastinya ramai pelajar-pelajar ataupun anak-anak murid yang akan masuk ke tahun 1. Apatah lagi umur 6 tahun pun dibenarkan masuk ke tahun 1. Jadi pastinya kebimbangan kita sebagai ibu bapa cukup ke bilik darjah tu kan. InsyaAllah cukup. Sebab sebanyak 524 projek pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 sesi 2027 dilaksanakan di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM668 juta, kata Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan. Daripada jumlah itu, sebenarnya sebanyak 517 projek telah pun menerima surat setuju terima, manakala 3 projek telah pun disiapkan setakat ini. Dan projek itu melibatkan pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 menggunakan kaedah modular dan juga sistem binaan berindustri ataupun IBS. Dan Selangor mencatatkan jumlah tertinggi projek pembinaan bilik darjah tambahan berkenaan dengan 143 projek. Jadi seluruh negara jangan risau, bilik darjah tambahan sedang dilaksanakan pada ketika ini bagi menampung kemasukan murid tahun 1 untuk tahun 2000, sesi persekolahan tahun 2027. Geng-geng borang tu semua okey lagi? Saya nak menyapa mereka yang berada di Facebook waktu ini. Siapa? Siapa dia? Ada Osman, ada Ati Atot. Dia kata selamat pagi dan juga happy duty. Yo, Mayani Emma Abdul Malik, Masih Rasul. Kita ada Pak Su Omar juga yang turut bersama-sama. Nur Hidayah dan Arifin. Dr. Philip Mading, Marfua Parlan dari Muar Johor. Sunflower, Miss Rifah, Miss Wan. Dari geng Benut Pontian, Johor, Agustina Agon, Asna Rizam Zam, Rohatun Atun. Ada Izati Zati dari Kundasang Sabah, Aiman Taman Ria, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak yang sudi melaporkan diri bersama dengan saya. Sambung lagi Menangis Tapi Bucu Katil, menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Absar Hassan Kalsum dengan Kureda sendiri. Lagu tahun 1992 terus menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

bahasanya Azam Dengon. Iklim dengan hakikat sebuah cinta menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Macam mana pagi ini? Semoga pagi ini terus dihiasi dengan keceriaan, ya. Yang bangun pagi itu bangun dengan penuh ceria, bangun pagi dengan penuh rasa kesyukuran. Terima kasih. Tepuk-tepuk kaki anda. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, kan. Terima kasih wahai tangan, dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Terima kasih wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih telinga, dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan, dapat mengucapkan dua kalimah syahadah, dapat mengucapkan perkara-perkara yang baik yang boleh mendatangkan pahala buat diri kita. Mudah-mudahan, ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita memasuki jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruh Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026, 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu. Baru saja masuk waktu subuh, 5.01 minit pagi. Labuan pula sekejap saja lagi, 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru, Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.03 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di Malaysia dan juga di seantero dunia. Mudah-mudahan segala kebaikan kita dan juga amal ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Raudah akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Zul Ramli M. Razali dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga. Apakah pahala yang menebus syurga kita, syurga untuk kita? Saya percaya semua orang nak masuk syurga. Tak ada seorang pun kalau kita tanya nak masuk neraka. Semua orang nak masuk syurga. Jadi kalau nak masuk syurga, lakukan terus kebaikan. Meskipun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang, kan, orang ni memang macam itu, kita buat baik dikata, kita buat jahat lagilah dikatanya. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa yang nak tutup, siapa yang boleh tutup? Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mereka yang mengata kita itu sebenarnya hidup mereka tidak sempurna. Percayalah, kalau hidup dia sempurna, dia tidak akan pernah mengata kita. Dia akan sedar kalau kita kata mengata orang tu akan mendatangkan dosa, akan mendatangkan macam-macam lagi lah, kan. Macam-macam lagi perkara buruk kepada kita kalau kita mengata orang. Dan perkara itu juga akan berbalik kepada diri kita. Kalau tak pada kita, pada anak kita. Tak pada anak kita, pada cucu kita, pada keturunan kita. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita ikut perjalanan hidup kita sendiri. Lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan kata orang itu kedamaian dalam jiwa anda. Mudah-mudahan lagu-lagu itu juga dapat memberikan sedikitlah meredakan. Mungkin ada hati yang resah malam tadi, mungkin ada jiwa yang tak tenang. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan ketenangan dalam jiwa anda. Apapun, terus berfikir secara positif. Dalam minda kita, dalam jiwa kita, kena sentiasa berpositif, ya. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Absar Hassan. UKIS dengan minda dan jiwa perlu seiring, perlu positif, supaya hasilnya yang kita dapat nanti insyaAllah adalah hasil yang positif. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Apa khabar semua para pendengar setia ya, rancangan Raudhah di National FM ni? Alhamdulillah, sekali saya nak mulakan tadi, sebenarnya saya mulakan dengan kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, lepas tu dengan bismillahirrahmanirrahim, lepas tu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, lepas tu dengan assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, lepas tu kita mulakan dengan doa juga. Kenapa? Sebab supaya kita punya pertemuan ini benar-benar mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Apatah lagi sebab tajuk yang kita nak bincangkan ialah pahala tebusan syurga. Kita nak yang mendengar, walaupun dia dengar, tetapi Masya Allah, dengan dia mendengar ta'awuz, mendengar basmalah, hamdalah, selawat salam dan doa, kita semua berkongsi mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita nak memahami dengan mendalam ya pahala tebusan syurga, cuba bayang, kita nak faham sekarang ni pahala tebusan syurga. Ya, satu pahala kita nak faham. Lepas tu tebusan, ya, tebusan. Yang ketiga adalah syurga. Adalah baik kalau kita cuba bayangkan ya, macam mana kita nak fahamkan tajuk ni dan orang kata nilai perbincangan kita. Nilai dia punya orang kata qimah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggeris kata value perbincangan kita. Pahala dan syurga ni ya, dia tak boleh difahami sebenarnya. Melainkan terlebih dahulu sebenarnya dia adalah satu benda daripada platform dia, mestilah di atas base-nya adalah rukun iman ya. Jadi perbincangan kita ini, pahala tebusan syurga juga, dari sudut pahala pula ni ya, dari sudut pahala pula, pahalanya lebih besar, sebab pahala akan lebih besar bila kita berbincang soal iman. Sebab dalam agama ni, perkara yang membincangkan dan memperkukuhkan foundation seseorang atau iman ialah benda yang paling akan diberi pahala paling banyak. Jadi duduk dengan santai, dengar dengan elok, saya cuba dan doa pada Allah supaya kita semua bertahun bergabung sekarang ni untuk mendapat pahala yang sangat besar apabila kita membincangkan soal iman ataupun rukun iman. Sekali lagi saya katakan bahawa pahala ke syurga ke, dia punya tempat duduk letaknya dalam agama adalah dalam persoalan rukun iman. Maknanya kalau orang itu tak beriman, memang tak adalah cerita pahala. Nanti dia akan keluar apa pahala-pahala, banyaklah cekadak pahala contohnya ya. Apa syurga-syurga, siapa punya syurga dia kata ya. Lepas tu kalau cakap neraka pula, dia kata apa, dia lah nak buat macam mana kalau masuk neraka, nanti sabar je lah contohnya ya. Sebab iman dia tu tak benar-benar kukuh dalam hati. Sebab bila kita kata iman, di mana? Sebab di antara rukun iman ya, tonggak iman, tunjang iman adalah kita beriman dengan hari akhirat. Ya, beriman dengan hari akhirat. Jadi bila kita beriman ya, tasdik, ya, hati kita membenarkan bahawa kita beriman dengan hari akhirat, maka kita tahu bahawa beriman dengan hari akhirat akan bagi tahu bahawa sesungguhnya iman itu memberitahu bahawa hidup kita di dunia ni hanya sebuah perjalanan ya. Kita lahir, kemudian kita baby dulu, kemudian kita dibesarkan, umur kita sampailah belasan tahun. Ini semua adalah perjalanan, orang kata jeni. Dan jeni ini, setiap perjalanan dia mesti akan ada akhir, dia akan ada berhenti dia ya. Tak ada satu perjalanan yang perjalanan tersebut akan terus berjalan. Jadi bila kita sedar bahawa kita sedang hidup sekarang, tetapi kita semua sedar, kita semua yakin dan faham akan ada titik kematian seperti berlaku pada orang lain. Baik, rupanya titik kematian itu juga merupakan perjalanan juga. Ya, maknanya ada lagi perjalanan setelah kematian. Di alam barzakh pula pada masa itu. Ini diajar bagi orang yang ada iman dalam rukun iman tadi. Dan melalui proses-proses dan akhir sekali. Ya, bukan akhir kita punya raudhah ni tak? Belum lagi. Akhir sekali perjalanan kita ialah sama ada dua saja. Rakan pendengar, bila saya sebut ni, kalau saya sebut yang pertama tu baik, tolong baca doa spontan. Sebut dalam hati kalau boleh sebut pada bibir, Allahummarzuqni, kalau kita nak. Dan kalau saya sebut tadi benda yang kita tak nak, sebut secara spontan, wal'ayadhu billah ataupun na'udhu billahi min dhalik. Ya? Baik, saya nak sebut dah ni. Ya? Manakah destinasi akhir kita? Destinasi akhir kita adalah syurga. Alhamdulillah saya dengar pendengar-pendengar sebut, Allahummarzuqni, ya Allah, rezekikanlah aku, ya Allah. Dan destinasi akhir yang kedua yang kita tak nak ialah neraka, jahannam. Alhamdulillah saya juga dengar juga menyebut wal'ayadhu billah ataupun na'udhu billahi min zalik. Kalau kita tengok, ya, saya sangat menarik bila kita bincangkan perkara ini, ya. Bila kita tahu destinasi kita ataupun kita tahu ke mana aku nak pergi akhirnya nanti, dia rupanya memberi impak yang sangat bagus untuk kita sekarang. Kita sebagai suami, kita sebagai isteri, kita sebagai pekerja, kita sebagai mungkin majikan, kita mungkin sebagai bos, mungkin kita sebagai pemimpin, mungkin kita sebagai ustaz, ada orang baru nak start. Baik, saya nak pinjam dalam raudhah ni kata-kata daripada Stephen Covey. Dia kata apa dia? Untuk menjadi seorang yang disebut sebagai highly effective people, ya? Maknanya highly effective people ni maknanya orang yang memang paling tinggi keberkesanannya. Maknanya kalau dia pemimpin, dia memang pemimpin yang berkesan. Kalau dia adalah pekerja, pekerja yang berkesan. Kalau dia seorang suami, suami yang berkesan. Kalau dia seorang isteri, seorang isteri yang berkesan. Maknanya tindakan dia tu berkesan. Dia kata rupanya orang kalau dia nak berkesan, dia kena ada beberapa habits ataupun kelakuan, ya. Baik, apa kelakuan yang mesti ada? Ini menurut pendapat dia yang kemudian saya sangat setuju untuk kita memahami tajuk pahala tebusan syurga, sebab iman bagi tahu bahawa aku ini nanti di penghujung nanti hanya ada dua sahaja. Ya, sekarang kita berjalan naik kereta waste macam-macam simpang, tetapi akhir sekali hanya ada dua simpang terakhir. Satu namanya syurga, Allah marzukni. Satu lagi adalah neraka jahannam, wal'ayazubillah. Baik, bagaimana kita nak sampai ke sana? Baik, dikata kena ada satu habits. Apa habits, ya? Dikata apa dia? Begin with the end in mind. Maknanya orang yang nak berkesan, dia kena ada kelakuan minda dia. Kelakuan minda dia ialah dia kena mulakan sesuatu bukan daripada titik pertama, tetapi dia kena nampak titik terakhir ataupun destinasi terakhir. Kemudian barulah dibawa kepada kehidupan dia pada hari ini. Jadi barulah dia akan jadi orang yang highly effective, ya. Barulah dia tak akan bazirkan masa, lepak-lepak, habiskan masa dengan WhatsApp, Instagram, Facebook contohnya, tetapi tak sempat nak membuat persiapan untuk ke destinasi tersebut. Jadi pendengar yang saya kasih sekalian, maka tahulah kita bahawa rupanya setelah iman bagi tahu bahawa destinasi akhirmu yang kamu mahu adalah syurga, maka pada ketika itu tahulah kita untuk masuk dalam syurga sekarang, ya, sekarang saya kena menghimpun apa yang disebut sebagai pahala. Hanya pahalalah sahaja yang boleh menebus kita untuk masuk dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Pahala dalam bahasa kita, tetapi dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis Nabi SAW, sama ada Allah menyebut sebagai thawaban ataupun ajran. Ya, dalam surah Kahfi yang kita selalu baca pada malam Jumaat, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat maknanya al baqiyatus salihat maknanya amal-amal soleh yang kita buat itu, itulah lebih baik di sisi Tuhanmu thawaban dalam bentuk menjadi pahala, kata Allah. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang kita angan-angankan dan apa yang kita cita-citakan. Ya, kita tahu dalam hidup ni kadang-kadang kita pergi ke program motivasi, kan. Marilah kita letak gambar kereta impian kita. Marilah kita letak rumah impian kita. Marilah kita gambarkan percutian leisure kita. Letak supaya kita nampak, visualisekan benda tu. Kerana apa? Itu angan-angan sebenarnya, cita-cita kita, apa yang kita mahukan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam konteks kita nak menjadi orang yang benar-benar berkesan ialah meletakkan harapan kepada pahala itu. Pahala itu merupakan perkara sebaik-baik kamu jadikan impian dan angan-angan dan cita-cita kamu. Kita kena faham lebih dalam nampaknya, dan perbincangan pada kali hari ini untuk meletakkan platform perbincangan kita bahawa pahala dan syurga letaknya adalah pada rukun iman, dan dia akan hantar kita pada tentang gambaran tentang syurga dan menyedarkan kita kepada betapa perlunya kita memperbanyakkan pahala kita untuk membeli syurga tersebut. Semoga penerangan ini untuk diri saya dan kita semua sesuatu yang bermanfaat, dan insyaAllah kita semua dapat fokus kepada apa yang patut kita fokus, dan semoga kita akan capai dan sampai ke syurga tersebut. Jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: apa bangsa kita dan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sembang Internasional dengan Asli membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang lagi 20 minit saja untuk saya bersama-sama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruhantu. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, juga informasi yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan ya. 6 pagi nanti seperti biasa, untuk hari ini Nasional Pagi geng, bukan geng tapi tiga suara akan bersama-sama dengan anda berkongsi apa saja, apa topik menarik pagi ini. Anda kena terus dengarkan Nasional Pagi ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga lagu-lagu terbaik yang bakal diperdengarkan oleh rakan-rakan saya yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di. Saya tahu ramai yang tengah panaskan enjin kereta, enjin motor kan. Ada yang bersiap sedia dan nak keluar. Ada yang tengah dalam perjalanan dah. Katanya nak masuk awal. Yalah, apatah lagi mereka yang sedang menuju ke ibu negara kan, ke Kuala Lumpur. Duduk di luar tapi bekerja di Kuala Lumpur. Almaklumlah kan. Kalau lambat kita keluar je, jalan mulalah kita, kata orang tu, akan menempuhi kesesakan lalu lintas. Okey, pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Saya kembalikan siaran mereka tepat jam 6 pagi nanti. Jadi anda boleh dengarkan RTM di mana-mana juga anda berada. Ke mana je anda pergi, ke negeri Johor ada je RTM, Johor FM kan. Anda pergi ke Kelantan, Kelantan FM. Anda pergi ke Sarawak, Sarawak FM. Sabah, Sabah FM. Setiap negeri kami ada. Bukan saja negeri ya, di daerah pun ada. Di Labuan, di Langkawi, di Sibu, di Sempurna, di mana lagi, di mana lagi, di Tawau FM pun ada. Jadi 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bersama-sama dengan anda. Tak lain tak bukan nak menyampaikan maklumat, nak menyampaikan apa saja informasi yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami sampaikan kepada anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang, satu jalur gemilang, satu rumah, satu jalur gemilang. Kita semarakkan bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Saya nak kongsikan anda sebelum saya berpisah dengan anda. Setiap langkah punya tujuan, setiap nafas ada kehidupan, setiap harapan ada kepastian, dan setiap doa punya jawaban. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri, selesaikan satu persatu dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi kita teruslah berjalan mengikut takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: Dari dunia moden, satu frekuensi membawa tajul merentasi lorong masa, menyingkap kembali sejarah perjuangan bangsa yang penuh dengan air mata, darah dan pengorbanan.
1: Tajul apa saya menonong
2: je? Macam je tajul tu. Mana dia nak pergi tu?
1: Yalah, laju semacam.
0: Dari jatuhnya Melaka ke tangan Portugis pada 1511.
1: Simalah dan simpan keris ini untuk pertahankan diri.
3: Baik, menjunjung kasih tuanku.
4: Jatuh diuji, bangkit semula. Sri Kandimara, jangan mengalah.
5: Tidak guna berendam air mata selamanya tuanku.
0: Ke bumi Pasir Salak, di mana semangat juang orang Melayu bangkit menentang penjajahan demi mempertahankan maruah dan tanah air.
6: Kita rela mati engkau dari hidup menanggung malu.
3: Semangat juang dan keikhlasan Datuk itu akan jadi urat dan nadi perjuangan anak cucu.
6: Berjanjilah, wahai Dinda.
4: Dinda berjanji, Kanda. Selagi hayat di kandung badan,
5: amanah Kanda akan Dinda kotakan.
7: Si bos berdebah tu sedang menuju ke Pasir Salak, mudik dengan perahu naga.
8: Kita laksana apa yang dirancana ketika pertemuan di rumah Datuk Laksmana.
9: Merobek maruh kita, ada kita di ludahnya.
10: Mohon fikirkan semasa masaknya segala tindak tanduk pembesar
7: kita
10: ini.
7: Kita tidak minta penentangan, tetapi kita dihina sebegitu.
11: Kita junjung arahan Datuk itu. Kita sudah bersiap.
0: Dan akhirnya ke Bukit Candu 1942.
12: Ceritakan tentang kan, tentang keberanian, tentang perjuangan, tentang pengorbanan.
3: Cepat, lari, lari Tajul, lari.
0: Saat keberanian dan pengorbanan dipertaruhkan demi mempertahankan tanah air. Apakah yang akan Tajul temui apabila sejarah yang selama ini hanya tercatat di lembaran buku hadir di hadapan matanya? Dengarkan Frekuensi Merdeka, sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan lakonan Barisan Kaki Tangan Mutiara FM, bermula 25 hingga 31 Ogos 2026 jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: FM. Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Leftenan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Ali, hang nak tahu menung jumpa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni, Siti?
0: Hang tengok ke?
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ni, cuba hang baca, Sat, syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Lepas lah syarat umur hang kan.
1: Lepas ni.
0: Hang 20 umur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi untuk yang terus kekal setiap mendengarkan Mutiara FM edisi Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan 5 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bertemakan dia Combi.
1: Dan dia masih lagi bamba macam tak cukup je tu. Tak cukup dua.
0: Tak cukup dua. Selamat pagi, good morning, tan chahao, warakum.
1: Okey.
0: Okay, untuk anda pagi ini, semoga hari ini hari yang terbaik bagi kita bersama. Yeah. Terus segarkan pagi-pagi anda macam biasa. Bertemankan dia, Combi.
1: Dan dia masih lagi Bambam. Bambam.
0: Ya.
1: Fadil bin Muhammad.
0: Ya, Saiful Izzah bin Hashimi.
1: Kaifahaluka.
0: Alhamdulillah, Nabi Khair.
1: Maza turidu antakula hazal yaum, Syekh Fadil.
0: Ulang sekali lagi, Combi.
1: Maza turidu antakula hazal yaum, Syekh Fadil.
0: Wahai ni tak yaum lah. Ya. Hari ni tak yaum, dia yaum.
1: Ya, satu hari kita bagi satu bahasa Arab.
0: Yaum tu bukan, tak ada hari ni.
1: Hari ni.
0: Yaum. Okay.
1: Jadi yang tadi Comi cakap tadi tu, Bambam. Maza turidu antakula hazal yaum, Syekh Fadil. Apa maksud dia?
0: Maksud dia, apa yang awak mahu makan hari ini?
1: Okey, jawapan Syekh Fadil.
0: Jawapan saya.
1: Okey.
0: Uridu an akula. Kalau nasi lemak berserak dia bagi apa?
1: Nasi lemak.
0: Nasi lemak.
1: Nasi lemak is fat rice.
0: Tu orang putih.
1: Oh ya ke?
0: Kira dia lah tu. Dah satu hari satu perkataan tu.
1: Ya, satu hari satu perkataan.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Sebab abang, kalau dulu, kalau dulu kan kita ingat di Malaysia ni, Bam. Kalau dulu kalau surat abang kan, dulu mana ada media sosial kan.
0: Betul, betul.
1: Orang baca surat abang kan. Pagi-pagi ni, orang-orang lama akan cari surat abang. Surat abang bahasa Jawi, Bam.
0: Bukan bahasa Jawi, tulisan Jawi lah.
1: Tulisan Jawi, bahasa Jawi.
0: Tengah macam-macam tu, Bam.
1: Bahasa Jawi lo. Tulisan Jawi.
0: Tulisan Jawi.
1: Bahasa Jawi lah dah. Allahuakbar. Anak abang tu. Jadi daripada situ, kebanyakan orang Malaysia, orang negara kita ni, tak kira bangsa, tak kira kaum, tak kira agama.
0: Betul.
1: Semuanya boleh membaca dalam Jawi.
0: Ya. Itu satu kelebihan lah sebenarnya kan. Tapi jangan kita tinggalkan orang kata apa, tulisan Jawi itu sendiri.
1: Ya, betul.
0: Sebab apa, itu salah satu seni. Tulisan bahasa kita kan. Sebab semua orang dia baca boleh, tulis tak reti.
1: Sama.
0: Ada orang tulis reti, baca reti. Tapi jangan kita, orang kata tidak membiasakan kita.
1: Betul.
0: Mengamalkan tulisan Jawi.
1: Betul, insyaAllah.
0: Alright.
1: Doa-doa semua kita.
0: InsyaAllah. Dahsyat je, bahasa Arab dia bagi.
1: Ya.
0: Kalau dulu dia bahasa Cina, dia bahasa Siam.
1: Kita ni sebenarnya, cerita dia macam ni. Kalau macam contoh lah, kalau orang tanya saya kan, kalau bahasa Cina, Chinese dia ada Mandarin, Cantonese, dia ada Kie, dia ada macam-macam lagi lah. Jadi kalau nak cakap tu saya boleh. Kalau nak baca saya tak boleh, Bang.
0: Ya,
1: nak menulis saya tak boleh.
0: Itu bukan soal kata Combi saja.
1: Yeah.
0: Saya pun ada juga kawan-kawan saya yang berbangsa Cina tau.
1: Okay.
0: Depa pun sama saja. Ada depa yang boleh bercakap.
1: Betul.
0: Tapi tak boleh membaca dan tak boleh menulis.
1: Yeah. Sebab ini terjadi. Kadang-kadang saya duduk dengan kawan saya kan. Dia ada suara bang Cina, Bang. Dia bagi saya, "Brother, tolong baca."
0: Macam tu kan?
1: Saya kata, "Saya marah dia, Bang. Apalah you satu Chinese tulisan Cina pun tak tahu apa semua." Dia kata, "Tak, saya belajar di sekolah kebangsaan."
0: Ya, dan kebanyakan mereka pun belajar dalam aliran Inggeris dan juga Melayu.
1: Betul. Tapi kebanyakan yang Melayu lah yang saya kenal.
0: Kebanyakan yang Melayu.
1: Ya, lepas tu dia suruh saya baca, Bang. Saya marah dia, Bang. Lepas tu dia cakap, "You pandai-pandai apa semua, you tak boleh baca." Saya cakap, "Saya tak boleh baca, saya boleh cakap lah." Jadi bahasa-bahasa selain pada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, saya hanya boleh bertutur.
0: Betul.
1: Tidak boleh membaca. Sebab saya bukan di sekolah, saya hanya belajar untuk bercakap.
0: Al-insanu bi tabi'atihi wa fitratihi yuzawilu kulla yawmin amalan kathira.
1: Lagi sekali tadi.
0: Jangan seulang. Jangan seulang.
1: Sekali lagi. Dah, saya tak tangkap tadi. Pasal earphone ni flow lagi.
0: Dah Jumi dah. Dah kuat nanti Jumi. Apa dia dah tahu? Tak ingat lah Jumi. Okey Jumi.
1: Okey baik. Okey
0: boleh.
1: Mau duk tangkap ni.
0: Bukan apa, cuaca cantik pagi ni Jumi.
1: Sebab tiba-tiba dia masuk, tak ada nak baca info cuaca.
0: Info cuaca.
1: Info trafik dan juga lamaran cuaca pagi ni.
0: Bukan lamaran Jumi. Ramalan.
1: Ya, ramalan. Jumi cakap ramalan.
0: Lamaran.
1: Saya cakap ramalan kot.
0: Jumi,
1: pendengar dan juga penonton menjadi saksi.
0: Tak apa, saya pergi mama tengok balik tau. Okey, apa yang Cumi nak lamarkan untuk cuaca kita pagi ni, Cumi?
1: Okey, untuk perkongsian pagi ni untuk ramalan cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ni hari Selasa, apa? 18/8/2026. Pagi ni dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Dan petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan malam dijangkakan tiada hujan. Dan suhu minimum boleh bawa kepada 25 darjah Celsius dan juga maksimum daripada 33 degree Fahrenheit.
0: Tapi waktu Mama Mai tadi pun sejuk cuaca bagi dia,
1: tau. Sejuk bah.
0: Dekat pertengahan Jabatan Pulau Pinang tu rasa percikan-percikan ayam.
1: Percikan ayam.
0: Ha.
1: Kereta depan tengah lap wiper.
0: Tak ada kereta.
1: Tak ada kereta.
0: Tapi hari ni Mama rasa tak sibuk sangat lah pagi tadi.
1: Kalau
0: sebab kalau kebiasaannya kalau kita keluar contoh kalau 5 pagi duduk atas jalan kan. Itu lah banyak dah. Tapi hari ni macam kurang sikit.
1: Cuma sedikit sebab perkongsian yang Comi nak kongsi lah. Sepanjang perjalanan ini.
0: Saya hujan confirm.
1: Sebab memang dah ribut petir pagi ni. Saya nak kongsikan juga, mungkin pagi ni kesatkan berganda lebih daripada kemarin.
0: Sebab
1: ataupun
0: apa?
1: Mungkin kurang. Sebab kalau Bambang perasan, kalau saya main tadi, sepanjang green lane lampu syarat tidak boleh digunakan.
0: Betul. Ya tu betul.
1: Sepanjang green lane.
0: Dia tak sepanjang, dia yang mula-mula tu ada.
1: Yang mula-mula tak ada apa?
0: Saya main tadi. Yang mula-mula tu ada.
1: Okey, Comi main tadi yang mula-mula.
0: Sebab saya berhenti.
1: Okey, oh yang berhenti.
0: Saya berhenti. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat tak ada. Kan Comi ingat semua.
1: Dah bukan, Comi memang tahu kata tak ada lampu traffic tak boleh pakai. Yang boleh pakai pun kat jalan Scotland. Scotland Road.
0: Scotland Road ada.
1: Scotland Road.
0: Scotland Road ada. Tapi masa Mama main kat green ni ada satu traffic light je yang berfungsi, yang lain semua tak berfungsi tadi.
1: Adakah?
0: Cepat Mama berhenti kan.
1: Oh ya betul. Itu ada satu. Yang lain semua memang tak berfungsi lah.
0: Kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Kita nak ronda-ronda. Oi, nampak macam luar biasa.
1: Kan dah cakap lebih daripada kemarin.
0: Okey. Kita nak mulakan untuk ada yang mungkin dari tanah besar nak masuk ke pulau.
1: Okey, dijangkakan
0: kita nak mulakan di atas jambatan. Kita nak mulakan dari Permatang Pau. Nak menghala ke Gelugok lah.
1: Kelewatan.
0: Kelewatan menjangkakan lebih 51 minit. Okey, sepanjang 24 kilometer. Okey, dan ini kalau kata tak jam ni kalau 5 minit jam, ya.
1: Betul bang.
0: 5 ke 10 minit saja ni. Okey, tapi disebabkan kesesakan okey di atas lebuh raya dari Permatang Pau sehinggalah menghala ke Perai.
1: Memang tak nak pergi ke Perai ya.
0: Betul. Dan juga naik di atas Jambatan Pulau Pinang, trafik juga perlahan disebabkan jumlah kenderaan yang tinggi sehinggalah ke Susut Turun. Jambatan Pulau Pinang mengambil masa 51 minit.
1: 51 minit bagi saya yang tu cepat bang.
0: Cepat
1: ni. Cepat bang.
0: Sebab apa?
1: Sebab bila saya nak main daripada saya ambil contoh daripada Penang nak ke Permatang Pau bang. Nak perangat enjin helikopter saya setengah jam.
0: Tak apalah Cembi.
1: Belum lagi nak take off.
0: Bama kucing.
1: Bila take off bang, berjalan tu. Keluar bunyi.
0: Cembi. Pasal Mama kunci ke tadi?
1: Pakai kunci, bang.
0: Kapal selam Mama kat longkang depan tu?
1: Jangan pakai. Bang, kapal selam tak pakai kunci, bang.
0: Habis tu?
1: Ya, tu dia lah. 2026, bang. Yang Comi tak ada? Abang, mai.
0: Tak, kapal selam saya ada limited edition sikit.
1: Kapal selam lama, bang. Kita faham.
0: Allah. Habis kapal selam aku pakai apa?
1: Pakai niat, bang.
0: Pakai niat?
1: Pakai niat.
0: Jahanam kapal selam tu. Okey. Dan dapat kita kongsikan juga Cemi seperti biasa di kawasan-kawasan tumpuan seperti yang kita selalu kongsikan di sekitar Bukit Tengah, Bandar Perda, okey, dan juga di Perai pun sama juga dari Cilempang. Okey, di sekitar Bukit Mentajam memang padat pagi ni, di sekitar Bukit Minyak. Pun sama juga di Simpang 4 pun sama, sesak hari ini menghala ke Valdo. Di susur masuk Plaza Tol Jawi, trafik juga perlahan dari Nibong Tebal. Okey, di atas lebuh raya dari Perai menghala ke Jawi di kedua-dua arah trafik lancar. Di atas Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, trafik juga lancar di kedua-dua arah. Okey, dan dari Bertam, ini dari Plaza Tol Bertam menghala ke Sungai Dua, trafik perlahan di susur masuk Plaza Tol Bertam menghala ke Sungai Dua. Okey, dapat kita kongsikan juga di sekitar Bagan Belat.
1: Bagan Belat
0: menghala ke Batuas, trafik juga perlahan. Okey, di lain-lain kawasan seperti biasalah kesesakan melanda. Okey, dan bertugas dengan jayanya.
1: Delicious.
0: Itu di Semarang, Jumi.
1: Ya, payah kali tak dengar langsung ini.
0: Seperti biasa, Jumi.
1: Seperti biasa. ni ya. Tapi nampak macam hari ni tak jam ah kau sampai kali ni, bang.
0: Dia jam juga.
1: Jam juga.
0: Ya, betul. Sebab dia pagi-pagi orang pergi di tepi masjid.
1: Baik.
0: Dan kezakan dia pun dipayakan di masjid. Dan di hadapan pintu masuk masjid.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Dan kalau di pulau,
1: di pulau seperti yang kita dijangkakan, bang, memang kesakan melampaui batas daripada kemarin.
0: Melampaui batas.
1: Melampaui batas kemarin. Kemarin.
0: Okay.
1: Sesak hari ni kesakan yang berganda. Seperti yang Chombi dan Babang kongsikan tadi ni, di Lebuh Raya Tunduk Telim Chong Yu daripada Pengkalan Whale untuk menaiki jambatan, berlaku kesesakan di situ. Begitu juga di kedua-dua arah di Jalan Masjid Negeri, yang boleh saya kongsikan bahawasanya kesesakan berganda mungkin disebabkan lampu isyarat yang tidak berfungsi pagi ni, dan mungkin sedang dibaik pulih insyaAllah, sehingga ke Jalan Scotland. Begitu juga di jalan-jalan utama yang lain, yang seperti yang saya kongsikan sebelum-sebelum ni, dikongsikan kemarin juga. Alhamdulillah.
0: Tapi hari ni dari di atas Lebuh Raya Tok Dr. Chong Yu menghala ke Jambatan Pulau Pinang, sesak
1: Ya, memang sesak pagi ni. Dan juga
0: dia nak menghala ke bel lepas sama.
1: Dia nak menghalalkan bel lepas naik jambatan, dan juga nak menghalalkan bel lepas Lebuh Raya Tunduk Telim Chong Yu juga kesakan yang melampau. Begitu juga di Jalan Tunduk Tawang.
0: Kalau ini memang tak relax macam ni.
1: Yang ni sebab apa, bang? Dekat sini ada Masjid Al-Ittifaq, bang.
0: Tak makan lah. Di pagi ni ada Masjid Al-Arifi.
1: Okay.
0: Oh, dekat sini Al-Ittifaq.
1: Kita ada Masjid Al-Ittifaq.
0: Okey.
1: Jadi orang-orang kawasan ni, mereka tidak akan melepaskan peluang, bang.
0: Okey.
1: Jadi cerita dia, kok mana pun kadang-kadang ialah kita kena faham kenapa orang yang daripada luar Pulau Pinang masuk ke Pulau Pinang.
0: Okey.
1: Dia kita panggil musafir. Bila musim baik betul.
0: Sekali lagi sebut.
1: Sekali ya.
0: Dia, orang-orang luar Pulau Pinang yang main Pulau Pinang dipanggil apa?
1: Musafir, bang.
0: Musafir.
1: Ataupun lebih orang tempat akrabnya dipanggil musafir lalu nan dahaga.
0: Okey. Musafir lalu nan dahaga.
1: Jadi mereka mengambil daya inisiatif untuk singgah di masjid-masjid berhampiran untuk orang kata apa, mungkin merefreshkan. Bahasa Melayu refresh apa tau?
0: Okay. Menyegarkan kembali
1: diri dan secara tak langsung ialah berhenti di masjid kan.
0: Tapi sebenarnya Jombi, kita berbangga tau duduk di Pulau Pinang. Ketahuilah, percayalah untuk ada yang berada di luar Pulau Pinang, yang mungkin jarang-jarang singgah di Pulau Pinang.
1: Betul.
0: Okay, untuk makluman, di Pulau Pinang ni cukup banyak masjid.
1: Betul, bang.
0: Okay, cuba kita perhati satu jalan. Contoh-contoh kita ambil macam dari Paya Kelali nak menghala ke Bertam, ada dua masjid dekat situ. Tapi kalau lalu ke depan lagi, ada Masjid Jami'ul Badawi. Jalan depan sikit ada Masjid apa nama, Abdullah Fahim.
1: Betul.
0: Jalan depan sikit Masjid Putera Bertam.
1: Betul.
0: Jalan sikit Masjid Tasik Rugong.
1: Betul.
0: Jalan banyak masjid.
1: Banyak masjid.
0: Cuma yang herannya adalah tak penuh masjid tu.
1: Itulah. Tapi macam nak cakap tu lah.
0: Nampak dah. Jadi untuk anda semua yang berada di luar Pulau Pinang, kalau main Pulau Pinang tu, boleh pilih nak masjid yang macam mana, nak semayang masjid yang lagu mana.
1: Bukan setakat masjid, bang, surau-surau pun banyak di Pulau Pinang ni.
0: Betul. Dan jadi sentiasa diimarahkan,
1: dan insyaAllah kita mengimarahkan. Walaupun kita asal orang Pulau Pinang, kita keluar bermusafir di luar.
0: Ya, musafir lalu nandahaga.
1: Ya, betul. Jadi kita boleh singgah di masjid-masjid yang berdekatan untuk menyegarkan diri, insyaAllah. Dan jangan lupa, bila sampai tu, jangan untuk menyegarkan diri. Kalau boleh, kita ni orang kata apa, kena amalkan dalam diri, masuk buat tahiyatul masjid.
0: Okey, nasib baik tahiyatul masjid bukan ke yang mulai.
1: Yang tu lah sebab apa kita orang kata alhamdulillah, di Malaysia ni kita ni berbilang bangsa, berbilang kaum dan berbilang agama, dicemburui oleh negara luar. Sebab mereka tak boleh duduk macam kita, as a family members.
0: Betul, sungguh.
1: Mereka tak boleh, mereka macam cemburu. Kan, siapa cemburu? Banyak yang cemburu di luar bila kita ni, orang kita ni, rakyat Malaysia ni bahagia bersama dengan bangsa dan kaum masing-masing. Kita hormat menghormati di antara satu sama lain.
0: Kita hidup dengan penuh kita dalam kepaduan tu sendiri. InsyaAllah kita jaga sebaik mungkin keamanan negara kita.
1: Betul.
0: Dan insyaAllah sama-samalah kita peliharanya dengan baik. Okay?
1: Dan jangan lupa,
0: baik,
1: hari ni 18.8 masih lagi kita nak menghitung hari, menghitung saat untuk menyambut tanggal 31 bulan 8 57,
0: hari yang mulia, hari bahagia. Sambung cumbi.
1: Sambut dengan jiwa yang merdeka. Yeah. Jadi jangan lupa untuk terus kibarkan Jalur Gemilang. Di premis-premis dan juga di kediaman anda. Mm-hmm. Dan juga di kenderaan anda. Kalaulah, kalau ini pesanan khidmat ringkas lah kan. Daripada kita ni GPM dan juga semua penonton-penonton. Kalaulah tiba-tiba kita bawa motor. Bawa-bawa motor. Yalah, kadang-kadang ada letakkan Jalur Gemilang di kenderaan tu. Tiba-tiba terlucut. Jatuh di tengah jalan.
0: Jangan buat tak tahu.
1: Jangan buat tak tahu. Kita berhenti, kita ambil. Kita kalau boleh guna, kita balik basuh cantik-cantik, basuh elok-elok. Lepas tu kita kibarkan kat rumah. Sebab apa? Jangan tanya apa negara bagi pada kita. Tapi kita perlu tanya apa yang kita beri kepada negara.
0: Baik, manakah Cecil dia tengah berhubung dengan Jaya. Okey, baik Jami, itu ya, super sikit info trafik terkini. Ya. Untuk balik pulau macam mana Jami?
1: Untuk balik pulau macam biasa abang, pagi ni Jumaat kesakan di Pekan Balik Pulau bermula di Masjid Daerah Barat Daya sehingga ke Pekan Balik Pulau dan untuk masuk ke Jalan Tun Sa'dun.
0: Ya, baik. Apa pun tanya yang mandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Dan sekejap lagi. Dan yang dikongsikan oleh rakan sahabat kita ni Ustaz Marsyad ni bahasanya sesak waktu nak naik tol.
0: Betul. Tapi yang kita kongsikan tadi memang sesak.
1: Kepada Ustaz, innallaha ma'as-sabirin.
0: Innallaha ma'as-sabirin.
1: Ha, dia cepat sangat tu lidah pendek tu. Jadi sahabat itu separuh beriman Ustaz. Jadi sambil layan Menteri FM segalanya untukmu.
0: Ya, mantap Jami. Ana susah hati lah. Bila enter tengah belajar bahasa Arab lah.
1: Guru-guru saya yang ajak saya.
0: Guru.
1: Hentikan guru. Hentikan.
0: Terus saja BM dia Jami.
1: Dan dia bambam.
0: Aju.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul lah abang. Abang macam mana ni?
1: Abang macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Kak Rekat dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah, serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
6: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetak lok terma.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, pagi-pagi Isnin hingga Jumaat bertemankan dia Combi.
0: Dan dia masih lagi bambang.
1: Ya, saya terjumpa 45 minit pagi waktu ini. Untuk yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Tak lupa juga untuk yang pergi tengah syuruh syapra.
0: Ya.
1: Yang tengah makan pagi.
0: Betul.
1: Sarapan pagi, menyorok pagi.
0: Apakah juadah yang menjadi pilihan hati anda?
1: Ada yang kena pekenga.
0: Pekenga.
1: Pekenga dengan kari daging katanya.
0: Kari daging. Kalau kari dia bubur santan. Kalau gulai tak nak santan.
1: Betul. Dia ada komen dekat rakan kita. Tak kisahlah pagi ni makan apa pun, betul. Roti canai ke. Kalau dulu makan roti canai sekeping dua cukup dah.
0: Ya,
1: sekarang ni roti canai pun paling kurang pun 3 keping, 4 keping kan. Macam capati lah. Papa kan makan capati sebiji tu pecah 3.
0: Sebiji pecah 3.
1: Ha.
0: Macam saya ni capati ni secara jujur lah.
1: Sejujur.
0: Kali terakhir saya makan capati hari minggu lepas.
1: Minggu lepas betul.
0: Sekali saya makan 3 keping.
1: 3 keping.
0: 3 keping. Saya jujur bang.
1: Alhamdulillah. Okeylah.
0: Tapi 3 keping tu tahan sampai hari ni bang.
1: Pembohong. Jombi kan sebut jujur, abang risau.
0: Tak betul bang. 3 keping saya makan capati minggu lepas. Tahan sampai hari ni bang.
1: Ya betul. Sebab makan capati apa tu?
0: Tak makan capati lah apa tu bang. Tu yang kata boleh tahan tu.
1: Makan orang soleh.
0: Bam-bam yang bermuka-muka. Satu potong 3 lawan ni nampak dengan
1: dia punya ibu. La ilaha illallah Jombi. Tengok betul-betul.
0: 1/3.
1: Dengar ni. Dia capati tu, dia satu doh tu, dia pecah 3 Combi.
0: Ya, betul-betul.
1: Kena faham yang tu.
0: Ya, betul.
1: Itu dia 3 keping.
0: Sekeping tu besar tayar kita.
1: Itulah masalah dia Combi. Kita IC 07 kan.
0: Ya, betul. Betul-betul, tak faham.
1: Pandai. Kita kepiak balik. Okey Combi.
0: Okey.
1: Kita nak kongsikan satu topik yang
0: Topik yang agak menarik
1: hangat, hangat diperbincangkan juga di media sosial, bahkan juga di dalam akhbar.
0: Betul.
1: Dalam era digital yang semakin berkembang ni. Okey, permainan video yang kini menjadi sebahagian daripada gaya hidup jutaan kanak-kanak, remaja, bahkan orang dewasa.
0: Betul.
1: Khususnya sebagai hiburan. Pelbagai jenis permainan video, sama ada produksi tempatan ataupun antarabangsa, begitu juga mudah diakses secara percuma. Dan juga ada yang berbayar. Asal saja dengan internet dan peranti pintar, dia membuatkan ada yang mampu menghabiskan masa berjam-jam tau sehari menghadap skrin.
0: Namun sejak kebelakangan ni bang, timbul satu kebimbangan lah untuk semua orang apabila berlaku insiden keganasan membabitkan golongan awal remaja yang turut mengaitkan isu pelaku dengan permainan video. Dan benarkah permainan video ni mampu mempengaruhi golongan ini sehingga mendorong mereka melakukan yang namanya keganasan?
1: Bayangkan bila anak balik sekolah. Okay, balik-balik sekolah, campak-campak beg ya. Makan. Dan ada yang sanggup tak makan, kemudian capai telefon dan duduk ataupun duduk depan komputer untuk bermain permainan video tu. Bayangkan, ada yang cakap, alah nak main sat lah. Sat tu kadang-kadang jadi sejam.
0: Betul ya bang.
1: Sejam tu kadang-kadang jadi 3 jam.
0: Jadi bila mak ayah ni dia marah, mula anak-anak berontak.
1: Betul?
0: Bila suruh berhenti mula dia berontak. Dia mula marah, bebai. Bila dah kalah tu dalam permainan tu kan kena ramai-ramai kan. Baling telefon kan, terajang apa nama pintu dan juga sebagainya.
1: Nampak dah.
0: Bila dia teguk mula melawan. Sebab apa? Bila dia kerana permainan video ni semenjak akhir-akhir ni jadi kebimbangan. Adab anak-anak muda dan juga adab remaja-remaja ni dah orang kata apa, dah hilang.
1: Betul. Dan tak ada orang kata apa, kalau tengok permainan video tu tak ada yang biasa-biasa.
0: Betul.
1: Yang main tembok orangnya.
0: Betul.
1: Yang main buat benda-benda yang kasar.
0: Betul
1: kan? Itu konsep permainan video. Kalau tempat kita katakan dan ada orang sanggup menghadap video tak tidur macam ni.
0: Betul.
1: Bukan kata budak-budak,
0: orang tua-tua pun sama.
1: Orang tua-tua pun sama. Tua-tua tu tak ada lah tua sangat. Maksud kita lingkungan umur 30-an 40-an. Ada yang orang kata sanggup sambil duduk buat kerja tu.
0: Betul.
1: Sambil duduk main video tu.
0: Ini saya akui lah bang. Sebab apa kalau kita tengok, kalau anak-anak dulu bam, dia bila balik sekolah apa yang dia kalut bam? Dia kalut nak mandi saat ini nak pergi kelas fardu ain.
1: Ya betul. Itu dulu.
0: Kan dulu dia balik-balik dia mandi-mandi makan cepat-cepat. Sampai mak kata apa? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tak boleh mak, takut lambat sekali siapa nak pergi kelas fardu ain. Nak pergi kelas kafar dan juga sebagainya.
1: Betul.
0: Lah ni, mereka sibuk balik-balik rumah. Mereka balik makan tidak dah. Yang penting telefon dulu. Dan ini kebiasaan yang berlaku. Bukan setakat kepada anak-anak lah. Tapi kebanyakannya kepada anak. Begitu juga orang tua. Yang saya sempat bila mana kita tengah membincangkan akan topik yang kita nak lakukan hari ni. Sebab saya tengok, saya buat kajian, ada juga di antara kawan-kawan sambil sembang, sambil orang kata buat kebun.
1: Buat kebun?
0: Ya.
1: Main game lah.
0: Ha, game. Oh. Yang buat kebun, cangkui sana sini, saya tengok. Tapi dalam masa yang sama, permainan video
1: delicious
0: ni
1: delicious.
0: Yang tu Candy Crush. Dan dalam masa yang sama ni, permainan video ni bang, bukan sekat jadi orang kata apa, punca jenayah pelajar ni, tapi orang kata apa, dapat merenggangkan lagi hubungan.
1: Betul.
0: Contoh kita pergi kedai, ada kawan, kita duduk satu meja sampai 10-15 orang. Semua pekat buat keluar telefon, duduk tembak sana sini. Yang tak main telefon 2-3 orang pekat duduk sembang.
1: Tapi
0: tak payah main.
1: Tapi dalam masa yang sama juga Chombi, dengan permainan video ni, mampu untuk mengeratkan satu rahim. Ada.
0: Itu dalam
1: dan hakikat
0: talian
1: dia. Dua minggu lepas, tiga minggu lepas, ada seorang sahabat mamam, dia berkahwin. Dia berkahwin dan jodoh dia ditemu dalam permainan video tu.
0: Ya, itu betul. Kalau kita kita tak nafikan kalau dia tu pandai membahagikan masa. Kan? Ya ni kira main hentam keronyok semua masuk sekali.
1: Itu masalah juga, kan? Itu masalah. Jadi topik kita pagi ni, Jomi,
0: jenayah pelajar.
1: Benarkah permainan video ni menjadi punca? Adakah anda percaya permainan video boleh mendorong seseorang menjadi ganas?

0: Dekat Kirim, bagaimana anda menguruskan diri anda untuk bermain?
1: Dan kita nak tahu juga, pernah tak anak anda dimarah apabila diminta berhenti bermain? Dan adakah anda juga akan bebal?
0: Bebal.
1: Apabila disuruh oleh bini ataupun diminta bantuan oleh anak apabila ketika dan saat itu ada sedang bermain video.
0: Kita dah jujur pada saya, ikut kami 04-2107-389.
1: Ada dengan ruangan WhatsApp kami jalan 0105-08-0957.
0: SSGPM dan Jombi.
1: Dan dia Bambam.
0: Acuh.

tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna. Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan.